0: pagi, Bu.
1: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

cendol. Ya, stay tune terusnya di Radio Dahlia, wargi Dahlia semua ya. Menjelang 56 tahun Dahlia juara, tinggal 37 hari lagi. Iya, segera daftar yang belum daftar ya. Hanya Rp35.000, langsung bawa pulang kaos dan juga produk sponsornya wargi Dahlia. Di depan sudah ada Kang Ohan itu ya. Kalau Kang Ohan gak komen di TikTok, aku tadi gak tahu itu namanya Kang Ohan. Sabar menanti ya Kang Ohan ya. Kang Ohan datang sebelum buka warung kita wargi Dahlia. Jadi penglaris hari ini adalah Kang Ohan ini ya. Penglaris hari ini tiket gelegar 56 tahun Dahlia juara, Kang Ohan wargi Dahlia sudah menunggu di depan. Kang Lukman dari Pasar Baro, selamat pagi Kang Lukman. Ada Diah juga dari Binong Jati, selamat pagi Teh Diah. Terima kasih banyak WhatsAppnya ya, pengen goyang buat Kadri duluan, Mama Devan, Teh Ros, Teh Nilam, Teh Listi Ziran, Teh Siti Ajijah, sama Teh Siti J juga. Ada Cicin Puspita dari Bojong Salam, selamat pagi Teh Cicin. Mama Fajar juga dari Katapang, Teh Aisugi tadi sudah telpon. Ada Teh Iis, terima kasih banyak Teh Iis ya, lagi panteng juga dari kawasan Cimonce, Ciwidey. Ciau dari Karapitan, selamat pagi Ciau, terima kasih banyak. Ada Ani Baso, Tanjakan Sekehonje, Kang Koswara juga dari Padalarang. Teh Nani Memori dari Cicahem menyapa, Teh Noy dari Ciparai, Teh Noy, Inui Jahe. Goyang buat Kak Adri dan juga semua wargi Dahlia. Kang Irfan dari Cisaranten, selamat pagi Kang Irfan. Pengen goyang buat Kak Adri duluan, gocin buat A.A. Akmal saja. Mama Zidan Zikri, selamat pagi Mama Zidan Zikri. Besok merapat ya ke Miksu Ciwidey ya. Besok kita bakalan hadir di sana ya. Iman Riung Bandung, siap-siap berangkat kerja Iman. Nenek Ica, selamat pagi Nenek Ica. Bersama cucu tercinta.

Kasih aja Biolisin Vitani buat anak-anaknya atau cucunya yang susah makan ya, karena Biolisin sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstrak ikan gabus. Bikin si kecil lebih lahap makannya, berat badannya jadi lebih ideal, dan daya tahan tubuh makin kuat serta gak gampang sakit. Dan Biolisin Vitani ini wargi Dahlia sudah tersedia di apotek-apotek, di e-commerce juga atau di Benovam official shop ya. Biolisin Vitani, tentu Biolisin Vitaminku. Digoyang buat Mama Merlin sambil kekejek panteng kopi dangdut Dahlia tambah semangat. Brian dari cucu Kang Brian. Neng Yolan dari Kabupaten Bandung Barat juga menyapa. Mak Eha dari Lembang, selamat pagi. Pak Samsu dari Soreang, digoyang Pak Samsu. Prung ah, go go go.

0: Yoda Lia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Ali, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie Van Houten, Sesti

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2020 Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte, sekarang bertabur hadiah emas.
3: Gesi krim buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijin.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
6: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
11: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
12: Aduh,
11: kamu kenapa?
12: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
11: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ma, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: Wargi Dahlia.

Wargi Dahlia datang dari Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Ya, tepatnya dari Kampung Padang, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Geger kemarin itu Wargi Dahlia ya. Geger karena ada kasus pembunuhan seorang perempuan bernama Imas Maskah, seorang wanita berusia 44 tahun. Ini korban tewas di tangan suaminya sendiri yang bernama Asep Saipul. Kenapa dia tega membunuh istrinya Wargi Dahlia? Karena Asep Saipul ini terbakar api cemburu. Kasus ini bermula saat pelaku menerima kiriman foto dari temannya, di mana di foto tersebut memperlihatkan istrinya sedang berduaan dengan pria lain di sebuah tempat makan. Itulah ya yang memicu emosi dan terbakar akhirnya ya, terbakar api cemburu si suaminya ini Wargi Dahlia gitu. Mereka sempat bertengkar dulu katanya ya, pertengkaran terjadi. Dan dari kepolisian juga menyebut bahwasanya pelaku suaminya

0: telah merencanakan penganiayaan sebelum menghabisi nyawa istrinya. Korban kemudian wargi Dahlia ya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, tepatnya di area peternakan ayam gitu. Dan berdasarkan hasil visum kepolisian, korban juga diinfokan meninggal akibat pendarahan hebat di bagian kepalanya setelah dipukul dengan benda keras. Wah, gara-gara cemburu nih wargi Dahlia ya. Tapi saat ini kepolisian masih terus mendalami kasus ini ya, serta motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Seperti itu. Pentingnya minta izin dulu ya mungkin ya wargi Dahlia ya. Kalau istri kan wajib ya minta izin sama suami kalau mau pergi-pergi wargi Dahlia. Khawatirnya ini kan mereka bukan selingkuh ya. Gimana kalau ketemu teman misalnya? Atau jangan-jangan di rumah makan tersebut sang istri sedang ngobrolin bisnis mungkin ya? Bisnis miliaran rupiah gitu kan ya, siapa tahu wargi Dahlia. Tapi yang pasti polisi sedang mendalami kasus ini ya, motif pembunuhannya juga sedang didalami oleh pihak kepolisian.
1: Sekian info kriminal hari ini.

Andalan bunda-bunda semua lah emang ini Biolisin Vitahani ini ya, karena anak-anaknya suka susah banget kalau disuruh makan wargi dahlia. Hentikan drama-drama susah makan itu. Kasih Biolisin Vitahani ya, sudah bisa didapatkan di apotek, di e-commerce atau kunjungi Bernovam official shop wargi ya. Biolisin Vitahani ini sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh anak-anak biar semakin kuat dan gak gampang sakit. Asik. Adri sapa buat Mama Nisa yang ada di Cimahi di Goyang. Mommy Imas juga sama dari Cimahi. Mama Fiandi. Prung ah, go go go.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega.

0: Kopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan

0: Gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kerjaan aku yang kerjain, ih kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
6: Iya.
7: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
7: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Kita masih ditemenin sama Biolisin Vitahani tentunya. Ya, buat anak-anak wargi Dahlia yang susah makan, kasih aja Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Selamat pagi Adri buat siapa ini namanya ini? Mama Ami gitu ya. Assalamualaikum pagi Adri. Waalaikumsalam. Mama Ami. Terima kasih banyak WhatsApp-nya. Deden di Goyang Ciparai Tengah, Kang Deden. Esti dari Dago, selamat pagi. Nenek Arhan dari Cibak Ciwidey. The Chow, lagi pantang juga The Chow dari kawasan Soreang ya. Ibu Lia yang ada di Katapang. Brung ah, go go go.

Terati yang ada di Jalan Tir Batu Jajar. Terima kasih banyak ya sudah kirimin WhatsApp-nya buat Adri di Kopi Dangdut Dahlia pagi ini. Teh Ani Rosio, Teh Eli di Padalarang, ada Teh Elis yang lagi panteng juga dari kawasan Pahlawan. Teh Elis, makasih ya. Dari Kiang Roke Banjaran ya. Kiang Roke Banjaran ada Imas. Selamat pagi Teh Imas. Pak Samsu. Adri, besok sambil jualan kaos gak ke Ciwidenya? Oh iya dong, besok sambil siaran sambil kita bawa juga untuk pendaftaran gelegar 56 tahun Dahlia Juara ya. Posisinya, asik posisi, lokasinya kita ada di Miksu Ciwidaya Wargi Dahlia ya, deketan sama alun-alun Ciwidaya. Ana Siti dari Holi, selamat pagi Ana Siti. Ada Bu Encum juga dari Majalaya, Wa Uci dari Jalan Suci, Bu Tati Empoy Situ Patenggang, Mama Vina Vini, selamat pagi. Salam buat si kembar, semangat sekolahnya katanya ya. Mom Iin dan ya. Adri sapa buat Ronai, Bang Ronai dari Majalaya. Selamat pagi ya Bang Rona ya. Terima kasih, stay tune terus katanya. September S-nya stay tune terus di Radio Dahlia. Ada Koko Sunarko, Tesi TJ dari Banjaran juga, Mama Elda, Rahmat Majalaya, Doai dari Cipanas, Tini Lam dari Muhammad Toha, Kakek Pujangga, Gusibo. Ada Tam-Tam dari Pangkal Pinang. Wih, Bangka Belitung. Selamat pagi ya buat A'a Tam-Tam ya. Ini kayaknya orang Bandung ini lagi.

Antau di Pangkal Pinang ya. Astriani Majalaya, Santi Kopo, Terianti Wijaya juga terima kasih. Mama Anjani dari Jalak Harupat, ada Listi Ziran di Padalarang. Uman Foto di Jatinangor, ada Kang Tatang, selamat pagi. Karisma dari Pasir Koja, Kang Suhana dari Permata Biru, ada Devi juga yang ada di Ciwidey. Mama Sri Dayakolot, Ibu Teti, Kanjeng Mami, Kang Dedi Nagrak. Ada Kang Rudi dari Garut, selamat pagi ya Kang Rudi ya. Orang Garut boleh ikutan gak gelegar 56 tahun Dahlia? Ih, boleh banget. Banyak yang dari Garut, dari Cianjur ya, dari banyak dari mana-mana pokoknya ya, wargi Dahlia. Boleh-boleh Kang Rudi, gasken daftar ya. Ada Jendri juga dari Cibiru, Mang Nanar dari Gunung Asepan, Ibu Cendani dari Cimahi, Tedewi, Mikocok, lagi panteng juga, Ibu Memes juga dari Gang Warta ya, Gatsu ya. Agus Toner, Cicalengka, Mama Lilis ketemu besok ya, Mama Lilis ya, di Ciwidey ya. Mr. Ius, Ciparai. Ibu Nani, awas kalau nggak ada kamu. Ati Batu Lawang, awas kalau besok nggak ada ya kamu ya. Adri sama satu lagi Kang Ismet ya di Ranca Malang. Terima kasih banyak WhatsApp-nya udah masuk ya. Wargi Dahlia semua yang sudah pantengin dari jam 6 tadi di Kopi Dangdut Dahlia pagi ini, terima kasih. Abis ini ada Putri Barbie yang menemani Wargi Dahlia semua sampai nanti jam 10 di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. Terima kasih OBB, ada Mas Tomo, Music Director juga ada Kang Diwan. Wargi Dahlia semua yang tadi sudah nemenin Adri juga lewat TikTok, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, brung ah, go go go.

Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Ijo, gimana Pak Ijo? Ya. Gimana? Apanya putra yang gimana? Ya gimana atuh? Kumaha ya alhamdulillah cenah ya. Sekarang teh mau dibikin jembatan. Oh, jembatan naon? Jembatan layang sayang ya. Lain jembatan Sirat Al Mustaqim lain. Sian eta mah Gusti nu agung. Takut. Putri nah live na ya dua ya di sini yang di Radio Dahlia, di sini yang di Putri Barbie, sok milih tah tinggalinya aya dua ieu soalna warga Dahlia ya.

ini bakal dibangun ya, sudah direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di depan sekolah Abi, di depan sekolah Abi. Aduh, di depan sekolah Abi zaman baheula wargi Dahlia ya, di depan SMKN 9 Bandung. Ih, alhamdulillah. Jadi ini akan dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang DBMPR Provinsi Jawa Barat, cenah wargi Dahlia ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah persiapan untuk melakukan konstruksi pembangunan wargi ya. Emangnya ya Abi selama 3 tahunnya sekolah dirinya Airpan. Tah Airpan oke pasti unggal poe ngali.

ieu mah abi bahasa eta pas karekek turun dina angkot ari pek naon wargi anu kacilakaanna teh nya si kakina teh ieu mulintir ka tukang. Aduh, abi ningali eta meni langsung nyut-nyudan wargi deuleuh meni langsung alah ya Allah ya Robi. Sieun nya dedenya teh lobanya deket Soekarno Hatta

kejadian karek dibangun JPUA-nya kita teh awe tapi nya lumayan we ya tambah sebel daripada hento ya. Neng Berbi, eta geura seratan eta tarang sia. Dak nulis naon ieu, dak nulis naon di dieu, dak nulis naon. Putri, DPO-nya lain DPO, saya teh JPO, jembatan penyeberangan orang. Ari DPO mah eta daftar pencarian orang juga Ce Isar. Loba di teh. Jadi tayangku DC, nah di tayangku

0: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng Putri Barbie. Awur, awur, awur, awur, awur.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai Oktober 2026 di lapangan 3 Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Fresh. Fresh gayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
2: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Hydro Koko.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Roma Herbal.
5: Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
3: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
3: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
8: Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyakit.

Gusti Nu Agung, putri hayang dipoto cenah jeung Ce Isar kumaha cenah carana ambung jeung artis cenah. Hayang dipoto jeung Ce Isar mah nya. Kudu diroga hala Ce Isarna. Kangge sroga diroga hala Ce Isarna sok langsung wargi Dahlia dipoto eta mah dipoto noh ge di KUA nya. Langsung dikawinkeun. Mayar iya cina jeng aku oge tuh cek air pan cina mayarna ku kerupuk baik ngeneh sih aja Isar kerupukna amari teh ya juga na eta kerupukna nyeuna make calana jeuna eta mah.

hari tehnya da loba keneh pan sebagian dua karung dibawa ka mana eta teh ka mana eta teh ka Astro nya. Pas ke Astro aya geuningan pas kita Igi Gimrang pas apa kru Radio Dahlia Igi Gimrang dua toros dua karung dibawa ka ditu beak langsung dua karungna deui di dieu aya keneh sesa setengah karung dibawa ku abi ka bumi.

sarga ditungguan deket tukang cendol cenah mun pas acara jalan santai cenah heung gurihnya gurih. Nah kan bodas kerupuk teteh put asa tarasi kan barem nya bodas. Saya mah tarasinya tarasi dari sumbernya atuh. Bung

0: masak. Cenah Putri ada Kang Lukman di Pasar Baros absen ya. Teh Yati ker masak. Au nih resep Teh Yati. Kalau masak kayak gitu ya, terus si kecil suka sama makanannya nambah terus. Seneng gak Teh Yati?
1: Pasti seneng dong,
0: iya kan ya. Nah makanya warga Dahlia, orang tua mana coba yang gak seneng kalau anaknya lahap, makannya badannya sehat, berisi. Tapi ya kadang anak ya suka drama warga Dahlia, sok hese makan GTM teak lah, naon teak lah warginya. Nah makanya dari sekarang kasih deh rutin. Rutin kasih Biolisin Vitahani warga Dahlia. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstra ikan gabus. Bikin si kecilnya lahap makan, berat badannya jadi ideal dan daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Jadi langsung aja warga Dahlia beli Biolisin Vitahani sekarang di apotek, e-commerce atau di Bernofarm official shop warga Dahlia. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Pada Jumat berkah iya teh-teh-teh cenamun Akang Chandra. Kang Andi, aduh nih resep, tah cantik gratis ah dipoto sareng Ce Isar mah cenajek mamah Elda.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: bercanda semua mua yang Agus mau ada padamu. Kau bisa gitu?
1: Nya cisar dek pada beki cau ngana dijian bolu cau ya. Karena kamari oge geus loba nu hayang PO bolu cau dirinya teh cisar. Bolu cau dirinya teh cisar. Isukan dek ka Ciwidey dek ngala cau.

0: juga hadir Putri Barbie, ada Ce Kartini hadir Putri. Dan Ce Baduyut mau ladu, Ce na mau.
1: Kamu paling penting.
0: Nanti Sabtu abis lagi sama aku ya. Mumpung jam sarapan ya, Ce. Aduh, sama siapa ini?
2: Perjuangan yang begitu panjang.
0: Ah, juga nuknya, ya.

0: lain.
1: Abi mah sehat nanya gak wajeng. Abi mah sehat nanya gak wajeng cah Isar. Wajeng cah Isar mah
2: kaya. Teh,
1: sadar sampai seteh. Amin. Naon?
2: Sadar diterapkan, sadar dipakai.
1: Lamun naon?
2: Lamun teu cager.
1: Lamun teu cager. Nah emang ayeuna keur nerapkeun naon kitu?
2: Kan kamari mah geuningan sadar ditapalkeun.
1: Teuing tanya

0: Ari, Kang Aji, Kang Ronggolem, Wah Edo, Mamah Lili Ciwidey, Acar Migo, Madun, Loki, Teh Unik, Mang Nana, Bunda Yangse, Bu Arfan, Yayan Budi Ati, Bulde, Anda, Atek Mamen, Dikumkeun, Anu Sapalih namanya.
1: Gojen!
0: Kang Lo Putih Berdiwe, Serang Dede Riu, Sing Sarehat, Rancar Sing Segala Rupin Ardun Milik.
1: Amin. Pantang Radio.
0: Pantang Dahlia, Dahlia Anak-anak, Langganya Pun, Ah Gugugu, Yang Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Umiryu damang naon atuh cenina jamur. Alhamdulillah abi mah damang. Kaputra makin cantik kalau bibirnya lope sadar sih.

gabung boleh dong Tabita ya. Oh siap Kang Aji si Pangandaran, Kang Aji si Pangandaran. Kalian sadar ya dunia teh. Sadar ya dunia teh. Duh, jangan boga foto, fotoun, naon, fotoun, naon.

paket umroh tunai puluh daftar rupiah wargi bisa langsung daftar gor Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Wargi Ciwidey siap besok Putri Barbie bakal meng

0: kasih. Saya kasih. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Warki Dahlia bersama saya Putri Berbi. Berikut kilasan informasi.

persiapan dilakukan karena adanya proyek rehabilitasi jembatan. Pengendara disarankan menggunakan jalur alternatif melalui Geraha Puspa dan Sersan Bajuri. Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan aturan baru yang melarang operator seluler menghanguskan sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan. Pelanggan nantinya harus diberikan pilihan seperti memperpanjang masa berlaku, memindahkan manfaat, menerima kompensasi, atau mendapatkan pengembalian dana.

0: 9 hari. Laga tandang Persija Jakarta pada 12 September, kemudian bertandang ke Korea Selatan melawan FC Seoul pada 16 September, dan menghadapi Persijap Jepara pada 20 September. Pelatih Igor Tolik mengaku belum terpikir untuk meminta perubahan jadwal pada LIB. Pihaknya yakin bahwa Persib Bandung mampu melakoni jadwal padat tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan

hari Sabtu tanggal 5 September 2026 Putri Barbie dan juga Kak Adri bakal menggoyang Ciwidey. Warga-warga Ciwidey besok digoyang bersama Putri Barbie wargi Dahlia ya. Sampai jam 10 pagi. Di mana Putri? Tadi mixu Ciwidey ya. Pas belokan ya. Jadi buat wargi Dahlia yang mau daftar jalan santai ya. Wargi bisa langsung datang ke Mixu Ciwidey ya, yang ada di Ciwidey ya. Minggu di Tegalega sahawae, ayah angke di Tegalega, oke? Magagang, siapkan cawus ya. Si mak wae beasna tinggali kerencan ieu parena tinggali aing mah hayang dipoto, maaf. Hayang koneng kieu tuh tinggali alus juga nate. Mama Merlin hadir, Cina Putri. Ada Ati Batulawang Ciwidey hadir. Tanya tuh si bunda tinggalin naonan ngirim-ngirim ke nuai poto nuk iya aing mah. Bunda hadir wajir. Naonan iya jalan mate. Reka jak sarapan Cina Minggu mah. Bukan lagi. Ayah Bunda Ani di sore yang hadir ada Himapoy di Dago. Selamat pagi Budi 33 Cikado. Ada Charlie Rotan Indonesia. Dibuka tanah Lembang cenah ya. Salam buat Bang Badot hadir. Teh sapa atuh bising acai orok abi cenah tuh. Ayah Deris, selamat pagi Deris. Ada Dani di pabrik tahu ATN. Ada Cai Hartini di Uber ya. Selamat pagi sok sawai.

Dedem Cipteng, ya selamat pagi. Ada Umi Yuna, Cina Umi, Karek Panengput, Isuk Pageto, Kaci Widaiti lain, Isuk Pageto, Isuk, seteh. Poe Sabtu, Isuk Pageto, panen itu poe Sabtu, poe Jumat, Isuk poe Sabtu, Isuk, Kaci Widaiti lain, Isuk ka Pageto, Isuk Pageto mah baca poe Minggu, atau Umi. Coy, enjing di Cina Widaiti, ya jeng kaosna, mun daftar jalan santainya, ayah, atuh. Mampir cenah ka saung api cenah dekala nangka nya pi api dekala nangka api dekala nangka aja putri di Ciwidey na di mana di Mixu Mixu Ciwidey saya ingin nyebut nama Mixu Mixue ah gitulah pokok nama Mishie Mishie nyebut nama Mishie Mishie dari orang Sunda mah orang nyebut nama Mixu ya rival dari Kak Garut atau Teteh jadi ngorosok cina naon oh siap siap siap kayak diberinya ho Kang Arifin ya naon itu si Teteh Danu putri itu gantungan baju di teteangan efeknya nyangkut di nabuuk iya tinggal ini gantungan baju tuh nyangkut di nabuuk iya hese itu tinggal ini tadi naon upang gelisnya di Ciwidey hadir cina dengan tosan putri Barbie anjing di Ciwidey sok siap ya. Bawa si gemoy hiji doi Sansan. Moal kan si Sansan mah ke siaran, ya. Siaran jam 11 di dinya teh Umi.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan Lintas.

Dahlia Wargi Dahlia ya. Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Acaranya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 mulai dari jam

Boleh dong, masih dong tuh mumpung ayah keneh war idealnya sok enggal. Kaosnya lagi ready tuh wargi ya. Wargi bisa langsung aja beli sekarang juga di Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, harganya Rp35.000 aja. Kayak gimana sih kaosnya nih yang ada di TikToknya Putri Barbie? Tahnya Nuki wargi Dahlia kaosnya tahnya. Ayah polet-polet hidung ajeng eta ajeng gold wargi cucok.

0: sepeda listrik dan juga uang tunai puluhan juta rupiah. Halo! Bandar Dangdut Dahlia!
1: Asik atuh rumna goyang.
0: Goyang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang saya.
1: Salam media, Prut.
0: Oh,

0: Boy.
1: Ayo, Putri lagi apa?
0: Ah, keriker tebak-tebakan gambar.
1: Alah, gak gambar naon.
0: Ya, gak gambar naon ya, segala rupa.
1: Ari Rara yang tadi gambar, ayo
0: nama. Itu, Ari Rara yang tadi gambar, ayo nama.
1: Jumat bersih.
0: Jadi Rara lagi
1: harus bersih.
0: Bersih, hati dan pikiran hati juga bersih. Alhamdulillah.
1: Bersihnya Jumat man.
0: Alhamdulillah, hati dan pikiran bersih. Untuk juga ke Isan.
1: Ayo dompet.
0: Dompet aja bersih, sarwa.
1: Bersih,
0: ukur dan ngeliwat hungkul, cing sabar. Ngaliwat hungkul we, alhamdulillah.
1: Kedatangan
0: hungkul.
1: Jadi anu menikmatina saha?
0: Nu menikmatina?
1: Bukan istri.
0: Lain.
1: Kak,
0: ibu kontrakan.
1: Ibu
0: apartemen, ibu apartemen.
1: Ibu apartemen. Ibu pila.
0: Iya. Putri, cina itu kaosnya teh panjang tangan na maling atau ya akang? Panjang tangan na maling, mau daftar baju kaos, cina mau daftar baju kaos, maha sih? Mau daftar jalan santai atau ripalin daftar baju kaos, kumaha daftar baju kaos? Daftar jalan santai menang baju, didinya teh.
1: Baju
0: mah gratis, didinya daftar heula 35.000. Tak menang baju, menang produk sponsor lain dek daftar baju.
1: Kumaha ieu rek naon
0: deui? Hayang naon deui? Ulah loba tanya teh si Uwa, ulah loba ningin loba tanya cenah daftar buru cenah bisi beakeun. Ari si Uwa geus daftar encan.
1: Teuing teu apa?
0: Uwa geus daftar encan, Uwa. Si Uwa nya.
1: Daftar ka mana?
0: Si Uwa mah moal jalan santai.
1: Jalan rusuh.
0: Dan jalan sehat sih. Wah, mama pada jalan sehatnya, Wah.
1: Ari Ari jalan santai jeung jalan sehat bedana naon?
0: Beda, Ari santai mah leumpang nate kalem we gitu santuy. Lamun jalan sehat mah nya jalan nate bari aya ritmeun. 1, 2, 3, 4 gitu. Nya. Ari jalan santai, mah santai weh, dek ngopi heula ge menang, santai.
1: Gitu. Penting mah umroh menangnya,
0: jeung bener. Berarti
1: aya artisan jalan santai mah.
0: Aya, cantang tuh. Aduh, sok berah, ngagoyang.
1: Ayo
0: boro digoyang, ngejeprut. Yang disambat cenah tuh tingali eta si Bunda Patih cenah tuh mun teu burut cenah Ce Isar yang disambat cenah si ayana
1: Ya,
0: madak bu, bunda mun burut tenang dah Ce Isar mah paraji tukang nyangsurkeun. Tukang nyangsurkeun.
1: Anu burut-burut.
0: Taisar ngiring tuh jalan santai, pami ngiring abi pada daftar cenah Cekang Herman. Dapos.
1: Sok-sok abi pang daftarkeun Kang Herman teh.
0: Sok-sok Kang Herman didinya teh daftar.
1: Hiji kan kudu dua sama kita berdua.

0: Kalau Wargi Dahlia mau daftar ya, setiap hari buka sampai jam 5 sore ya. Sampai jam 5 sore Wargi Dahlia bisa ya. Tapi kalau bisa mah isuk kene Kang Ripal langsung ke dia atuh. Soalnya mun sore-sore teh kena bisi tutup ke hanas jauh-jauh dedinya di ujung berung ka dieu nya. Sok baru eta da daftar tah Cilok Centreng Family da daftar. Ulah jeung ukur duaan jeung Mang Aceh jeung Ripal hungkul duaan kabeh. Jeung Bu Hajina jeung Bu Hajana. Ngaliluan kitu cek Bu. Cek bajakeun ka Bu Haji pang Meuli keur eta karyawan kabeh Cilok Centreng ditangiluan jalan santai ya iraha deui panggi jeung artis ulah gawe wae nya bulut-buludan cilok ya. Poe Minggu eta mah sapoe jeput dari isuk-isuk sampaikeun ka sorenya kita seru-seruan Wargi Dahlia ya. Isuk mah nyitak cilok cina teteh ya nya bae atuh. Bae atuh Ripal pandidinya jeung Mang Aceh isuk-isuk ka dieu langsung.
1: Kakak Putra.
0: Teh boleh jalan santai teh startna di mana? Ah di Tegalega sayang ya. Di Tegalega mal mungkin di imah didinya ya. Apa sayangku? Emang gak ada itu. Emang sponsornya itu. Dapat produk sponsornya itu doang ya sayang. Tidak ada ya idamanmu ya. Sok mangga di Antos Wargi Dahlia di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Nu debade daftar ayeuna oge. Okay.

0: tong kemana-mana heula wargi, saatos bandar dan kutalia, bakal aya dongeng Sunda tidak liat. Pokona mah urang ngadongeng saja amannya.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

ayah si Erbenhan atau gimana dinya teh. Cok Fitri di Cinambo, Mamah Jidan Jikri, Pak Tatang Salon, ayah SMKN 7, cenah sekolah abdi baheula, heuh dinya bener. Bu Enjoy, Mama Lilis, Maeha, ada Kang Koswara juga hadir. Hidup lentah cenah. Di TikTok main tebak-tebakan tebari saun ngajar awamna aleleh waek maha waridal ya teh. Teh Putri mau cilok gak kata Mang Ece? Mau. Mau cilok sama baso. Lentahnya sama lentah darat. Bunda Nenden, Bunda jangan lupa besok Putri Barbie bakal apa namanya, bakal siaran di Ciwidey ya, di Mix You, di Mix You. Ya. Mangga Kang Gilang. Jos Jis naon atuh ieu naon atuh Cak Muklis. Cak Muklis selamat pagi. Teh Putri pagarawakeun Teh Mimin semangat gitu Teh Mimin, semangat ya. Besok Putri Barbie dan juga Kak Adri siaran di Mix You Ciwidey wargi ya. Jadi buat wargi yang ada di Ciwidey besok, kalau pengen daftar gelegar jalan santai, wargi boleh datang ke Mix Ciwidey besok ya, anu daerah Ciwidey nya. Sugan teh geus beres, ayeuna ieu geus beres. Keur viral kata Iup, ih, Iup. Yeah. Teh Putri naon Jepus, deh hese aing ngan guru, Jepang dudunya teh. Nanti ke situ hari Minggu, cenah jam berapa? Aku ada siaran Carmilla dari jam 11 sampai jam 1 ya. Atau kudu diudah gak Ciwidey-nya. Nyah tuh akang. Bunda yang sah. Kapan ada jalannya di Arcamanik ke Dahlia. Cena. Ah bunda nih di para uget di Arcamanik. Yuk kadio di deket yuk. Nih bunda teh. Cantik. Bunda harus daftar encan. Jalan santai. Dari dia juga kamari. Kabayakun. Kita ngamuk doi. Ngadat doi. Bunda teh ngacang-ngacang runtah. Sok-sok buruk. Daftar jalan santai ya. Ayah si Jai hadir Mas.

lagi CS di Dago, Mama Asri Neng Yolan ya, Mama Fiandi. Ada Ari Wong Sobu Encum Teh Rini. Selamat pagi. Aku OTW. OTW ke mana? Atau dari nyata Cik Sundari hadir tuh ya. Baca aja perutnya. Ya udah wargi, pamitan akunya ya. Habis ini jangan kemana-mana. Ada dongeng Sunda wargi Dahlia ya, dari jam 10 sampai jam 11. Sampai ketemu besok di Ciwidey wargi. Dari jam 6 pagi sampai jam 10 kita bakalan mangkal di Maxi Ciwidey besok ya. Atau Ciwidey di ayeuna sok nyangan di ditu. Bari sasapunya pamit ya. Prang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia wilujeng siang sadayana pamugia sararehat sadayana. Alhamdulillah dina siang ya urang tiasa sesarangan deui ngalakukan dongeng sunat di dahlia di 101,5 radio dahlia FM Bandung. Urang keureuyeuh deui urang lajengkeun deui sariasi konseling ngalalana anu kamari katunda. Bila jangan naukan dongeng sunat di dahlia. Panteng radio panteng dahlia, enak-enak langgamnya dahlia. Perungah go go go goyang.

0: bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
1: Ini 101.5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: jahit hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal. Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sovel. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
8: Saya penggemar podcastnya Abang.
9: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
8: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
9: Kok tahu?
8: Aromanya Hotin banget.
9: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
8: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
9: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
8: Akur, Bang.
9: Hotin itu banyak variannya.
8: Oh, iya.
9: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
8: Iya.
9: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
8: Betul banget.
9: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
8: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
8: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
10: Hiji 0,5 Dahlia FM.
11: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.

to

Ya, kamari teh masih nuju tarung antawis si Walungan ngalawan si Jambu Rawut. Oge sumping Denrasoma anu geningan eta teh putra si Walungan sareng Ibu Ningsih. Urang lajengkeun serial si Konseling Ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: lainnya.
1: Cek si jamu rawut wani pisan kasih konseling teh. Sedangkan si konseling harita katingali teh ngageserkan sukun. Harita tetap tagenang tung dina sikap anu tetap tenang diharapin si jamu rawut. Si jamu rawut anu memang kawilang bocah barangasan garang jeng bayangan. Harita geus teu miceun de waktu, leungeun anu katuhu nyelodor ka hareup langsung rek ngerekep kana dada si konsleng. Satiu, brat gila plos plos. Jamretan leungeun si jamu rawut teu keuna kana sasaran. Lantaran si konsleng geus ngagileukeun awakna kagigir. Anu tangtu be eta panarajang si jamu rawut teh harita ngeplos teu keuna kana sasaran. Sabar rawut. Ulah rek gagabah jeung sambarangan ngalakukeun tindakan. Tenang heula rawut, sabar. Si konsleng masih keneh nahan amarahna. Soksana jan bieu dirina ngarasa ngaranjung lantaran kaget ku panarajang si jamu rawut anu ngandung tebakan angin samberan anu kuat anu meh teu bisa katangkep ku sapasang panon si konsleng. Lamun seug lain si konsleng geus tangtu karena amrolna teu dadana ku sabetan kuku si jamu rawut. Si jamu rawut beki kahuru hatena kaduru hatena lantaran panarajangna gagal tekena kana sasaran. Sahukiu-kiu-kiu-kiu-siut. Angin tebakan tenggelan si jamu rawut pating hariuk muuh matak linu kana tulang. Tebakan angin epikin ka ngegeterken kana baju kana buuk na si konsleng. Si konsleng rada ngaranjuk oge kuayana runtuyan-runtuyan panarajang jeung gempuran ti si jamu rawut dina waktu harita. Kiu-kiu jilang plos-plos-plos. Tilu kali serangan si jamu rawut tekena debay kana sasaran. Si jamu rawut tembong huntuna kaluar anggete. Alah si hungna tembong seket gugerilapan semu basuh urut getih. Matak paur jeng matak siun ningali. Sakali deh si jamu rawut maju narajang dina gempuran anu lebih hebat. Lengena anu gerak dina gerak-gerak nyelodor jeng nyuliwa. Patut ngajamret karena dada nasi konclek. Setiung lewat besar plos plos plos. Empat kali serangan jeng jambretan si jamu rawut tekena debay karena sasaran. Sebuk dua kudus, kudus. Dua kali serangan si jamu rawut ditakis kusapasang lengan si konsleng. Nimbulkan sorangan nunga geduk. Kleweng, kleweng. Dua pasang lengan antara lengan si konsleng jeng si jamu rawut pada pada ngoleweng akibat tina bantrokan dua tulang lengan dia. Bos si jamu rawut jeng si konsleng harita pada pada ngerasa kaget. Umeh masing-masing tetelam ibanda kekuatan sewang-sewangan anu bisa diandalkan. Konseling ngerasa lengena asa diadu jeng besi wajah balokan anu linu jeng teas karasan. Sedangkan si jamu rawut oge ngerasakan linu tulang lengena waktu bantrok jeng tulang lengan si konseling. Lantaran tulang lengan si konseling tebeda we titeas batu karang anu geus naung. Dua tulang lengan bantrok nepikeun ngabul. Malah masing-masing pada ngajari jeng malundur katuka. Renghap, jari jeng, renghap, jari jeng. Si jamu rawut jeng si konseling pada-pada mundur katuka ngopat lengkap. Srow, srow. Duanana maraju deui adu hareupan. Marancuh masang kuda-kuda. Panona seukeut silih pencerong, silih uji, silih tingalikeun jeung merhatikeun kalmahan sewang-sewangan. Eleuh, waktosna ngolebat dewae. Gageleng dikana tabuh sabelas. Aduh, si hapunten geningan teu karaos dewae. Tos kedah dipungkas dewae ieu serial si konseling dinten ieu. Aduh, kumaha atuh nya. Mung ada kumaha, insyaallah lah enjing urang lajengkeun deui nya. Hapunten, hapunten, hapunten. Hatur nuhun ya sadayana wargi-wargi nu teras mararanco dina radio na sewang-sewangan dina live streaming. Hatur nuhun pisan teras ngarojong lumangsung na ieu dongeng Sunda ti Dahlia. Hapunten tina samudaya kakirangan kalepatan singkuring salami ngasuh dongeng Sunda ti Dahlia. Hapunten, hapunten anu kasuhun bilih kirang nyugemakeun hapunten pisan sakali ini sadayana. Sim kuring dina siang ieu kedah undur pamit. Hatur nuhun karena sadaya paratosanana. Insyaallah enjing tebang deui, insyaallah enjing urang lajang gendeui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perungah. Go go go goyang.
2: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Koncleng. Om Hilap, ulah dugi kakantun, enjing, patepang dangudei, dina acara, sareng tempat anusami, mung, di hiji 01.5 FM, Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.

siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Bahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahli.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilijeng siang wargi Dahlia, tepang di Dina Dahlia Tatar Sunda. Anu midangkeun langkam-langkam Sunda nanti 101,5 Dahlia FM Manunggal yang sekasik di Jumantara ke langsung di Jalan Burangrang 28 Bandung. Dina dengan ayah nanti timangsa dinten Jumaah 4 September 2020 genep nyarengan wargi Dahlia Dina Dahlia Tatar Sunda di antosan seperti biasa wargi Dahlianya. WhatsApp-na di 08-222-0156, telepon-na di 7328-7311-710. Nah, SIM kuring teh Amalia nyarangan wargi Dahlia di Genta Pusatu Engke. Tantos seperti biasa wargi Dahlia di antosannya, WhatsApp-na Engke, turang telepon oge, siap. Pokok namanya, kade telepon-na di 7328-7311-710. Nah, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, Dahlia Prung.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Alo!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Fotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
4: Madu TJ.
0: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 107,5 dari FM Bandung Goyang Sikasih. Kamu wargi Dahlia, ayo nuntas ditan Jumaah ianya Sabtu Minggu biasana baru dak teh pre ayo nu pre kita ditan Sabtu ayo nuntunya pemilitan Minggu biasana baru dak tarare. Tah, kamu nyiapkan liburan, mangga amengan atau ajak amengan ke Trans Studio Bandung The Unique Podcast Indoor Theme Park. Ya, ngagaleh tiketnya kumaca ngagaleh tiketnya ngelangkungan online biasa di www.transentertainment.com. Gak ada ulah hilap ulah lalinya. Wilujeng siang wargi Dahlia, salam tidak ya kolot hadir. Wilujeng siang, sahat ya Imas. Oh, salam ti Ciwide, kampung salam haturan. Wilujeng siang nuhun pisan ya. Mamah Lilis di Ciwide dinten Jumaah siaran mohon teh Amalia sadayana kamu wargi Dahlia nuju siap-siap jumaahan cenah kanggo akang-akang bapak-bapak om-om encep-encep terus adi-adi pameget pokok namanya anu bade siap-siap jumaahan wilujeng sekedap deui ye nya terus oge wilujeng siangna napangan teh yati di kopo kumaha nuju masakan jahe oh kanggo jamunya. Terus oge Ati di Batu Lawang haturan wilujeng siang hadir Batu Lawang Ciwidenya. Wah Uci Damang, wah Uci Kernaon ya wah Uci. Teni Tenten Binong wilujeng siang. Di Gocina kanggo wargi Dahlia. Aman Abadi Jati Nenjer kumaha Damang. Terus oge Deden Cipteng wilujeng siang sehat terasnya. Beri angkat cumahan sok atuh wilujengnya. Wilujeng sing barokah. Jumaahan anak kade ulah nunutan. Terus oke wilujeng siang Mas Tanto de lebih panjang di Go Cinema kaum spesial teh Amalia mungkin sehat terus hatur nuhun pidoana sadayana nya. Terus oke Deden Cipteng Mas Tanto aya de kahanapna Enjang Sukamulya di Cinambo haturan wilujeng siang. Terus oke napakan Zenri Aldila aduh gaya kaum nenek Ica cenah Umi Yuna. Teh Isar, Teh Amel kenaon ke beberawekan. Isar. Wilujeng siang napangan Bu Encum di Majalaya, Teh Amel wilujeng siang sami-saminya. Terus oge okay, Mang Idon, jumahan Mang Idon. Nah, Mang Idon ker M cenah malas leh nanya. Terus oge okay, Teh Eus Cibay haturan wilujeng siang nuju panteng Teh Amel Jumat berkah nuhun pisan atunya cing barokah. Kang Lukman, ibade angkat ka Masigit cenah emut malam Jumat hungkul tapi tekedai emut Jumatan kanggo kaum Adam. Nah hanya borokokok. Halo assalamualaikum. Ah si eta jumahan ye ih.
1: Ayeuna teh haji.
0: Ah jumahan.
1: Jumahan ayeuna rek berangkat kita siap-siap.
0: Oh nya sok atuh buru-buru. Jingalala jingalala jingalala. 1 2 3.

0: Langkamna naon? Mung Gojek ah.
1: Hayang etanya hayang.
0: Naon?
1: Itu tuh aya ti ieu ti.
0: Naon? Naon?
1: Aya.
0: Ayo ting-ting. Lain lagi tunggu su Bandung.
1: Oh eta aya curapihan.
0: Au siap lah. Digocin kang usaha digoyang nang usaha.
1: Goyang apa kang teh hajinya sehat selalu
0: panjang rezekina panjang jodong dan. Nuhun.
1: Salam di dunungan jalan teh haji meni beki begelis.
0: Amin nuhun.
1: Tangoh iba di Bandung mun aya teh mama bayu teh
0: jamajaran
1: mama ape kagak talu pak kata barat bar jatok dan gopin ade nagor. Teh isar ponti ubi una usah dari asap akon teh asap mang nanya mang wawan. Cucu galau jube teh ale mang wawuti. Arganya ne putri murati are isi dago juri roki pasato isi
0: pasato
1: popo iri pasu. Dari tibiru padin masa ubi tiko abane teh dopane ne isa nering jebret. Ai sugi mangkir jale mang lipada darat wa irim jauh rabu teh timunyu. Pepes kopi ngeti mano mama jodoh. Aduh si emai, kumaha tos sabar kilo?
2: Iya, nambah setengah kilo.
0: Nah tuh meren jahena. Jahena karecil merennya mai.
2: Arage ngan jahena kolot jadi page kulit nape.
0: Page?
2: Jadi susah.
0: Meren juga nama iya meren narapol meren gitunya. Ya
2: kolot teing jahena.
0: Kolot teing tapi kan kolot neraos.
2: Tapi jadi pulen ke family geprek.
0: Kulad
2: anu kolot mah.
0: Kulad.
2: Nu kolot mah kulit,
0: jeung pulen. Ah, manya. Sayang asaan. Sok jingga mai, siap hiji 2 3.

0: Langgam naon, Mai?
1: Cacing ayam kembang lamunan.
0: Ah, siap. Tapi iya Bungsu Bandung kaluar deui. Kembang lamun mana
1: kan? Kembang lamun nanti kan sanes di
0: Teh Desi Kurnia. Iya.
1: Di Teh Desi Kurnia.
0: Kembang lamunannya. Sok digoyang gak usah.
1: Digoyang mah sanggo tetes, sanggo sehat,
0: sakaratna. Amin, mun pisan
1: di dalam. Sanggo amin, neng dinda oke. Teras sanggo oke pina. Sanggo anu nembe kang danu, kang deden sipeng, bah iwan. Bunda dina mama lilis, magegeng, saya mimin teh iin. Magegeng, sorna ke minggu pada kadang dia.
0: Oh gitu, saya atuh.
1: Ya, itu gamengnya.
0: Gandeng, wah. Terus?
1: Kan itu Nenek Isa, Ayu Sugir, ini Otis Dendri, Biru, Teh Isa di Ibun, Kang Utang, Papa Nama, Teh Eli Seratna. Anaknya di grup pergi dah lihat
0: ke Cinta, Kang Teh Eli.
1: Kecin?
0: Kanggo?
1: Kanggo, Teh Amel, sarang Kanggo Pipi. Atungan, Teh Teh.
0: Mangga-mangga. Panteng radio.
1: Panteng radio. Enak-enak tangannya terus
0: tugas-tugas. Alhamdulillah. Wilujeng siang ya anu parantos gabung di TikTokna Radio Dahlia nya. Ambo sok kae sih wilujeng siang terus oge Bu Aam. Abah Utai sarang Nenek Aam cenah nuju panteng nuhun pisan. Ya nuhun pisan. Lajeng oge wilujeng siangna napangan kanggo anu tos nge-WhatsApp oge Aya Asep Asgar hadir. Teh Amel saya selalu nuhun pisan ya. Rini Otik sih. Hidung minimalis nuju panteng siap. Terasa oge wilujeng siangna napangan kanggo Mama Haji Mumun di Ciharu Cikajang Garut. Salam kenal. Aduh di Garut kumaha saya ya katampina di Garut nuhun pisannya. Bu Encum naon nu murudul teh Bu Encum. Kang Agus Tanar Cicalengka wilujeng siang. Terus oge Maeha di Lembang kumaha gocina mah Kang Teh Amel nuhun pisannya. Moal dikirimkeun da encan nepi eta na oge ah. Maeha di Lembang aturan wilujeng siangnya sehat-sehat selalu. Masih nyarangan wargi Dahlia urang pirang kelangam Sundana. 101.5 Dahlia FM Bandung goyang sing asik. Prung ah go go go go ya.
2: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda. 101.5 Dahlia FM.

0: Ya ampun, panas banget ya, Jeng, di luar.
1: Iya, Jeng, menyala banget deh cuacanya.
2: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu.
1: Aduh, kena panas dan matahari mulu.
2: Worry deh, baju jadi bau.
0: Makanya, harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi, sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian, Jeng.
1: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
0: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut.

0: wangi seharian.
1: Royal Bioclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal Bioclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
0: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal Bioclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal Bioclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
1: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau abad, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bioclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal Bioclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending lewat Bapenda di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Kota Bandung.
4: 101,5 Dahlia FM Bandung, gak yang asik-asik.
5: 101,5

0: Nanti Ajeng, Karisma, Thomas, Tombek, Ibra, Mang Atang, Gocina, Kota Amel, Nuhun pisannya. Mangga, orang tadi di teleponnya di 7328 7110. Sok, ayo tadi hoyong lebet, senesok. Sok atu. Terus oke, wargi dalia kada ulah hilap ulah lalinya. Menjelang gelegar 50 genep tahun Dahlia juara, makin gelegar makin juara. Ayah jalan santai, dinten Minggu 11 Oktober 2020 genep, ngawitan tak begenep enying-enying di lapangan Tegalega Bandung. Anu tajan daftar enggal, milih Alambah Dukun. Alambah Dukun. Ayu Ting Ting, Ayah Dewi Persik, Republik Charles Setiaben, sarang Musanes nanya, pokok nama door price-nya. Kayaknya hiji paket umroh, ayah dua motor metik, hiji sepeda listrik, artos tunai puluhan juta rupiah. Wow. Dahlia dengan setianya, ngadaungkeun Radio Dahlia, nuhun pisan ya. Teras oge, wilujeng siangna, kangen badan nelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nenek Ica.
1: Sah. Supados
0: tiasa ngarencangan nenek.
1: Cigiwak. Mohon
0: dah tu dah kumah dah guru nak nenek Ica. Nenek Ica dah guru nak oge. Aduh, sok cingal hola nenek siap. Hiji, dua, tilu.

0: langgam iya nenek mah si ce deti wanya
1: remet si deti kaluar
0: eta we atuh naonnya tuh
1: naonnya
0: si ce Rika we atuh
1: naon
0: Bentang Manglayang.
1: Oh siap, digoyang kang Osaha.
0: Digoyang kang Eneng Amel, mengising teras-terasnya.
1: Nuhun bisa.
0: Terasing seuri jikina.
1: Amin.
0: Terutami masih mengadi paparin di jodoh.
1: Amin atuh nuhun pisan bidoana.
0: Amel tidak gelis kene.
1: Aduh Gusti ampun ke manawi aing hoyong ngeneun kersaeun.
0: Pasti atuh aya gerah. Pangeh teh ya tiba nieta Mama Sri Bunda Yan ke Denri terasang nete Deno Bude de Bojong Emas Mama Bayu Wa Uci Mama Lili Sunda Dinda Ain Dugi Ibu Warpan Kangge sadenya aku mah sadayana wargi Dahlia dari anu wargi Dahlia pamangsa pangenten nuju atus arangkat Jumatan.
1: Oh mohon atus siap.
0: Kecin
1: anggo
0: urang berdua we nya.
1: Asik. Nuhun pisan atuh nya.
0: Sami-sami.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia enak-enak lagamna Dahlia tung ah go goyang.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Warga Dahlia aya bewara ye. Upami wargi Dahlia jalan-jalan ayeuna ka itu yeuh. Ka mananya? Ka mana hayo? Kegasibu nya di sabudeureun jalan Sentot Aliansa sareng jalan Surapati ieu nya panginten aya ningali trotoar anu jangkung luhur panginten nya yeuh hese pisan upami misalna kanggo anu lansia atanapi anu disabilitas tah hese ongkoh perang cenah aya leumpang teh dina trotoar tapi na jangkung kumaha yeuh nya. Yep, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM atanapi Kang Dedi Mulyadi nyungkeun hapunten ka warga Jawa Barat rehna pembangunan trotoar jangkung pisan antara jangkung teuing luhur teuing pangintennya jantan hese ya upami mapah di jalan trotoar sapanjang jalan Sentot Aliansa sareng jalan Surapati. Tapi insya Allah cenah bade dilereskeun margi parantos laporan ka kepala PU supados dievakuasi deui nganggo undakan atanapi kumacarana pokoknya asal bisa lempang didinya. Masih dina Dahlia Tatar Sunda kitu wargi Dahlia salat zuhur wilujeng kanggo wargi Dahlia anu nuju ngalaksanakeun salat Jumatan kanggo akang kanggo abah kanggo ayi-ayi nu kasep lajeng oge wilujeng masih midangkeun langgam-langgam sundana simkuring teh Amalia masih ngarancangan wargi Dahlia prung ah gugu-gugu ya.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh
2: Dahlia Tatar Sunda 101.5.

0: di sarangan kusim kuring Rika Raffi Katea Rina Pidangan Dahlia Tatar Sunda Runga Go go go go go go ya
1: Sekarang jam 12 siang Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Berwi berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Pemerintah Kota Bandung kembali menanam 10 pohon mahoni di lokasi bekas penebangan liar di Jalan RE Marta Dinata Riau, Kota Bandung. Penanaman dilakukan tepat di titik semula pohon-pohon yang sebelumnya ditebang. Lokasi tersebut sempat menjadi sorotan dan dilakukan penyegelan beberapa waktu lalu. Dahlia FM. Pemkot Bandung akan memprioritaskan pembangunan jembatan penyeberangan orang di area SMKN 9 dan SMKN 13 untuk menjamin keamanan pelajar menyeberang jalur cepat Soekarno-Hatta. Proyek pembangunan JPO dimulai Oktober 2026. Selain itu, di waktu bersamaan juga mencakup pembenahan trotoar dan PJU di sepanjang koridor Cibereum-Cibiru. Masyarakat Malaysia berencana melakukan aksi demonstrasi di depan kedutaan besar

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, pakai wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pagi, Bu.
13: Ayah sama Ade udah pada siap.
12: Udah dong, Bu.
14: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
12: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
13: Siapa dulu dong ibunya?
12: Iya, ibu memang paling hebat.
14: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
12: Pastinya dong.
13: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap.

0: nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
1: Oke, Bu.
2: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia Bandung, tepatnya di Tegalega. Saya tunggu. Peace.
1: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda di 101.5 Dahlia FM.

0: 107,5 dan FM Bandung yang asik-asik. Wargi Dahlia seperti biasa. Kanggo wargi Dahlia antacan gaduh tiket atau anak antacan ngegaluh tiket kanggo acara gelegar Jalan Santai 50 genep tahun Dahlia juara makin gelegar makin juara. Dinten Minggu 11 Oktober 2020 genep ngawitan jam genep enyi-enyi di lapangan Tegal ke Bandung. Enggal daftarnya bisa seapeun. Ta sebaraca nanti 35.000 rupiah. Bareng-bareng urang ngegoyang di sarangan Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, sarang Nusanesna. Kengin gendor price hiji paket umroh, 2 motor metik, hiji sepeda listrik, sarang artos tunai puluhan juta oge hadiah hiburan dan seueur pisan ka wargi Dahlia. Cek si Abah Bah Dukun tanya. Pergi Dahlia masih dina Dahlia Tatar Sunda milijang siang nepangan Kang Tatang salon terus mulih. Teu acan. Rencang ngek-ngek. Atanapin teu jumahan. Tema Rahma di Bayongbong milijang siang sae katampina Dahlia nuhun pisannya. Rati Jalantir di Batu Jajar oke milijang siang kakek Pujangga. Uluh. Ya ada hari Jumat mah atau ya kanggo pamegat ya nya. Tekadah di share kakek Pujangga nya, tekadah di share atau Wilujeng siang oge kang wargi Dahlia anu masih panteng kanggo eceu-eceuna kanggo teteh-tetehna tos nyayogikeun naon ieu kanggo akang-akangna mulih cumahan cingkenging barokahna atuh sok sayogikeun cai haneut, cai kopi, teras oge cai-cai nusanesna. Teras sayogikeun tuang siang sangu haneut. Lajeng lalawuhna naon teh nya? Supados nikmat, supados urang kenging barokah tangtosna oge. Masih dina Dahlia Tatar Sunda di antosan teleponna deui di 7032873110. Teh Cuger hadir, Teh Amel kumaha sehat, kedah-kedah sehatnya. Insyaallah upami sehat tiasa nyarangan wargi Dahlia tangtosna oge. Di 7032873110 mangga anu bade nelpon, bade milih-milih langgem. Di antos ya. Kita geranya. Eleh. Ini nyeri. Teras oke. Aduh wilujeng siang. Nembe mulih jumahan. Nembe sumping. Gianya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dahlia Tatar Sunda. Atau perut agogo-goyang.
0: Nangon masak naon. Atau kanggo kakang Prabu.
1: Temasak ukah bobo.
0: Nah, kakang Prabunan teu di sayogian?
1: Teu aya.
0: Oh, nyalira?
1: Mohon.
0: Tatang geraye.
1: Naon atuh Teh Ame?
0: Tatang geraye.
1: Tatang kalang.
0: Aduh. Aham. Atunya merdeka merenya.
1: Merdeka pisan.
0: Merdeka merenya, teu aya nu noel-noel malam Jumaah.
1: Dinten
0: dinten jumaahna bebas tugasnya.
1: Bebas landasan.
0: Oh, hebat atuh nu landasanana meureunnya meureun ieu we reungit meureunnya.
1: Marukana kumaha.
0: Reungit cucunguk.
1: Eta sesatuan hungkul.
0: Au keun wae teh sesatuan ieu asa pugoy. Jingle siap besar. 1, 2, 3.

0: langgam naon sana Isar?
1: Itu naon teh? Naon? Kelahilat deh.
0: Naon?
1: Naonnya eta we atuh ah. Eta deui Gusti Agung.
0: Eta mo.
1: Naon? Kan gina mojang we naonnya judulna
0: teh lap deui. Naon? Sok.
1: Nanti gina mojang ning eta lap deui lah. Anu sampai puter nih nanti gina mojang.
0: Bade sesah hilapna.
1: Paeta.
0: Siap sabar haeun.
1: 1500
0: weh. Aduh Gusti, aya kene kitu ayeuna bala-bala 1500.
1: Aya sabeulah.
0: Gusti urut Isar.
1: Sabeulah ewang sareng teh ame.
0: Urut Isar mas yeuh. Pokona mah. Ah. Pokona mah. Pasti pikangeuneun. Di gocin kau sa goyang
1: nela goyang. Kang Ote Ame, kalau Mbak Uci dan Wi RT Kang Genta, Mbak Iwan, Kang Deden, mama sadayana, bapa sadayana, wenya di kumkonya,
0: eta
1: Teh Elinya. Gocin Kang Ote Ame wenya cing sehatnya,
0: amin.
1: Selalu Teh Ame.
0: Atuh nuhun pisan pidoana geulis.
1: Sami-sami.
0: Enggak, atuh sae.
1: Entar WA bade bebodeui.
0: Allahu Akbar. Pantang radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia pruga go ya.
0: Gusti ampun si Isar ngaleuwihan si Emaynya, si Emaynya sakali si Isar tuluy da eueuh nu ngajeng ganggu cenah kitu nya. Wilujeng siang Ibu Cendani di Cimahi hadir nuhun pisannya. Kang Suhana di Permata Biru, Kang Wargi Dahlia tercinta mangga engke langgamna nya masih di Dahlia Tatar Suna tangtosna oge. Wargi Dahlia ye panas-panas kieu biasa nama urang teh sae nama nuang buah-buahan anu seger-seger kitunya. Kunaon cenah yeuh? Tah seger-seger anu utamina mah kan seueur vitamina kitunya. Terutami upami vitamin D ayana dina naon wae yeuh vitamin D. Vitamin D kan seueur pisan lian ti matahari kitu tah nya mun urang tabu 8 dugi tabu 10 teh urang teh moyan gitu tah sae pisan atuh naon wae cenah tah yeuna naon teh buah-buahanana anu kintan-kintan teu mahal tapi bisa kabeuli teu mahal bisa kabeuli gaya anu tiasa katuang ku urang sadaya biasa nama aya yeuh nunamina ganas ya. Ganas nu amis kitunya. Alpukat, teras oge, cau kitunya. Urang di lembur masuk seurnya. Jeruk, ta anu rada ngota saeutik mah tuh buah kiwi gitu tahnya. Teras oge jambu kulutuk, jambu kulutuk ke jambu bijinya. Teras oge samangka, aya deui anu salaleger pokona mah lamun paling seger pisan lamun urang catacan tong teh subuhna kan kulkas rada tiis-tiis kumaha kitu nya terus di nononya di pasian heula jeruk sankis aduh seger pisan eta mah nya mitoha ngaliwat oge ulah ditanya weh saepkeun heula. Kumaha warga Dahlia upami segar-segar ge ngeuleut naon atanapi anu neme muli jumahan tuang sareng naon ngaleut naon hayo atuh ih wartosannya tangtos lagi saya gigikeun ku bojo-bojona anu salaleger anu nararikmat pisan wilujeng tuang siang ngawarga Dahlia anu nuju menikmati tuang siang anu nuju ngopi oge haturan barokahna dinten jumah urang pedangkeun langgam sunana nyarangan warga Dahlia perungah go koyak
2: Dahlia Tatar Sunda
3: Dahlia Tatar Sunda
2: memang tiada dua.

Isoclean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Isoclean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

să stia pe sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas.
8: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Cuan.

0: gara-gara rekamana heula atuh, tong ka mana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well.
1: Dahlia, Tatar Sunda. 101.5 FM.

0: 101,5 dari FM Mandongo yang asik-asik. Wargi Dahlia kantun 37 dinten deui. Urang tiasa tepang dina acara gelegar jalan santai 56 tahun Dahlia juara, makin gelegar makin juara dinten Minggu hiji 11 Oktober 2020 genepnya. Ngawitan tabu genepnya enjing di lapangan Tegalaga Bandung. Tah. Kau warga Dahlia nu tacan ngegale tiket enggal. Pokoknya mah 2 minggu ke digaranya. 2 minggu deui teh stres seep. Saacana nu ngahiburna teh Amel. Aya Alomba Dukun. Eta Ayu Ting-Ting Dewi Persik Republik Cahli Setia Band jeung seueur nu sanesna. Aya hadiahna door prize hiji paket umroh, 2 motor matic, hiji sepeda listrik sareng artos tunai puluhan juta. Lajeng oge aya naon deui? Hadiah hiburan suur atunya. Wilujeng siang napangan Kang Uman foto di Jatinangor. Aduh. Nuju naon ieu tos mulih jumahan pangintennya. Hoyong napangan Aman Abadi, IRB, Kang Danu, Icibai, Teh Cuga, Teh Isar, sadayana warga Dahlia siap. Naon atuh, Mai, Vitamin D-nya duit. Kamana atuh eta si duit? Tak etanya. Bu Encum, Bu Encum mah iya cenala nong puyeng teh, cenanya jeruk boli. Nah geuning bodas hasem atunya. Da anu amis mah anu beureum atuh Bu Encum. Naon Isar, si Isar eta geus bobo deui, bobo deui. Padahal cenah tadi teh satacan kulem teh cenah abdi teh tuang heula. Kade nut si Isar lebar Kang Olet di Pasir Baru Cianjur. Kumaha damang Kang Olet, sae teu katampina Radio Dahlia ka Cianjur. Mudah-mudahan sae nya kedah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang saha?
1: Sarang black kopi.
0: Black kopi berarti gehengnya
1: tutung.
0: Tutung.
1: Sing kututunga.
0: Puntennya sanes abdi nyebatnya. Salira. Salira nu nyebatnya tutung gitu nya. Tak cane balikeun. Alhamdulillah kedah damangnya.
1: Alhamdulillah. Nah, Salira.
0: Mohon dinten jumahan kan ieu nuju jarumahan. Teu jumahan. Tas tuang tacan.
1: Tacan anu miwarang.
0: Tacan anu miwarang, can anu nyadiakeun meureun.
1: Tah eta bisa tawe.
0: Mantakna ieu buru-buru boga pamajikan.
1: Tepang milayakeun hiji.
0: Aya.
1: Saha?
0: Si Isar.
1: Pang gaduhan sama.
0: Isar henteu cenah tadi oge. Isar mah teu gaduh cenah teh teh da Isar mah bobo bade bobo deui we cenah kitu.
1: Ngajakan bobo teh.
0: Ayangnya. Sok ajing ngalah siap.

0: Langgam, nu dipayun, anu bayar reply naon.
1: Naon we?
0: Ya tuh sahilapna ti Kang Yayan Jatmika.
1: Sesahilapna tadi atos, sesahilapna. Oh,
0: iya tuh emut kayak ingat kamantan.
1: Ah, benar ya. Benar ya. Jadi ingat kamantan, jadi ingat kamantan. Aduh ingat kamantan.
0: Ingat mantan kudu di karungan.
1: Ya mantan mah piceun saja.
0: Entong lebat.
1: Ke tempat sampah.
0: Eh, sugan teh nyambung deui.
1: Ah, nyambung deui oge berat ye ah.
0: Moal itu dapat berat aja.
1: Berat dan namahan kiloan anak. Bebas tidinya teh ya putus tidinya teh jadi bebas jadi nggak genutan. So kira isar nges naik sabaraha. Sabaraha kilo sih.
0: Tapi nggak pegangan itu putus teh.
1: Oh itu meren nggak padagan.
0: Nah,
1: nya berarti bebas yang itu mah.
0: Ada,
1: kangga digoyang kangga usaha.
0: Digoyang kayak sama ke paisa selalu banyak rezeki banyak jobna.
1: Amin.
0: Kayak ada jamil mau sihir mau mapep mau edet mau bayu ada dana teh nado teh saribun mama aji teratna kita galu terendi teh Elis Kang Suherman. Kang Tuan Syairman, Kang Suhana, saya juga Kang Ayana, Tia Cenunu, Pauci, Kang Den Sipte, Gun Boncel, atas ya.
1: Atas wae, mangga sih. Wae, syukur itu ya, sadar. Pantang radio.
0: Pantang dari ya, enak kena kelanggamnya dari pengkuku-kuku. Doyang.
1: Alhamdulillah. Bilih jeng siang oke nepan Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Ciwide, nuju pantang nuhun pisannya. Kanggo Kang Anip mah juju panteng nuhun pisan Kang Anip. Mama Bian di Garut kunaon di delet. Deren Cipteng nembe muli jumahan alhamdulillah barokah nanya. Aduh soleh. Terus oge Waaib Bubat Wilijeng Siam Waaib Bubat di talangan atuh tiket gelegana ih teu bisa amnih juga ieu wae beli talangan-talangan segala ah. Majalaya Astriani Wilujeng siang di Majalaya. Hai Kang Ponti di Gede Bage hadirnya. Non isar seuri wae ngagagak asok teruskeun bobona. Terus oke bebeb dari naon bebeb ah. Jeung miskol-miskol sagala ngeseep ibarat raheutna ge engke nya poe Minggu. Kang Jubed panas menterang kieu cenah yeuh abdi ge da nyimak panteng wae. Zubed hadir siap. Oh Zubed sanes akang tapi ece eteh atanapi naon ya pokoknya mah kamu Zubed betunya udah disebatkan akang udah disebatkan teteh Zubed saja. Sanes akang abima sahaan tuh istri mohon atuh teh Zubed anu gelis teh Zubed anu gelis anu montok anu ait. Wilujeng siang atunya. Terus oge nepangan wargi Dahlia anu neme tuang siang, anu neme menang sangu. Aduh cenah ye capek pisan, panas pisan, raos pisan ngaleut naon anu tiis-tiis. Terus tuang siang, pokona mah nikmat pisannya. Terus direncangan kunu geulis, anu geulis direncangan kunu kasep, tambih we geget. Masih nyarengan wargi Dahlia. Ai teu karaos keuning wargi Dahlia, ieu waktosna sapare pisan sakali deui kanggo wargi Dahlia anu teu acan yeuh ngagaleut tiket. Gelegar Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara, makin gelegar makin juara. Enggalnya, enggal. Pokoknya 2 minggu deui teh tos tutup ya biasana tehnya. Margi seepeun tiketna enggal upami teu kabagian teh cucian deh loh ya. Dinten Minggu 11 Oktober 2020 genep ngawitan tabu genep enyi-enyi di lapangan Tegalega dihibur urang keku alam Mbah Dukun. Aya Ting Ting Dewi Persik Republik Charles Diaben sareng seunusanesna pokona mah rahasia tit kitu nya. Naon ada dari gratis ka Tegal. Mohon ka Tegalegana mah gratis ngan urang lamun teu sarua jeung batur kitu tahnya batur make tisret ari urang teu kan asa kumaha gitunya, asa juga lain wargi Dahlia gitu tah, lamun sarua mah pan urang teh tenang gitu nya. Kengengkeun door prize wargi Dahlia hiji paket umroh, 2 motor matic, hiji sepeda listrik, taras oge artos tunai puluhan juta rupiah. Naon atuh bebeb gawe geus loba dialung-alungkeun kayak ge gawe mah nya tuluy wae ah sakitu gawe wae ge hayang give away. Sim kuring teh Amalia, amit mungkur wargi Dahlia, waktosna parantos rengse nya hatur nuhun kana segala rupi pangrojongna. Ke urang tepang di dinten Senin mas minangkan langkam-langkam Sunda. Nah tabu 11 dugikan tabu hiji siang. Amitan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prunga, go koyang.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di hiji 01.5 Dahlia FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau dulu saya bisa ngancam perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Kalau sekarang izinnya diambil pusat, OSS.
2: Patroli menjaga keamanan di jalan raya ini akan diintensifkan, ditingkatkan kolaborasi antara...
3: Jabar Now edisi Jumat 4 September diantaranya mengenai judul dan aliran dana 1,8 miliar di rekening ASN Pemkot Sukabumi kini didalami inspektorat. 4 rumah dan 1 kontrakan terbakar di Cileungsi. Saya Gilang Pambudi. Duka mendalam menyelimuti kota Tasikmalaya usai meninggalnya seorang remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di kawasan eks terminal Cilembang. Merespon peristiwa itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan menegaskan akan memperketat pengamanan kota dan mengintensifkan patroli gabungan.
4: Korban, Ikrom Maulana Malik berusia 16 tahun, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala. Saat melayat ke rumah duka bersama jajaran Forkopimda, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan Kamis 3 September siang menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam. Fiman menegaskan, Pemkot Tasikmalaya bersama kepolisian dan TNI akan memetakan titik rawan serta memperketat penjagaan di jalan raya.
5: Memang berita yang simpang siur keadaannya, apapun berita itu gitu, baik atau buruknya, yang pasti inilah warga Kota Tasikmalaya gitu. Dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda tapi warga Kota Tasikmalaya juga.
4: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari, Pemkot Tasikmalaya akan menerjunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, Tim Maunggalunggung Polres, serta Kodim. Selain pengawasan dari aparat, Fiman mengajak seluruh warga Kota Tasikmalaya untuk ikut berkontribusi menjaga keamanan lingkungan dan aktif melaporkan.

0: laporkan potensi gangguan.
1: Ketertiban di jalan raya ini akan ditingkatkan. Kita petakan titik-titik rawan kekerasan di jalan raya ini.
0: Saat ini pihak Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan intensif guna mengejar para pelaku penganiayaan.
2: Transaksi Senior Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK tentang 518 rekening aparat sipil negara ASN di Kota Sukabumi terindikasi terlibat transaksi judi online.
3: Penelusuran dilakukan untuk memastikan dari mana sumber dana yang digunakan dalam transaksi bernilai besar, termasuk kemungkinan adanya uang yang bersumber dari keuangan daerah. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Sukabumi Agus Ramdan Darojatun mengatakan pihaknya akan mendalami asal-usul dana dalam rekening para ASN, khususnya transaksi dengan nilai yang cukup besar. Meski demikian, Agus menyebut sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, belum ditemukan adanya kerugian keuangan daerah sebab rekening yang diperiksa merupakan rekening pribadi masing-masing ASN. Agus menegaskan, pemeriksaan terhadap sumber dana menjadi bagian dari proses investigasi, sebab data PPATK yang diterima inspektorat mencatat sebanyak 518 rekening yang perlu diklarifikasi. Namun pihaknya belum dapat memastikan seluruh rekening digunakan untuk aktivitas judi online.
4: Terkait rekening yang diduga terpapar judi online terhadap 518 ASN yang diduga terlibat judi online.
2: Kebakaran melanda permukiman padat di Desa Daye, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Api menghanguskan 4 rumah dan 1 unit kontrakan. Petugas menduga korsleting listrik dari salah satu rumah memicu kebakaran.
5: Kondisi bangunan yang saling berhimpit ditambah banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menjalar. 4 rumah dan 1 unit kontrakan akhirnya terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku selama kurang lebih 2 jam untuk memadamkan api. Sejumlah unit diterjunkan dari sektor Cilengsi dan Gunung Putri serta mendapat perbantuan 1 unit dari Aspek Kumbong. Petugas juga melakukan penanganan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan.
6: Dari Cilengsi 2 unit dari perbantuan yang diterjunkan.
5: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun salah seorang pemilik rumah sempat pingsan dan tak kuasa menahan tangis setelah melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas terkait masih melakukan penanganan lebih lanjut terhadap dampak kebakaran.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprsasanijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Perempuan di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis 3 September kemarin berujung ricuh. Massa merubuhkan gerbang utama gedung dewan guna mendesak pengusutan transparan atas kasus dugaan penganiayaan dan pelecehan yang kini ditangani PPA Polda Jawa Barat. Tim pendamping dan advokasi korban Ismi Rinjani menegaskan pentingnya jaminan keselamatan serta keterbukaan penuh dalam proses hukum tanpa adanya intervensi pihak manapun. Menurutnya, kendati korban telah menjalani visum, tim advokasi mengaku masih kesulitan menemui keluarga korban karena rumah kediaman terpantau kosong akibat dugaan tekanan psikologis. Ismi Rinjani menyatakan pihak koalisi siap menentukan langkah dan pergerakan lanjutan usai mengevaluasi dinamika aksi di lapangan. Kericuhan demo hari Kamis itu meletus setelah sehari sebelumnya, Rabu 2 September, DPRD Sumedang menggelar audiensi dan menyepakati 5 poin penting. Hasil audiensi dewan itu resmi mendesak Bupati Sumedang segera memberi penjelasan publik, meminta Wabub Fajar Aldila tidak memicu kegaduhan, menugaskan pengawasan mutasi di BKPSDM, serta berkoordinasi langsung dengan Kemendagri. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Fajar menyatakan, pimpinan dewan bersama para ketua fraksi dan badan DPRD langsung menggelar rapat pimpinan khusus untuk mengambil sikap resmi lembaga. Ditegaskan, DPRD secara resmi mendukung penuh proses pemeriksaan yang kini tengah dijalankan oleh tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat. DPRD Sumedang siap menindaklanjuti rekomendasi akhir tim investigasi Gubernur sesuai porsi dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. DPRD juga meminta jajaran Pemkab Sumedang tetap fokus melayani masyarakat.
7: 4. DPRD Kabupaten Sumedang meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang agar tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan baik. 5. DPRD Kabupaten Sumedang menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas Kabupaten Sumedang.
2: Seorang pria berinisial GV, 23 tahun, ditangkap unit Reskrim Polsek Baleendah, Kabupaten Bandung karena melakukan pemalakan kepada warga. Saat melancarkan aksinya di

0: Pasar Baleendah, tersangka mengaku sebagai wartawan.
1: Kapolsek Baleendah, AKP Hendri Noki Rukmansyah mengatakan, tersangka diamankan petugas usai memeras warga yang dituduh menjual minuman keras atau miras. Modus yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan mengaku wartawan dan memaksa masyarakat yang diduga menjual minuman keras. Tersangka mengancam kalau tidak diberikan minuman, dia akan memviralkan di media sosial. Menurut Hendri, pihaknya curiga dengan gelagat tersangka, sehingga akhirnya dilakukan tes urin dan hasilnya positif bahwa tersangka mengkonsumsi narkotika. Selain itu, saat digeledah, polisi juga menemukan airsoft gun beserta peluru gotrinya yang diduga kuat digunakan dalam melancarkan aksinya tersebut.
2: Mengaku dari wartawan dan memaksa kepada masyarakat yang diduga menjual minuman keras dengan adanya ancaman kalau tidak memberikan minuman, dia akan memviralkan. Adapun terduga pelaku ini mendatangi lokasi dengan keadaan mabuk. Kami melakukan tes urin positif menggunakan amfetamin. Saksi melihat yang menunjukkan ya bahwa si terduga pelaku itu menunjukkan airsoft.
0: Seorang pedagang jajanan anak diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Cirebon Kota Kamis siang. Pria lanjut usia itu berurusan dengan hukum setelah kedapatan meraba-raba murid SD yang tengah jajan Kamis siang. Dari hasil penyelidikan sementara, dua orang siswi menjadi korban aksi bejat terduga pelaku.
3: Pria berusia 60 tahun ini berurusan dengan hukum setelah kedapatan melakukan perbuatan tak senonoh terhadap murid sekolah tersebut. Dalam video amatir penangkapan, terdengar suara warga yang memaki pedagang cilung atau aci gulung tersebut. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku meraba bagian sensitif siswi saat korban tengah membeli dagangannya. Ia pun mengaku bukan kali pertama melakukan perbuatan tak terpuji tersebut. Menyadari tindakan pelaku, korban berteriak panik dan berlari melapor ke guru yang langsung ditindaklanjuti dengan mengamankan pelaku.
4: Korban hendak membeli cilung. Korban menunggu, terduga pelaku kemudian mendekati korban dan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap tubuh si korban.
3: Saat ini, petugas masih mendalami keterangan dari saksi maupun tersangka terkait kasus pencabulan ini. Penjual jajanan cilung terancam hukuman 9 tahun penjara sesuai pasal 415 tentang pencabulan anak di bawah umur.
0: Realisasi investasi di Kabupaten Subang hingga semester pertama 2026 telah mencapai 10,35 triliun rupiah. Pemkab optimis target investasi sebesar 19,26 triliun dapat tercapai hingga akhir tahun. Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyebut masih ada waktu bagi Pemkab untuk mengejar sisa target investasi hingga penghujung tahun. Namun, tingginya investasi yang masuk ke Subang juga menjadi tantangan, khususnya dalam memastikan pertumbuhan investasi turut membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
5: Pemerintah Kabupaten Subang mengakui memiliki keterbatasan kewenangan dalam memberikan sanksi maupun mengatur secara langsung kebijakan perekrutan tenaga kerja di perusahaan. Meski begitu, Pemkab Subang tetap berupaya memperkuat sektor ketenagakerjaan, salah satunya melalui pembenahan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan. Selain persoalan kebijakan perusahaan, karakter industri yang masuk ke Subang saat ini juga menjadi tantangan. Mayoritas industri baru bergerak di sektor berbasis teknologi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Karena itu, Pemkab Subang mulai memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi termasuk Politeknik dan Universitas Subang untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja lokal.
6: Kadang kita nih pusingnya gini, urusan tenaga kerja itu, Dinas Tenaga Kerja ini diaturannya tidak ada wewenang yang spesifik. Karena kita apa? Tenaga kerja kita ngasih sanksi nggak bisa, menghukum perusahaan tidak bisa, terus menekan perusahaan tidak bisa. Sekarang saya nih, jadi bupati nih, saya bisa nih, kalau dulu saya bisa ngancam perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Kalau sekarang izinnya diambil pusat, OSS, jadi saya ngancam gitu deh. Jadi, tapi tetap kita berusaha, Dinas Tenaga Kerja.
7: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan?
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. September, S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin geleger, semakin juara. Ketemuan lagi siang hari ini wargi Dahlia sama Ranti yang bakal nemenin kamu semua sampai jam 3 sore nanti di Dahlia Indonesia Pilihan.

luar biasa siang ini Wargi Dahlia, panasnya hot jeletot ya. Aduh, semangat banget pokoknya buat Wargi Dahlia yang lagi pada berkegiatan hari ini, siang hari ini Wargi Dahlia, para pencari cuan. Apalagi kalau misalnya Wargi Dahlia lagi mencari rezekinya di outdoor, Wargi Dahlia luar biasa. Pokoknya semangat terus siang hari ini. Yang lagi pada dagang, semua dagangannya juga laris manis, Wargi Dahlia. Lagi pada kerja, semangat. Biasanya jam-jam segini kayaknya udah mulai agak-agak ngantuk sih Wargi Dahlia ya. Beres makan siang, bawaannya pengennya tidur siang Wargi Dahlia. Tapi apalah daya, harus tetap bekerja untuk mencari pundi-pundi rupiah. Wah, keren banget Wargi Dahlia. Pokoknya dijaga terus juga kesehatannya Wargi Dahlia ya. Tapi kalau misalnya nih, waktu walaupun tanggal muda Wargi Dahlia awal bulan nih ya, keuangan tetap saja harus terus-terusan dirawat karena banyak sekali yang gaji-gaji ini, terima kasih Wargi Dahlia, udah diterima langsung dikasih. Harus ditambah lagi semangatnya, harus cari lagi pekerjaan yang bagaikan kuda cenanya semangatnya teh. Tapi kalau misalnya udah kerja seharian, udah kerasa capek pegelnya kan Wargi Dahlia ya. Kalau lagi kerja kayaknya gak akan terlalu kerasa gitu ya, mikirnya yang penting cuan aja. Tapi pas pulangnya, waduh udah kerasa banget ya nanti capek pegelnya. Nah sekarang nih Wargi Dahlia, Ranti bakal ngasih solusi dimana kalau misalnya Wargi Dahlia udah ngerasa pegel, capek, nyeri otot gara-gara kerja seharian, udah pakainya Hotin Cream aja Wargi Dahlia. Karena Hotin Cream ini gak lengket Wargi Dahlia, gak berbekas dan juga gak ninggalin bekas putih di kulit dan di baju. Hotin Cream cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegal setelah olahraga Wargi Dahlia ya. Bukan cuma olahraga, capek kerja seharian juga udah aman aja Wargi Dahlia. Udah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen, dan juga

0: Hotin ini tersedia dalam berbagai varian warga dahlia. Ada Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, Hotin DCL. Nah ini untuk redain rematik, keseleo, nyeri otot, dan juga nyeri sendi warga dahlia. Ada juga Hotin Koyu Aromaterapi, Hotin Balsam yang ekstra hotnya, Hotin Go yang dilengkapi aplikator dan juga cap pijat, Hotin Tube ukuran 30 gram, ini yang baru nih, travel size harganya cuma 10 ribuan aja warga dahlia. Ada Hotin Hot Spray, tinggal semprot saat pemanasan, capek pegel kram, langsung hilang. Ada juga Hotin Cool Gel, dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Dan pokoknya ini warga dahlia setiap gerak aktif, maksimal dengan Hotin pastinya. Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow juga Instagramnya di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.idn. Wow, udah sekarang mah ya warga dahlia, walaupun kebutuhan makin banyak, pekerjaan udah makin harus didouble-doublein, tapi masalah pegel, capek, udah pakainya Hotin Cream aja, aman aja warga dahlia. Yang pengen makin semangat juga siang hari ini ditemenin sama langgam favoritnya warga dahlia, boleh banget nih. Langsung aja dikirimin via WhatsApp di 0811-222-1015. Dan nanti pengen banget mempermudah kehidupannya warga dahlia, jadi yang lagi males ngetik, yang lagi manja jari jemarinya, bisa voice note aja warga dahlia. Aman aja, voice note aja warga dahlia. Tinggal voice note-nya kayak gini nih ya, kayak gini tong panjang teing kade warga dahlia. Halo, selamat pagi Teranti. Misalnya aku Caca gitu ya, bergabung lagi di Dahlia Indonesia Pilihan. Pengen request langgamnya ini, digocinnya buat Karanti aja. Udah deh, nanti-nanti bakal play warga dahlia ya. Jadi mau diketik-ketik boleh, mau di voice note boleh, mau telepon juga boleh. Teleponnya kemana? Teleponnya ke 73028 atau ke 73117710 warga dahlia. Mau lewat WhatsApp juga boleh aja sih, ke 0811-222-1015. Kita bakal angkat langsung penelponnya. Ada siapa ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atau kering goyang.
0: Digoyang balik dong. Selamat siang Mas Tanto.
1: Siang kembali Neng Gelis.
0: Ada tersanggup. Lagi apa Mas Tanto?
1: Biasa nih, rutinitas pagi siang.
0: Rutinitas pagi siang mencari cuan-cuan ya. Siap deh kalau gitu, biar makin semangat mau ditemenin sama langgam apa?
1: Pujaan Hati.
0: Oh, Pujaan Hati. Boleh. Digocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat Ring nanti aja yang cantik.
0: Siap deh.
1: Pada semuanya.
0: Boleh. Terima kasih.
1: Tegarumi Lila Umi Yuna Taisa Tiara Desa Bu Arwang Layati Jamu Kang Dede Kang Getna Danu Mang Nana.
0: Aduh kepanjangan. Aduh gocinnya. Udah gocinnya mas satu aja tuh ya. Terima gocinya kasih.
1: Gocinnya Neng Gelis aja lah.
0: Terima kasih Mas Tanto. Sehat selalu ya. Panteng siap. Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Prung agogogogogogoyang.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo warga Dahlia, saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.

0: 37 hari lagi warga Dahlia menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 pastinya di lapangan Tegalaga Bandung dari jam 6 pagi warga Dahlia. Kita pastinya bakalan bareng-bareng bergoyang sama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Steben, dan masih ada yang dirahasiai. Jadi buat warga Dahlia nih yang belum beli tiketnya langsung aja dibeli. Mau ke Burangrang 28 Bandung boleh. Mau ke lapangan Tegalaga juga boleh. Setiap hari Sabtu sama Minggu di pagi di jam 6 sampai jam 10 pagi ada penjualan tiket gelegar 56 tahun Dahlia juara. Nanti siap-siap nih, menangin door prize-nya ada 1 paket umroh, 2 motor metik, ada 1 sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Wow, siapa tahu nih kan, siapa tahu rezekinya warga Dahlia tahun ini dapat door prize aktunya lumayan bestie. Sekarang aku mau ngasih tahu warga Dahlia beberapa informasi dulu warga Dahlia sebelum mau ngangkat telepon sama bacain WhatsApp-nya radio warga Dahlia. Nah, buat warga Dahlia nih, khususnya buat para bunda-bunda, pasti happy kan kalau tiap masak si kecil tuh selalu nambah makanannya. Udah enggak ada lagi tuh drama-drama susah makan, badannya ceking ataupun gampang sakit. Karena sekarang si kecil jadi makin sehat dan juga gemoy warga Dahlia. Pengen tahu enggak nih rahasia si kecil jadi makin sehat dan juga hobi makan apa? Rahasianya adalah cukup kasih si kecil biolisin vita, honey. Biolisin vita ini bikin si kecil lebih lahap makannya dan berat badannya jadi lebih ideal. Biolisin vita ini juga udah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit, wargi. Jadi sekarang, segera dapetin biolisin vita ini di apotek, e-commerce favoritnya wargi, atau Benofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu biolisin vitaminku. Aduh, udah gak usah bingung lagi wargi Dahlia ya, buat si kecil biar makin gemoy, biar gak gampang sakit, kasihnya biolisin aja. Nah kalau misalnya udah sehat, udah gemoy, terus juga makannya udah gak susah, udah waktunya buat dikasih apa? Dikasih hadiah wargi Dahlia, ya gak sih? Dikasih hadiahnya apa? Makanan favoritnya, barang favoritnya, atau diajak jalan-jalan juga kayaknya udah bikin happy banget tuh ke si kecil. Buat warga Dahlia yang bingung mau ngajak si kecil mainnya kemana, ngajaknya ke Trans Studio Bandung aja warga Dahlia. Nikmati berbagai macam wahana yang bisa memacu adrenalin buat warga Dahlia, buat suami, adik, kakaknya, atau buat si kecil ini bisa saksiin live show yang spektakuler warga Dahlia. Tiketnya beli di mana? Belinya langsung aja ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Banyak banget ini Maya, banyak banget hal-hal yang bikin warga Dahlia happy sekeluarga. Apalagi kan sekarang, bukan sekarang sih, besok udah waktunya weekend. Udah pas banget warga Dahlia. Mau yang bikin happy lagi? Boleh, nanti kasih lagi infonya warga Dahlia, aman aja. Bukan cuma tempat untuk bermain barengan sama orang-orang tersayang, terkasih, tapi nanti mau ngasih info promo dan juga event seru lainnya bulan September ini warga Dahlia. Di Braga City Lock nih ngasih banyak banget event dan juga keseruan khusus di bulan September ini warga Dahlia. Setiap weekend nih bakal hadir Bandung Culinary Carnival by Egip. Wah, cocok banget nih buat ngajak keluarga. Terus ada influencer brand fashion setiap weekendnya, jadi para pengunjung akan dimanjakan oleh berbagai model dan juga koleksi fashion lokal brand. Ada juga percussion attack untuk para penikmat musik pada tanggal 12 September nanti warga Dahlia. Nah, untuk para kolektor dan juga pecinta mobil RC, ada RC Drift Championship tanggal 19 sampai 20 September. Ada juga pameran mainan, ada Thailandia by Mizan tanggal 25 sampai 30 September. Seru-seru banget kan event bulan September ini di Braga City Walk? Jadi ajak aja warga Dahlia semuanya, si kecil, suami, istri, keluarga, mertua, mama, bapak, ponakan, semuanya deh pokoknya. Ajak aja jalan-jalan sambil nikmatin event seru di Braga City Walk. Info lebih lengkapnya follow aja langsung Instagramnya di @BragaCityWalk. So, don't forget meet me and Braga warga Dahlia ya. Banyak banget nih keseruannya ya. Aduh, kalau gitu mah aku pengen ngangkat yang seru-seru juga, ngangkat telepon maksudnya warga Dahlia ya. Kita angkat satu telepon dulu, ada siapa ini yang bisa terangkat? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik, Atu. Rungah go goya.
0: Diga yang balik dong. Selamat siang Kang Deden Cipten.
1: Siang, saya Ranti.
0: Gimana kabarnya, sehat Kang Deden?
1: Alhamdulillah.
0: Siang hari ini mau request lenggam apa nih?
1: Dari Lobo.
0: Yang mana tuh judulnya?
1: Yang judulnya teh naonnya? Apalagi judulnya mah, pokoknya dari Lobo weh.
0: Kenapa judulnya juga lupa ya? Ya udah aku sebutin dulu nih. Ada Kau Cantik Hari Ini, ada Peace, ada Salah sama Siapakah salah. Dirimu. Yang salah. Boleh, ya. Mau digocin buat
1: gocin
0: siapa?
1: Gocin buat ini weh, Teh Ranti sama Jenong Sukawangi.
0: Siap deh. Terima ya, kasih Kang Deden.
1: Yang sedang ketemuan kemarin.
0: Meni resep cenanya meni asa dunia milik berdua. Ya ah tuh sanggup. Baiklah, terima kasih Kang Deden. Banteng ya. Radio.
1: Banteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Sika tuprung aku kuku goyang.
0: Digoyang balik dong. Yang pengen telepon nanti dicoba di interval selanjutnya wargi Dahlia ya. Aku mau play dulu voice note yang udah dikirim sama wargi Dahlia nih, mana. Nah dari sini dulu ya, coba itu tolong jangan telepon dulu wargi Dahlia ya, nanti saya dicoba di interval selanjutnya ya.
2: Selamat siang Kak Ranti, asap-asap selalu hadir.
3: 1-0 wargi Dahlia.
2: Di gocinnya buat semua wargi Dahlia
3: dan
2: sama Ayi Asgar. Terima kasih Kak Ranti.
0: Request langgamnya naon Kang Asep. Ya sudah, terima kasih untuk Kang Asep ya. Kalau mau request langgamnya boleh, mau di voice note lagi ataupun di ketik-ketik cantik ya.
4: Assalamualaikum Teh Ranti, saya Jupi di Antapani. Mau request lagunya Bondan yang ya sudahlah.
0: Yes, sudah.
4: Gocinnya buat Teh Ranti aja. Hatur nuhun Teh Ranti.
0: Hatur nuhun Kang Zuki. Ada lagi ya. Ya menit 3 detik ya.
5: Hai Teh Ranti, warung item panteng terus.
0: Oh siap, oke. Ada lagi gak nih, coba. Nah coba.
6: Selamat siang Teh Ranti cantik. Aku menghalangkan tak ingin usai di lakin buat Teh Ranti cantik.
0: Tak ingin usai cenah ya dari Teh Ati Batulawang Ciwidey. Siap. Ada siapa lagi nih?
7: Assalamualaikum Teh Ranti. Mau request lagu tapi lagunya terserah Teh Ranti aja lah.
0: Gusti Agung Teh Ranti ya. Terati. By the way, anyway, Baswi, namaku Ranti ya, jangan pakai ki ya, jangan pakai ki, nanti itu jadi minuman untuk menstruasi ya. Siap atau terima kasih Teh Ranti ya.
8: Assalamualaikum cantik, selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
8: Mau request dong. Krisdayanti, aku wanita biasa. Goyang-goyangnya buat semua wargi Dahlia yang lagi panteng. Gocinnya buat yang mau-mau aja ya. Makasih cantik.
0: Siap, yang mau-mau aja. Cenanya buat yang mau-mau aja. Oke deh. Yang belum kirimin Ranti WhatsApp di interval selanjutnya. Kita ketemu dulu sama langgam spesial satu ini, ada Lobo dengan Salah. Prung, go. Goyang.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan. Pejabat kewilayahan harus kuasai banyak bidang. Persib siap raih poin penuh hadapi PSM Makassar di laga perdana Super League musim 2026-2027. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandung harus menjadikan integritas sebagai landasan utama aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Bandung. Untuk menjaga integritas harus memiliki kekuatan karena godaan selalu datang mengganggu. Namun Farhan menyatakan sampai saat ini berhasil menjaga integritas tersebut dengan menolak segala bentuk pemberian yang cenderung pada tindakan gratifikasi yang datang dalam berbagai bentuk. Selain integritas, Farhan menekankan pentingnya penerapan prinsip 3P, yaitu kepantasan, kepatutan, dan kepatuhan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Menurutnya kemampuan teknis memang menjadi modal penting, namun harus dibarengi kemampuan membaca situasi, memahami persoalan, serta membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan, rekan kerja, DPRD, maupun masyarakat.
3: Yang paling penting itu adalah tata kelola. Artinya saya harus menyatakan saya bersih dari segala macam. Hari ini saya selalu menolak hadiah ulang tahun, hadiah lebaran, itu saya tolak. Bukan saya nggak suka, tapi itu adalah biasanya kunci masuk untuk melemahkan iman. Bayangkan, saya kan penggemar sepeda. Tiba-tiba di ulang tahun saya ada orang yang tuh masih sepeda. Bagus lagi. Nggak boleh ngasih THR ke pemerintah Kota Bandung. Itu saya sering usir orang. Dua adalah saya sebagai wali kota tidak mau terlibat dalam proses bisnis BUMD.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pelantikan dan rotasi pejabat manajerial di lingkungan pemerintah Kota Bandung berlangsung secara normal dan sesuai prinsip meritokrasi. Saat melantik dan mengambil sumpah janji jabatan manajerial terhadap 41 aparatur sipil negara atau

0: ASN Pemerintah Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, dari puluhan pejabat yang dilantik, posisi tertinggi yang mengalami pergantian adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Bandung. Selebihnya pelantikan didominasi oleh pejabat administrator dan pengawas di tingkat kewilayahan, termasuk lurah, sekretaris lurah, kepala bidang, kepala seksi, serta pejabat di kecamatan. Oleh karena itu, Farhan memberikan perhatian khusus kepada pejabat kewilayahan karena memiliki tantangan yang semakin kompleks dan berhadapan langsung dengan dinamika masyarakat, sehingga harus menguasai banyak bidang. Menurutnya, persoalan yang dihadapi tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menyangkut penegakan hukum, penertiban, pelaksanaan program pemerintah, hingga persoalan sosial kemasyarakatan.
1: Kota, camat, dan lurah, beserta seluruh jajarannya, adalah tiga jabatan. Ya, wali kota, camat, dan lurah. Tiga jabatan yang harus memiliki kemampuan 360 derajat. Tidak pernah ada ceritanya, wali kota hanya spesifik dan spesialis kepada satu hal saja. Demikian juga camat, demikian juga lurah. Jadi, kepada para lurah, para sekretaris lurah, sekretaris kecamatan, pada para kasi, baik di kecamatan maupun di kelurahan, kemampuan kita untuk bisa mengelola kewilayahan dan kemasyarakatan adalah kunci keberhasilan kita.
0: Seorang pria berinisial S, 40 tahun, kini meringkuk di balik jeruji sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka ditangkap setelah mengaku sebagai anggota polisi untuk menakut-nakuti dan mengambil barang berharga milik korban. Kapolsek Andir, Kompol Triyono, mengatakan saat kejadian korban sedang berjalan ke warung untuk membeli rokok sebelum dihampiri tersangka yang mengendarai sepeda motor. Tersangka membuat korban percaya bahwa dirinya merupakan polisi dan menanyakan soal narkoba kepada korban. Dalam kondisi takut, korban menyerahkan dompetnya untuk diperiksa. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh tersangka untuk mengambil uang tunai sekitar 600 ribu tanpa disadari korban.
2: Berdasarkan pengakuan dari pelaku, dan kita sudah melakukan pemeriksaan, pelaku baru melakukan kejahatannya itu baru satu kali karena kepepet.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Seluruh pemain Persib Bandung dalam kondisi yang sangat prima dan siap menjamu PSM Makassar pada laga perdana Super League musim 2026-2027 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Gede Bage Kota Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang. Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengatakan Stadion GBLA menjadi pilihan digelarnya pertandingan setelah Persib tidak diperkenankan menggunakan Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung yang memasuki masa pemeliharaan rumput untuk persiapan FIFA ASEAN Cup 2026. Umum menargetkan Persib Bandung meraih 3 poin dalam laga pembuka tersebut.
4: Ya, alhamdulillah ya, kita walaupun GBLA belum 100% ya, tapi karena di Jalak Harupatnya sudah boleh dipakai. Mudah-mudahan aja ya, semuanya lancar dan tidak ada masalah. Yang penting Persib dapat 3 poin.
0: Sementara itu, Kapten Persib Bandung Mark Klok mengaku pertandingan menghadapi PSM selalu menjadi spesial baginya. Pasalnya, klub tersebut merupakan klub pertama saat meniti karir di dunia sepak bola profesional di Indonesia. Sebagai bagian dari tim Maung Bandung, Klok menegaskan akan membawa Persib meraih poin penuh di laga perdana Super League musim 2026-2027.
5: Ya, selalu game spesial. Semua karir aku membangun di sana. So, ini sangat spesial juga game pertama di Liga. Kita semua tahu main di kandang sendiri harus menang.
0: Hal senada juga diungkapkan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Kuswara Estaryono yang menegaskan Persib Bandung siap menghadapi laga perdana kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air musim 2026-2027. Kuswara menyatakan Persib sudah melakukan berbagai persiapan dari sisi penyelenggaraan dan juga materi permainan untuk menghadapi PSM Makassar di Markas Maung Bandung. Kuswara berharap doa dan dukungan dari warga Bandung dan Jawa Barat untuk kelancaran dan kemenangan Persib.
6: Dan doanya di laga perdana nanti Persib meraih kemenangan dan meraih poin kedua. Insya Allah sekarang sedang diupayakan maksimal pertandingan laga perdana di GBA. Sudah mulai berproses. Semuanya berjalan dengan baik. Hanya sekarang sedang dipersiapkan secara matang. Seperti itu. Baik dari segi persiapan apapun ya, untuk laga perdana ini nanti di hari Minggu tanggal 6 September 2020.
7: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage. Sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
8: Iklan layanan masyarakat.

RSSNI Bandung.

saya Chai Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

0: 6 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.
1: Ayo,

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Ranti Wargi Dahlia sampai jam 3 sore nanti. Halo, selamat bergabung buat Wargi Dahlia yang sudah pada bergabung di live TikToknya Radio Dahlia. Mohon maaf ya baru live, soalnya tadi habis di charge dulu handphonenya. Metong nanti kalau gak di charge Wargi Dahlia. Nah sekarang mah udah nge-live lagi kita ya. Selamat bergabung Mas Prabu. Ada DN, gak ada suaranya. Oh iya, lupa. Sorry. Mic-nya belum dinaikin volumenya. Maafkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada gadis Taurus. Ada Kang Dedi Ci. Iya benar, Kang Dedi Cicalengka. Asa di Begadang, Neng. Tuh sanggup. Kebiasaan bertemu dengan wanita-wanita malam ini di malam hari ya. Pantesan, Cena. Oh, lupa, mohon maaf ya. Udah agak-agak tua ini, pelupa mulu bawaannya. Halo, Taranti kemana aja? Ada aja, Besti. Aku ada aja. Ada aja untuk memberikan informasi-informasi buat Wargi Dahlia. Seperti informasi yang satu.

0: Ini Wargi Dahlia, besok weekend udah pada ngajak pasangannya main belum? Udah pada ngajak keluarganya mau main belum? Mumpung masih awal bulan Wargi Dahlia. Masih pada aman meren ya, isi dompet masih pada aman meren ya. Ini aku mau ngerekomendasiin tempat yang wajib banget buat Wargi Dahlia datengin, apalagi buat kaum-kaum warga Bandung. Buat yang baru mau ke Bandung juga, ini mah kayaknya udah pada tahu Wargi Dahlia. Jalan-jalan yang gak membingungkan, yang gak akan membuat kepanasan, yang gak akan membuat dirimu ngeheb ya, ketemu sama matahari, tinggal ke Trans Studio Bandung aja Wargi Dahlia. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin, dan juga saksikan live show yang spektakuler. Nah, tiketnya langsung aja dibeli ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Aduh, aman pisan. Cenanya iya, gak akan kepanasan, gak akan ngeheb Wargi Dahlia ya. Aku gak ada yang bisa diajak channel Ranti. Aku gak ada yang bisa diajak. Ajak Ranti sekarang juga Wargi Dahlia. Kita seru-seruan bareng weekend ini ya. Teteh naha mic-nya kayak alien, gak jelas suaranya. Masa iya? Buset kayak alien cenanya. Udah kok ini udah nancep. Coba kita dengerin juga suara Wargi Dahlia yang bakal masuk di line telepon ya. Apakah seperti alien juga Wargi Dahlia? Kita angkat aja teleponnya. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Sabar Bu.
1: Sabar Bu.
0: Sabar. Anggap ya Anda langsung meruaskan satu dunia Kang Danu ya.
1: Iya. Kan ini manusia siang malam.
0: Benar.
1: Kan penyiarnya juga siang malam.
0: Benar. Ih, aku pada semuanya. Nawan.
1: Penelponnya juga siang malam.
0: Ada di manapun ya. Siang malam, subuh dini hari ya, sore hari, pagi hari ya. Ada di mana-mana. Kapan kamu tidurnya kalau boleh tempe Kang Danu?
1: Enggak tahu, mungkin di sela-sela.
0: Sela-sela kursi, sela-sela batu.
1: Di sela-sela kehidupanmu.
0: Oh, sela-sela kehidupan. Cerah Sugante kamu tidurnya di sela-sela batu, ieu.
1: Kemana? Pugo dah ieu na teh.
0: Naon?
1: Anu jadi batu teh?
0: Naon anu jadi batu paling kundang. Ya sudah kalau begitu kamu ingin request langgam apa siang hari ini?
1: Aku teh pengen papingkan.
0: Yang mana papingkannya?
1: Yang itu yang mencintaimu.
0: Yang mencintaimu seganti yang digoyang-digoyang yang beda senanya. Boleh digocin.
1: Cuma nanti malam.
0: Digocin
1: sama Kang Osi cantik jelita yang tiada tara. Dan Wargi Dahlia semuanya ya si Sarah rehatnya. Nanti tanggal 11-nya ditunggu di Tegalega kita kumpul kita
0: botak. Gak bisa dong Kang Danu, aku tidak akan berjumpa dengan kamu ya. Aku akan nyumput dari kamu ya. Aku takut digabruk atau sanggup.
1: Aku mengarungimu. Kalau mengarungimu menyumput.
0: Aku mendek nyumput apa karena setiap aku melihat batang-batang hidung kamu ya aku akan langsung nyumput.
1: Ya, nanti kalau tanggal 11 dirimu tidak ada aku mau bawa karung.
0: Ini Sarian bawa karung Eknaon. Ek ngebersihan lapangan Tegalega Bandung. Kehela iya. Naon tadi judulnya mencintaimu. Hayang ditekenya. Papin kama masih mencintainya. Tongsok ngarubah-ngarubah judul lagu batur. Iya.
1: Tukang ngerusak lagu iya mah.
0: Kamu bukan tukang ngerusak lagu. Tukang ngerusak manusia. Digocin. Besok digocin.
1: Sehat-sehatnya.
0: Amin. Hatur nuhun Kang Danu.
1: Santai.
0: Panteng radio. Digoyang balik sabar Bu ya. Sabar Gusti Nu Agung. Satu penelpon lagi boleh Wargi Dahlia. Ada siapa yang bisa terangkat teleponnya? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik hati Bruga.
0: Goyang. Aduh ini dua lelaki orang wadah luar gini Dahlia. Aseptenya Gusti Nu Agung. Sanggup. Ya sudah Kang Arnold, kamu ingin request langgam apa malam hari ini? Siang hari ini dong.
2: Langgamnya yang di Seventeen udah belum?
0: Seventeen belum sih, tapi tadi ada yang udah deh, udah ada tadi Seventeen mah. Udah ada yang request.
2: Yang mana?
0: Seventeen teh anu
2: jangan merindukan.
0: Bukan. Apa ya tadi pokoknya udah ada
2: apa
0: aja.
2: Apa ngurainya judulnya?
0: Sadar, iya. Sadar.
2: Yang tadi mahal ini udah.
0: Mahal ini belum. Mau yang apa
2: mahal ini? Mahal ini aja lah.
0: Yang mana? Bawa dia kembali. Nah, eta lain.
2: Eta enakeun.
0: Nah, eta enakeun. Ah, teh suara aku mah teh 11-12 jeung mahal ini. Ieu. Ciga robot aku kurang asam memang kau ya, kurang Ciga asam.
2: Robot kamu mah.
0: Ciga robot kurang asam memang. Iya, sesak digotsin ah, digotsin ah.
2: Gocinya buat Teh Ranti saya selalu banyak rezeki banyak jobnya.
0: Amin. Amin. Siap. Hatur nuhun Kang Arno. Panteng radio.
2: Panteng gali ya enak kena kelanggar gali punggu-punggu. Goyang.
0: Digayang balik dong. Bener ya aku ajak malam mingguan Teh Ranti pengen banget dong Kang Adi Cibiru. Aduh udah lama banget kayaknya udah berapa tahun ya aku gak pernah ada yang ngajak malam mingguan. Selalu bekerja. Aduh ges berat tahunnya tidak ada yang mengajak aku malam mingguan. Nah ya sudahlah bagaimana lagi kita kan cewek-cewek wat mandiri ya kan. Ya kan. Teh Ranti halo Teh Esa. Cantik voice-nya meni di sering dulu atau jangan diputer yang gak jernih mah. Meni yang lagi siaran kerekam. Udah aku mah tuh bestinya. Udah aku langsung memplay-memplay aja weh biasa soalnya durasi yang penting keplay. Dengernya asal gimana gitu ya suara. Oh, terus aku lagi dalinya cina yang pengen voice note ya carilah tempat-tempat yang tidak apa namanya yang tidak berisik biar pas di play teh. And duel cenanya gitu cik coba kita apa yang Kang Heri Pasko ya nya
3: siang Teh Ranti
0: siang Kang Heri
3: hadir langgamnya aku tetap cinta
0: bucin
3: buat Teh Sugar aja makasih gogo goyang
0: di gayang balik lah eta amat cenya aku tetap cinta duh meni asa dunia teh milik berdua besti ah teu sanggup ya. Baiklah nanti bakal play dulu langgamnya. Sekarang kita ketemu dulu sama Papinka wargi dari ya dengan masih mencintainya. Yang belum kirimin rekasan langgamnya sama salam-salamnya masih nanti tungguin di 0811-222-1015. Rengah, go, goyang.

0: Jeng di luar?
1: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya. Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
0: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
1: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
0: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
2: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
0: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
2: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
3: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
4: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
3: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
4: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
3: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
4: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Dahlia.

0: Bu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin Bo.
6: Warga KYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Aduh, suara kembarannya Ranti Wargi Dahlia ya. Abis ditemenin sama Malini, kayaknya walaupun cuaca Bandung lagi ngehayap-ngehayapnya, tadi katanya di perempatan Kircon juga sangat-sangat ngehayap ya. Kayaknya kalau udah ngedengerin suara Malini tuh udah langsung adem gitu ya. Meren, netanya Wargi Dahlianya hatina adem. Tapi kayaknya pikirannya makin panas gitu ya. Panasnya kenapa? Panasnya karena mengingat masa lalu, cerita Ranti. Aduh. Mani asasara deh besti ah. Kita ketemu dulu sama Wargi Dahlia yang udah pada masuk di aplikasi WhatsApp. Ada Om Agus, sudah hadir, Kang Hendra juga, ada Kang Tatang, ada Bunda Yangse, Kang Adi Cibiru yang katanya pengen ngajaknya Ranti malam mingguan. Kang Hasan juga hadir dari Majalaya, ada Kang Asmul. Teis Isar juga sudah hadir, terus ada Kang Deddy Kurniawan, ada Kang Abai Bekasi, Ibu Cendani, Kang Lukman, terima kasih sudah pantengin, ada Kang Heri Pasco juga. Ada juga siapa ini? Mang Udin juga sudah hadir. Ada Teh Erni, Kang Agus Ketbon juga hadir. Ada Kang Rohmat di Cijambe. Terati di Jalan Tir Batu Jajaras juga selamat siang. Ada Bu Ani di Sukajadi. Kang Jube, Teh Alis Peta, Teh Astriani. Ada Kang Iso di Buah Batu yang sudah hadir di Dahlia Indonesia Pilihan. Teh Yeni juga hadir, ada Kang Miftah dari Garut. Aduh, kok kayak ini ya, kayak apa namanya, kayak saudara aku ya namanya, sama-sama Miftah, sama-sama orang Garut begitu Wargi Dahlia. Ada Mama Kayla juga hadir, ada Kang Dede di Dago, Kang Idui di Bojong Asih. Ada juga Maria dari Berbinar. Ada Mama Fiandi, Kang Iwan Pacitan, Menyanyi Gemas. Teh Iswari, Kang Aib Bubat, ada siapa ini? Mang Imat di Antapani. Dan semuanya Wargi Dahlia pokoknya yang udah pada pantengin Ranti dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Makasih banget nih, gak kerasa kita udah di penghujung acara. Udah waktunya Ranti untuk pamit. Wargi Dahlia, makasih udah yang udah pada pantengin, yang udah gabung di live TikToknya, yang udah kirimin WhatsApp, voice note, telepon Ranti. Makasih banget pokoknya buat semuanya ya. Maaf banget kalau misalnya Rantinya ada belum sempat baca WhatsApp ataupun belum sempat play requestannya dari Wargi Dahlia karena keterbatasan waktu Wargi Dahlia. Ketemu lagi sama Ranti besok di jam yang sama, dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Bakal tetap nemenin Wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan. Tapi jangan kemana-mana, udah ini Rantinya masih bakal ada Wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan nonstop. Karena kita bakal bincang seru barengan sama Ron 88 dan juga Baraya Travel pastinya. Jadi pantengin terus 101,5 Dahlia FM pastinya. Rantinya pamit dari Dahlia Indonesia Pilihan. Dan ketemuan lagi di DIP nonstop yang bakal binsar barengan sama Win, sebarengan sama Ron 88 dan juga Baraya Travel. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia Prung. Ah, go, go, go. Goyang.

0: Wargi Dahlia, sesaat lagi kita panteng obrolan asik bersama Ron 88. Persembahan Ron 88 dan Dahlia FM.
1: Gini Wargi Dahlia sama Rantinya ya. Waduh, tadi udah ketemuan di Dahlia Indonesia Pilihan. Sekarang kita ketemuan di DIP Nonstop. Karena kita bakal binser alias bincang seru barengan sama Ron 88 dan juga Baraya Travel Wargi Dahlia. Dan pastinya pantengin terus Wargi Dahlia, karena nanti kita bakal kasih hadiah nih buat Wargi Dahlia yang bakal ngasih pertanyaan buat dijawab pastinya sama Ron 88 dan juga Baraya Travel Wargi Dahlia. Wah, persiapan nih. Pokoknya jangan sampai dipindah dulu channelnya. Harus pantengin terus dan juga didengerin dengan seksama pastinya Wargi Dahlia ya. Oke, ini di awal-awal bulan udah pada persiapan buat liburan belum nih Wargi Dahlia? Masih aman ya harusnya ya isi dompetnya Wargi Dahlia buat yang pengen liburan. Juga pastinya kita harus aman banget, bukan cuman soal transportasinya Wargi Dahlia, tapi kondisi badan kita juga. Jangan sampai dehidrasi selama perjalanan Wargi Dahlia. Dan sekarang kita bakalan ngobrol seru barengan sama Public Relation dan juga Marco Manager PT Van Villa Indosari, ada Kak Airin.
2: Halo Teranti, apa kabar?
1: Alhamdulillah aku sehat. Kak Airin, gimana kabarnya? Sehat
2: juga. Sama kayak Wargi Dahlia kayaknya, pada sehat semangat ya.
1: Alhamdulillah, amin. Aduh, sudah berjumpa lagi di ruang siaran ini Kak Airin ya.
2: Iya benar.
1: Langsung aja nih, aku pengen bertanya-tanya seputar Ron 88 pastinya nih. Kak Airin, di saat kita lagi liburan,
2: iya,
1: biasanya kita tuh suka banget nih sama yang namanya minum, jujur. Ranti juga kadang suka banget lupa sama minum. Sehingga kita tuh bisa ngalamin yang namanya dehidrasi nih. Nah, masalah apa aja yang bisa terjadi kalau misalnya kita tuh sampai ke dehidrasi, Kak Airin?
2: Iya, jadi kalau kita lihat kan sekarang nih Wargi Dahlia mulai merasakan lah ya, di area Indonesia ini di berbagai bagian tuh benar-benar yang namanya cuaca panas ekstrim. Yang kita sebenarnya udah sounding dari bulan-bulan lalu, ini kita lagi masuk ke Godzilla El Nino nih gitu ya. Jadi waspada, cuaca tuh benar-benar bisa panas banget. Apalagi kalau yang di Bandung ngerasa kayaknya kemarin-kemarin tiba-tiba hujan dan hujannya ekstrim banget gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat ternyata apalagi kalau di cuaca panas butuh air tuh jelas lebih banyak. Nah makanya kita harus aware sama tanda-tanda yang bisa terjadi nih dalam tubuh kita. Bukan hanya lagi liburan, bisa aja lagi kerja, lagi sekolah, lagi kuliah, lagi apapun, bahkan lagi masak nih Wargi Dahlia ya. Kalau dehidrasi tuh bikin orang gak fokus.
1: Betul.
2: Ya gampang penuaan dini ya. Aduh. Penuaan dini dari pohon ya. Sama kulit sampai kering keriput. Nah kan makanya kalau udara panas itu cenderungnya sama, aduh bibir pecah-pecah, kulit kering. Padahal semua itu cuman sederhana banget. Kalau minumnya cukup, gak akan tuh sampai kena ke situ.
1: Ah gitu. Nah tolong Wargi Dahlia ya, yang suka itu ngoceh gitu ya, aduh bibir aku kering-kering kayaknya aku harus pakai pelembab dan lain sebagainya. Hey, tolong dilihat dulu kamu udah sering minum atau belum.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Bener.
1: Karena ternyata hal-hal sederhana yang bisa membuat jadi hal-hal yang besar Wargi Dahlia. Contohnya kayak apa? Kayak kurang minum. Nah, Kak Airin, sebenarnya berapa banyak sih jumlah air yang kita butuhin setiap harinya nih?
2: Iya, jadi sebetulnya air yang kita butuhin itu kalau dibilang 2 liter aja cukup gak? Enggak, sebenarnya jumlah minimal laki-laki itu 2,7 liter, perempuan itu butuh 2,2 liter. Dengan catatan cuacanya gak lagi sepanas ekstrim sekarang. Jadi paling simpel sebetulnya 3 liter tuh udah oke banget gitu.
1: Okay.
2: Jangan irit-irit lah ya. Minum tuh kan itu salah satu cara buat si ginjal kita mencuci darah ya. Sebelum mencuci darah itu berbayar, kan sedih ya.
1: Bener banget. Oh jadi sehari itu aman itu sebenarnya 3 liter begitu ya Teh Airin ya?
2: Iya, 2,5 sampai 3 liter dan dengan cuaca ekstrim kayak sekarang ya. Supaya gak kulit pecah-pecah. Nah, dan nyalahin skincare-nya jelek nih kayaknya. Hey, bukan salah skincare-nya, ini airnya aja yang kurang.
1: Benar. Daripada keluar uang mahal-mahal ya Wargi Dahlia ya, beli skincare rangkaiannya, air minum besti ya.
2: Betul sekali.
1: Benar-benar. Oh iya Teh Airin, ada gak sih tips buat Wargi Dahlia
2: ya
1: untuk bisa memiliki pola minum yang sehat dan juga tepat nih, supaya liburannya itu gak dehidrasi?
2: Nah gimana nih supaya liburannya, kerjanya, segala macamnya gak dehidrasi nih? Nah paling simpel adalah jangan tunggu haus untuk minum. Jadi ini kebiasaan nih Wargi Dahlia yang masih suka, udah minum belum? Belum, udah belum haus? Nah Jadi jangan tunggu haus untuk minum ya. Jadi minum itu harus punya pola, dicicil sedikit-sedikit tapi sering. Jadi paling benar itu bisa 1-2 teguk, tapi bisa mungkin setengah jam sekali gitu ya. Kalau gampang lupa gimana, ada yang namanya aplikasi Drink Water Reminder. Itu aplikasi free yang kita bisa download kok. Itu ada notifikasi yang bisa ngingetin kita minum sampai nanti ada body alarm. Jadi tubuh kita tuh kayak nagih sendiri, setengah jam sekali minum-minum. Nah, dan selain frekuensi minumnya, satu lagi kita bisa lihat bahwa buang air kecilnya, kalau kita minumnya cukup, itu harusnya 2 jam sekali kita pasti buang air kecil. Nah, warga Dahlia bisa cek nih terakhir buang air kecil jam berapa. Kalau kayaknya jam berapanya, jam 10 gitu, wah berarti kurang pisan minumnya ya. Nah, dan paling penting adalah jangan males bawa minum kemanapun. Nah, makanya kenapa hari ini kita bareng juga sama Baraya Travel yang concern banget nih ini perjalanan pergi-pergi. Kudu ini mah ada minum, apalagi di saya apal banget ya, karena kalau naik Baraya tuh di supir depan, di depannya tuh ada minum di pinggirnya. Itu untuk menjaga konsentrasi. Kebayangkan kalau supir yang gak konsen karena dehidrasi ya.
1: Benar, aduh nah, jangan dong ya. Yang itu membahaya, jangan cairin ya.
2: Benar. Nah, makanya Baraya ini selain ada di mana-mana dan memudahkan kita pergi kemana-mana, Baraya juga udah partnership nih sama Ron 88.
1: Gitu. Keren.
2: Konsen banget loh ya untuk supaya penumpangnya gak dehidrasi.
1: Benar. Karena kan juga kadang bingung ya kalau misalnya haus di perjalanan, nah, terus nggak disediain minumnya, aduh, kelakakan tuh warga Dahlia.
2: Berarti di tol hese, di kan nggak ada yang jual ya.
1: Benar. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kenapa sih warga Dahlia itu harus memilih Ron 88 sebagai air mineralnya nih, Tairin?
2: Iya, jadi sesuai namanya Ron 88. Ron itu singkatan dari Richness of Nature, kekayaan alam. Sesuai sumbernya yang benar-benar 100% dari mata air alami yang keluar dengan sendirinya dari dalam perut bumi tanpa bor ya. Jadi 88-nya adalah infinity, gak habis-habis. Jadi Ron 88 ini dengan arti kekayaan alam yang tidak habis-habisnya. Diambil dari Gunung Mandalawangi, Jawa Barat nih, dari Cicalengka. Dan sebenarnya warga Dahlia bisa kenal Ron 88 itu di semua kemasannya. Ron itu ada barcode yang bisa di-scan. Jadi kalau pengen lihat mata airnya kayak gimana, titiknya di mana, bener enggak? Terus jaminan sertifikasinya katanya bukan cuman BPOM, SNI, halal, udah ISO juga, udah lengkap. Nah, tapi punya juga jaminan kualitas dari internasional ya. Dari kenapa sih di semua kemasan Ron ada kristal? Karena kita the one and only, satu-satunya di Asia yang punya penghargaan kristal heksagonal dari Dr. Masaru Emoto Jepang. Bahkan dari segi kualitas kita dapat penghargaan emas Gold Award dari Monde Selection Eropa. Dan itu semua bisa lihat di kemasannya, itu ada barcode yang bisa di-scan dan bisa cari tahu di sana. Nah, jadi Ron 88 ini mau ngasih lihat sih sebenarnya bahwa ini kekayaan alam yang harus dijaga ya, supaya generasi berikutnya di Indonesia ini bisa tetap menikmati air yang luar biasa gitu, sumber daya alami Indonesia. Nah, makanya Ron itu punya filosofinya kayak gitu. Nah, itu sebabnya ayo, ini adalah air yang benar-benar alami dari mata air. Dan kita sebagai warga Indonesia, ayo kita satu sama-sama juga nih buat jaga lingkungan supaya sumber daya alamnya di kita juga gak habis-habis.
1: Gitu. Udah, sekarang mah udah gak usah bingung, gak usah bimbang kalau misalnya mau nyari air mineral warga Dahlia ya. Harus beli yang apa sih, bingung. Ya udah tuh, Ron 88 aja warga Dahlia. Seger, pokoknya mah aman lagi ya. Oh iya nih, Tairin, Ron 88 ini tersedia dalam kemasan apa aja sih kalau boleh tahu? Dan warga Dahlia ini bisa beli Ron 88 tuh di mana aja?
2: Jadi Ron 88 ini punya banyak banget nih kemasannya ya, untuk memenuhi kebutuhan dari warga Dahlia. Mulai dari yang cup ada gitu ya, mau buat apa nih, mau buat acara,
1: buat isi di apa namanya tuh, lunchbox juga box, ada
2: atau
1: ya
2: atau di acara-acara ada. Dan kita udah bikin juga kemasan-kemasan kecil yang sekarang kan orang-orang udah mulai ganti nih, gak cuman cup tapi jadi botol-botol kecil.
1: Betul.
2: Jadi ini adalah kemasan yang benar-benar pocket size ya. Mm-hmm. Jadi benar kalau kita suka nyebutnya ini adalah kemasan sakuable.
1: Oh, sakuable.
2: Masuk ke saku.
1: Ya. Benar.
2: Gitu. Jadi kata siapa bahwa air hese berat ini kecil banget, tinggal masuk ke dalam saku bisa, ke pouch, ke handbag, ke apapun bisa. Ukurannya dari 240 mili, kecil banget, tapi secara size itu okay, gitu ya, lebih banyak dibandingin yang lain tuh 240 mili. Terus kita punya juga yang Pink Edition, ini kan baru rilis kemarin nih ya. Pink Edition ini ukurannya 300 mili dan sampai sekarang masih jadi rebutan. Coba Wargi Dahlia, ada yang udah punya belum? Pink Edition ini, ini lucu banget kemasannya, 300 mili, kecil, cute. Aduh, gemes banget lah pokoknya ya si kemasan ini tuh. Nah, terus ada yang 380 mili dengan kemasan mewahnya. Ini biasanya kalau acara-acaranya resmi gitu ya, atau wah pengen kelihatannya lebih mewah kayak hotel, resto, kafe, itu banyak banget yang pakai sih kemasan 380 mili karena orang lihat dari jauh disangka kaca. Padahal bukan. Nah,
1: bukan gitu. Padahal mah itu juga botol plastik juga,
2: betul,
1: ya.
2: Iya, dan ada kemasan 600 mili, 1500 mili juga. Nah, sampai ke galonnya, dan kita punya kemasan kaca juga. Dan jangan salah, semua kemasan plastiknya Ron 88 itu virgin bottle. Jadi BPA free, tidak ada mikroplastik, dan semuanya benar-benar aman. Itu yang menyebabkan kita dapat penghargaan kualitas gold. Jadi gak usah takut nih buat pilih produknya Ron 88, berbagai ukuran ada semuanya. Mau pesan di semua toko, di e-commerce juga ada sekarang ya. Tinggal klik aja di Shopee, di Tokopedia, dimanapun. Di TikTok kita bahkan ada live setiap hari. Dan selama di jam live itu selalu ada harga spesial loh mbak ya. Jadi warga Dahlia bisa borong di situ di jam-jam live-nya kita. Dan follow aja di Instagram kita di Ron 88 Official.
1: Oke.
2: Karena di situ banyak banget info-info baraya.
1: Oke, siap atuh Teh Airin. Nah, makanya pantengin terus Wargi Dahlia ya. Terus juga kalau misalnya butuh mineral nih Wargi Dahlia dalam kemasan yang disesuaikan dengan kebutuhannya Wargi Dahlia, udah enggak usah ragu lagi pilihnya apa, Ron 88 aja Wargi Dahlia. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut lagi bincang serunya tapi setelah langgam dan juga iklan berikut ini. Jadi buat Wargi Dahlia jangan kemana-mana, pantengin terus DIP non-stopnya.

0: bikin romantis suara Gedalia diajak gitu kan dia kemana gitu, ke jalan-jalan ke luar kota gitu. Tapi pakai travelnya yang aman-aman aja warga Dahlia. Kayak apa nanti ya, kayak Beraya Travel atau ya. Nah sekarang buat warga Dahlia yang udah penasaran banget tentang Beraya Travel ataupun tentang outlet barunya, kita langsung aja nih ngobrol seru barengan sama asisten manajer Beraya Travel. Ada Kang Ade Fajar. Halo Kang Ade.
1: Halo Teh Ranti. Halo wargi Dahlia.
0: Wargi ya, Dahlia. Oke Kang Ade, kita bakal langsung aja bincang serunya. Jadi nih untuk Beraya Travel sendiri, ini sejak tahun berapa sih berdirinya Kang Ade, dan juga bagaimana perkembangannya sampai saat ini?
1: Oke, untuk Beraya Travel sendiri kita berdiri dari tahun 2005. Okay. Jadi kita sudah 21 tahun. Mm-hmm. Kebetulan kita ulang tahun di tanggal 21 Oktober nanti.
0: Iya, bentar lagi dong.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, bentar lagi kita ulang tahun. Mm-hmm. Jadi kita sudah sangat berpengalaman di bidang travel, transportasi. Untuk dari sisi perkembangannya sendiri, kita tentunya selalu mencoba untuk relate dengan kondisi zaman sekarang, kemajuan teknologi. Salah satunya adalah kita membuat aplikasi dan juga membuat website di mana teman-teman bisa melakukan pemesanan melalui aplikasi dan website tersebut. Okay. Selain itu, selain dari sisi kemudahan pemesanan, mm-hmm. kita pun selalu improve dalam hal pelayanan. Mm-hmm. Yang pertama adalah dari sisi outlet, Mbak. Outlet atau pool kita. Mm-hmm. Untuk saat ini kita terus melakukan pengembangan, renovasi dari sisi outlet supaya penumpang pun akan nyaman untuk menunggu perjalanan. Mulai dari AC, lalu ada WiFi di sana, dan juga ada beberapa vending mesin. Jadi teman-teman ketika memang menunggu di outletnya Baraya, teman-teman bisa sambil nyemil-nyemil di sana seperti itu.
0: Oke, senyaman mungkin Kang Ade.
1: Betul.
0: Ya, luar biasa. Oke, terus juga nih, apa aja yang menjadi fokus Beraya Travel dalam mengembangkan layanan dan juga memperluas jangkauan rutenya sendiri Kang Ade?
1: Baik, balik lagi sih, karena memang kami bekerja di bidang layanan ya, mm-hmm. bidang jasa, otomatis kita selalu improve masalah pelayanan. Sudah disebutkan sebelumnya terkait pelayanan di outlet, lalu juga kenyamanan selama perjalanan, mm-hmm. kita menggunakan armada HIS terbaru nih Mbak.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: unit-unit kita, unit-unit baru, mm-hmm. dan juga pastinya terawat.
0: Mm-hmm.
1: Selain itu untuk pengembangan rute, pastinya kita terus mencoba untuk ekspansi sejauh mungkin dengan harapan kita bisa menjangkau masyarakat dengan kebutuhan yang beragam gitu.
0: Okay.
1: Salah satunya yang terbaru nih kita buka outlet di Jatinangor seperti itu.
0: Wih, keren. Seberapa penting sih Kang Ade penambahan outlet dan juga rute barunya? Terus tadi juga kan udah sempat kita ada ngobrol-ngobrol sedikit tadi sama Teh Airin tuh soal jamnya ya. Jamnya sendiri juga nih. Yang bisa dibilang sering ya berarti pemberangkatannya. Untuk para pelanggan dari Beraya Travelnya.
1: Betul, untuk jam sendiri kita sangat variatif Mbak. Mm-hmm. Kita bisa dari mulai jam 3 subuh pun kita sudah ada,
0: di
1: hari-hari
0: ya.
1: Tertentu. Mm-hmm. Dan di malam hari mungkin kita bisa sampai jam 11 malam. Jadi teman-teman tinggal bisa pilih kebutuhan keberangkatannya di jam berapa. Mm-hmm. Bisa dicek aplikasi kita, bisa dicek di website kita. Insya Allah kita bisa penuhi apa yang memang teman-teman butuhkan.
0: Oke, nah tadi juga udah di-spill nih sama Kang Ade. Ada outlet baru di kawasan Jatinangor ya Kang Ade ya. Salah satu pengembangan itu dengan adanya outlet baru di Jatinangor. Nih kenapa sih Kang Ade harus di Jatinangor untuk outlet barunya Beraya Travel?
1: Baik, kenapa Jatinangor? Yang mm-hmm. pertama memang kita selalu mencoba untuk mendengarkan masukan dari customer kami.
0: Oke.
1: Dan salah satu area atau tempat yang memang banyak disarankan oleh customer kami adalah Jatinangor. Oleh sebab itu kita coba untuk mengakomodasi apa yang mereka harapkan. Selain itu juga kita mencoba untuk memperluas jangkauan area ke area Bandung Timur gitu. Kalau misalkan untuk area Bandung Barat, kita terjauh sudah bisa cover area Padalarang.
0: Oke.
1: Kalau sebelumnya Bandung Timur kita ini belum ada nih. Jadi kalau sebelumnya teman-teman yang dari Jawa, dari Bandung Timur itu kita harus ke Pul Buah Batu, Mbak. Tapi karena sekarang kita sudah akomodasi di Jatinangor, jadi teman-teman yang dari Bandung Timur tidak perlu jauh-jauh ke Buah Batu, bisa gunakan atau apa, bisa berkunjung ke outlet kita yang ada di Jatinangor, seperti itu, Mbak.
0: Okay. Nah, buat para wargi-wargi Bandung ataupun wargi Delia nih yang ada di kawasan Jatinangor yang masih penasaran kira-kira rutenya kemana aja dan juga untuk harga tiketnya dan lain sebagainya, wargi Dahlia, aman aja, nanti bakalan langsung tanya sama Kang Ade Fajarnya. Tapi sebelum itu nanti mau ngingetin lagi, karena ini dari Teh Airin dari Ron 88 dan juga Kang Ade Fajar dari Baraya ini bakal ngasih hadiah buat wargi Dahlia yang ngasih pertanyaan nih. Tapi masih ada waktunya, kita kayaknya kasih tiketnya itu nanti aja terakhiran aja kali ya, Kang Ade ya, Teh Airin ya.
1: Boleh,
0: terakhiran aja kali ya. Oke, jadi buat yang masih mau bertanya, wargi Dahlia boleh banget, masih ada durasinya. Kasih pertanyaan sebagus mungkin yang kira-kira, wah ini kayaknya gak akan dikasih sama wargi Dahlia yang lain nih pertanyaannya. Tapi bentar, aku pengen ngecek dulu nih. Okay, masih sama. Boleh banget wargi Dahlia yang penasaran sama Baraya Travel sama Ron 88 juga masih kita tungguin ya. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaannya bakal Ranti tanyain, tapi kita bakal break dulu Kang Ade. Setelah langgam berikut ini, jangan kemana-mana wargi Dahlia, pantengin terus JPN nonstopnya barengan sama Ranti dan juga Ron 88 dan Baraya Travel.

0: 88, 100% mata air alami.
1: Halo warga Dahlia, saya Cai Panatan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
2: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
3: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
2: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau. Mapek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
3: Oh, aku mau beli Royal by Soklin UV Serum sekarang deh.
2: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem.

0: pakai Royal by Soclean UV Serum biar baju keluarga lembut dan wangi seharian.
1: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
0: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan door prize, serta hiburan musik, dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
1: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau abad, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Atur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia.

0: Masih barengan sama Ranti warga Dahlia di Binsar, Wetron 88 dan Baraya Travel. Kita bakal lanjut lagi buat bincang serunya barengan sama Kang Ade Fajar selaku asisten manajer Baraya Travel nih. Yang tadi udah penasaran tentang outlet barunya Baraya Travel di Jatinangor. Sekarang kita tanya-tanya lagi warga Dahlia ya. Oke, Kang Ade, kalau boleh tempe alias kalau boleh tahu ya, kenapa sih Baraya Travel ini memilih bekerja sama dengan Ron 88?
1: Oke, yang pasti perjalanan Bandung-Jakarta ataupun Jakarta-Bandung kan itu memakan waktu beberapa jam ya. Mm-hmm. Kita ingin memastikan bahwa customer kita tetap terhidrasi selama perjalanan bersama Baraya Travel. Otomatis kami merasa bahwa Ron 88 ini adalah pilihan terbaik bagi penumpang kami untuk bisa terhidrasi selama perjalanan seperti itu.
0: Luar biasa. Nah, tadi kan udah di-spill nih kalau outlet barunya ada di Jatinangor. Tepatnya di manakah lokasi dari Baraya Travel yang ada di Jatinangor ini?
1: Oke, untuk outlet kami baru yang ada di Jatinangor itu terletak di Jalan Raya Jatinangor nomor 163. Patokannya sendiri ada di Gedung Graha Irhadah. Teman-teman bisa cek di maps-nya di Gedung Graha Irhadah. Kita ada di lantai basement di bawah dari Tomorrow Coffee.
0: Oke. Nah, Jatinangor sendiri nih Kang Ade itu melayani rute kemana saja? Kalau tadi kan udah di-spill Bandung Timur, ini rute-rutenya tuh kemana aja nih Kang Ade?
1: Oke, untuk Jatinangor sendiri sekarang kita sudah melayani dari tujuan menuju ke Jakarta dan juga ke Bogor. Dari Jakartanya sendiri kita bisa menuju ke Tebet dan juga ke Semanggi. Rute seperti itu dari arah Jatinangor.
0: Dari arah Jatinangor ya. Untuk harga tiketnya dong, spill dong kakak buat warga Dahlia. Apakah ada harga khusus nih atau promo menarik dalam rangka pembukaan outlet Baraya Travel baru yang di Jatinangor sendiri Kang Ade?
1: Nah, khusus untuk outlet baru Jatinangor, kita buka harga di hanya Rp95.000. Jadi teman-teman bisa melakukan perjalanan dari Sumedang, Jatinangor, menuju Jakarta ataupun Bogor dengan harga yang hanya Rp95.000.
0: Yang benar
1: banget, Mbak.
0: Aduh, menurut saya warga Dahlia udah. Ini mau buat warga-warga Jatinangor teh asa dapat hokinya warga Dahlia. Terus lanjut lagi nih Kang Ade, aku pengen nanya lagi. Ini aja deh pertanyaan yang dari warga Dahlia aja, langsung aja sekarang aja kali ya.
1: Boleh.
0: Langsung aja sekarang aja karena tadi udah di-spill harga juga, terus rute juga. Alasannya udah dijelasin kenapa kerja sama-sama Drone 88 juga warga Dahlia. Aku mau langsung membaca pertanyaan dari warga Dahlia untuk Baraya Travel nih ya. Yang akan mendapatkan hadiah tadi ada tiket untuk ke Jabodetabek ya.
1: Betul. Kade.
0: Sip. Pertanyaannya, selamat ini dari Teh Yati Kopon dengan pertanyaannya. Kak Ade, Baraya Travel ini bisa keluar kota yang jauh enggak kotanya? Misalnya kayak ke Jogja begitu, apakah bisa Kak Ade?
1: Kalau untuk layanan Baraya Travel sendiri untuk saat ini ya, untuk saat ini kita melayani perjalanan dari Bandung menuju Jabodetabek. Jadi kalau untuk misalkan ke arah Yogyakarta untuk saat ini belum. Tapi misalkan teman-teman mau pergi tamasya bareng dengan gengsnya ke Jogja ataupun lain-lain, kita juga buka layanan lain di luar Baraya Travel. Itu ada yang namanya Baraya Pariwisata. Betul. Jadi kalau misalkan mau ke Jogja nih, apalagi rombongan, teman-teman bisa melalui Baraya Pariwisata. Kita tetap bisa akomodir seperti itu.
0: Tetap bisa ya. Teh Yati tolong didengar ya, tetap bisa ya. Tapi lewat Baraya Pariwisata. Teh Yati kalau misalnya tidak ada teman nanti untuk ke Jogja, mungkin nanti ajak Ranti Teh Yati ya. Nanti bisa calling-calling Ranti ya. Oke, ada pesan gak nih dari Baraya Travel untuk masyarakat Bandung, Jatinangor, atau mungkin khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang tuh mereka punya pilihan akhirnya untuk perjalanan baru bersama Baraya Travel. Mungkin untuk yang pengen pulang kampung begitu, karena kan kalau di Jatinangor identiknya dengan mahasiswa-mahasiswa nih.
1: Tuh, untuk teman-teman yang ada di Jatinangor khususnya mahasiswa, gunakan Baraya Travel karena banyak sekali promo yang akan kami berikan, termasuk untuk mahasiswa. Kita ada promo khusus untuk mahasiswa yang bisa digunakan di aplikasi. Lalu juga kalau mahasiswa kan biasanya terjadwal ya, perginya kapan, betul, pulangnya kapan. Nah, teman-teman kalau misalkan memang akan pulang dan pergi, itu teman-teman bisa order sekaligus dan itu akan ada potongan sebesar Rp30.000. Jadi setelah harganya Rp95.000, kalau misalkan teman-teman langsung pesan pulang dan pergi, itu ada potongan Rp15.000 per perjalanan.
0: Rp15.000 per perjalanan. Mohon maaf, ini sangat baik sekali ya, luar biasa Braya Travel, luar biasa. Ya, banyak banget promonya, banyak banget potongannya Kak Ade, keren banget. Oh iya, aku pengen juga dong info nih buat warga Dalia yang soal diskon yang bisa diklaim di website atau aplikasi Braya Travel. Itu ada kode rahasianya, boleh di-spill gak sih itu ke warga Dalia Kak Ade?
1: Untuk kodenya sendiri yang bisa digunakan saat ini adalah BRYRON88. Teman-teman bisa pakai di aplikasi Baraya Travel ataupun di website Baraya Travel, dan teman-teman akan mendapatkan diskon 10% dari harga tiket keberangkatan.
0: Ini oke, ini kodenya berlaku sampai kapan nih?
1: Untuk kodenya sendiri ini berlaku sampai dengan tanggal 31 September. Jadi masih panjang nih teman-teman, bisa pakai kode BRYRON88.
0: Oke, BRYRON88, Wargi Dahlia, ingat kodenya berlakunya selama bulan September dengan diskon 10%. Siap. Kalau misalnya Wargi Dahlia penasaran dengan Baraya Travel, ini bisa di kepoinnya di sosial medianya, ada apa aja nih Kak Ade?
1: Ada di sosial medianya, ada di sosial media Baraya Travel, ada kita di Instagram.
0: Di Instagram Baraya Travel, langsung dicari aja sama warga dia. Siap deh. Thank you banget Kak Ade Fajar udah mau menjawab semua pertanyaan dari Ranti dan juga dari Wargi Dahlia. Tadi ada Teh Yati, selamat. Terus juga Teh Airin, thank you banget hari ini udah hadir kembali di Radio Dahlia. Kalau begitu sudah waktunya kita untuk pamit undur diri Wargi Dahlia. Dan juga buat Wargi Dahlia, ingat jangan pernah lupa Wargi Dahlia kalau misalnya mau milih mineral yang baik buat tubuh, pastinya udah pilihnya RON88 aja. Kalau mau berangkat-berangkatan Wargi Dahlia gak perlu bingung lagi, apalagi yang pengen ada promonya tinggal ke Baraya Travel aja. Kalau gitu nantinya pamit, Teh Airinnya juga pamit, sama Kang Ade Fajarnya pamit, Wargi Dahlia terima kasih sekali lagi untuk Kang Ade Fajar dan juga Teh Airin. Dan Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Go, go, go, go ya.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara males harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Terima kasih Wargi udah panteng obrolan asik bersama Ron 88. Persembahan Ron 88 dan Dahlia FM.
1: 101,5
2: Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Bandung goyang asik asik.
3: Dahlia, radio tersayang asal Burangrang.
4: 101,5.

Cinterneti Dahlia, 56 tahun, Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Selamat sore, apa kabar? Anak-anak, Ricky Luban muncul lagi di Dahlia Indonesia sih. Sampai jam 6 sore nanti, selamat pandangnya, brung ah.

37 hari lagi nih menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara, semakin gelegar semakin nih juara yang bakal digelar hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 yang di acaranya dimulai dari jam 6 pagi sampai selesai nih ya di lapangan Tegalega Bandung Wargi Dahlia. Pertanyaan nih, Wargi udah daftar belum? Yang belum daftar, belum segera daftar ya, cuma dengan Rp35.000 udah dapetin kaos, udah dapetin merchandise dan juga bisa berkesempatan memenangkan door prize, ada satu paket umroh, dua motor matic, satu sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Dan kita akan bergoyang-goyang bersama Alam Bahdukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Ben, dan juga masih ada lagi yang kita rahasiakan, Wargi Dahlia. Jadi yang belum daftar segera buat beruan daftar, Wargi Dahlia ya. Gue denger kabar ya tadi ya, di daerah Kabupaten Pangandaran katanya udah ada gempa lagi sekitar 5, sekian skala Richter gitu. Katanya sih mereka agak kerasa goyang-goyang, tapi kalau kita ke Bandung sih gak terlalu kerasa, Wargi Dahlia. Meni asa sekarang terasa banyak banget gempa teh, Wargi Dahlia. Meni asa deg-degan takut ah. Apalagi kalau kota Bandung kan dekat sama Sesar Lembang gitu loh, ya gak sih? Udah waktunya buat request dong. Seperti biasa, langsung yang mau request, line requestnya sama Ricky Leven buka. Langsung aja bisa masuk lewat WhatsAppnya di 0811-222-1015. Atau juga pengen masuk lewat line teleponnya di 73028 dan 7311710. Atau juga WhatsApp callnya boleh. Yang mau datang sendiri ke Jalan Burara nomor 28 Bandung juga bisa. Yang mau ngasih info kekinian, ngasih keadaan lalu lintas sekitarannya Wargi, atau membergibah sesuatu, boleh. Ricky tungguin ya, abis satu langgam di depan, pokoknya kita bakal siap-siap buat baca request, dan juga bakal buka line telepon. Perungah, go, yeah.

masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Lovenly yang live dari studio satunya Radio Dahlia di kawasan Burana nomor 28 Bandung. Kita mau baca request you yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsAppnya. Wow, sudah banyak, langsung lagi kita kebut ya. Selamat sore Ricky Loven buat Mbak Isci Bay, katanya hadir Dede Loven kucing gemas. Pengen ilah ingatan setiap ini dong, boleh ditunggu ya buat Teh Sugar, Kak Heri, Santi dari Danu Iman Ponti, Bang Bayu Uman Foto Gocin. Buat CEO yang lagi ngampian burung-burung, katanya gitu. Oh ya ampun, curiga bikin peternakan kali ya. Ada Mama Fajar di Katapang, selamat sore. Terima kasih juga buat siapa ini? Ardian di Cianjur, pengen sekilas bayanganmu nya buat Ricky Loven duluan. Semoga sehat selalu, sukses selalu, banyak jobnya. Dan juga buat wargi Dahlia dikumkan, terima kasih doa yang sama juga buat dirimu ya. Nextnya lagi ketemuan sama ada Teh Isar, katanya hai manusia senja Gustino Agung. Aku disebut manusia senja wargi Dahlia, padahal aku bukan manusia, aku ini kan alien. Teh Isar, coba dipakai lagi matanya, aku ini bukan manusia, aku ini alien loh. Terenyotiks, hidung minimalis rancak ke Indonesia, kecamatan Spanyol hadir, hai hai hai. Apa kabar, apa kabar? Sekarang waktunya kita membuka line telepon di depan. Kira-kira udah ada siapa ya diangkat line teleponnya? Halo, Dahlia Indonesia. Asik. Mau? Tidak.

0: Ya aku si jeprut ini, kayaknya dunia ini tidak akan seru kalau tidak ada besi jeprut ini ya, Bargi.
1: Hai manusia senja pacaratnaken.
0: Bukan, aku ini alien, bukan manusia, diri mau lupa.
1: Alien, tadi na film matanya teh besar. Ada tanduknya. Ada apanya lagi ya?
0: Aku juga ada tanduknya, tapi tanduknya bukan di atas kepala.
1: Ah, tanduknya di depan, di belakang.
0: Depan belakang. Udah gitu mataku yang udah gitu mataku yang gede tidak ada di kepala kebetulan.
1: Di mana?
0: Ada deh pokoknya.
1: Apa mata ikan?
0: Oh bukan dong, mata bongsang kalau ini. Teh Isar mau bertanya dong. Kalau di Bandung kan lagi banyak banget ya penataan kota, pembersihan trotoar-trotoar dari berbagai macam hal-hal yang tidak seharusnya begitu kan. Kalau di daerahnya Teh Isar juga ada kayak begitu nggak? Kalau daerah Riki banyak banget soalnya.
1: Kalau di aku mah lagi menata hati.
0: Oh, menata hati. Ya, ya, ya.
1: Yang tidak terjerumus ke kesalahan yang...

0: bambu. Mau rika selanggam apa hari ini?
1: Kenapa?
0: Mau rika selanggam apa hari ini?
1: Celana ya. Ayam bambung hideung.
0: Ada ya, tapi kebetulan bambungnya bukan lagi hideung, lagi hejo ayam. Tak ingin usai boleh langsung goyang-goyang.
1: Buat Aikijo perut manusia alien, sehat selalu, sukses selalu ya, dilancarkan.

0: Pak.
1: Oke, baiklah, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak lah, enggak Dahlia, terus gue goyang.
1: Goyang banget.

Royal Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Kan Bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di Dega Mesti Kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan hari sabar jubah kaji madrawa. Oh tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Kangen Band yang judulnya adalah Kehilanganmu Berat Bagiku. Oh ya ampun, memang berat sekali Wargi Dahlia. Jangan sampai ada yang kehilangan kalau itu sangat berarti di hati Wargi Dahlia. OMG PDAGTL. Ikut. Kalau gitu kita baca lagi request yang boleh. Nanti udah gitu habis baca request kita bakal buka lagi line teleponnya. Yang baru bergabung, selamat pantengin Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Leuven. Yang pengen request nanti bakal dibuka lewat 73028 atau 73117100 atau juga lewat WhatsApp call. Atau juga yang mau ngirimin voice note juga boleh ya. Lanjut baca request lagi. Ada Kang Fari di Camplas, cerah banget katanya di Camplasnya. Oh. Pengen langgamnya. Oh, langgam jadul sekali. Nanti coba dicari dulu langgam yang sangat-sangat jadul ini ya. Curiga ini pas langgam ini keluar Riki belum lahir. Masih berbentuk kecebongnya. Buat Ariki, Mas Diwan, Teranti, Teh Baby, Terry, pokoknya buat semua nggak berlalu panjang lehnya. Terima kasih banyak. Eh, sejalan kaca piring. Pengen goyangnya buat Kru Dahlia, Dedi Antapani, Kang Tatang, Kang Danu, Teh Isar, Nenek Ica. Ayo Askar, buat semua nggak berlalu panjang.

0: Kang Wei, terima kasih banget. Ada Catbone. Catbone Cibaduyut, pengen langgamnya mata band yang kamu ketahuan sama seperti hari kemarin dan hari sebelumnya. Kalau gak salah masih dikas langgam yang sama ya. Thank you juga buat Kang Lukman di Pasar Baros. Hadir pengen di absen, jangan lupa katanya begitu. Okay. Dan berikutnya kita mau angkat line telepon. Yuk pada telepon ke sini 73028 atau 73117100 atau lewat WhatsApp call-nya kira-kira di depan ada siapa. Halo. Dari yang Indonesia asik. Kok suara bebek yang satu ini ya? Apakah ini adalah kubek, kucing bebek? Oh, meong congkok. Selamat sore, Kang Dedeng Cipteng.
1: Iya, ini sore lagi.
0: Bagaimana, udah dipotong panting belum hari ini?
1: Udah.
0: Oh, udah ya, dipotong panting, dijedak-jeduk, ditoyor-toyor gitu. Ya, sabar ya.
1: Aslinya bunga. Aiki. Oh,
0: kenapa bunga?
1: Ya, bisa masuk ke Aiki atuh jamnya Aiki. Dari zaman mana, Pak?
0: Dari zaman apa? Dari zaman Firaun.
1: Ya, mijitin terus tapi enggak masuk-masuk.
0: Ah, dipijit-pijit yang cong-cong. Baiklah, Kang Dedeng Cipta pengen ngasih info atau ngasih tahu keadaan lalu lintas atau pengen rikas langgam?
1: Oh, rikas langgam aja.
0: Boleh, mau rikas langgam apa?
1: Dari pia Utopia.
0: Yang Lentera? Ya. Yang Lentera atau yang mana?
1: Yang satu lagi.
0: Yang
1: Serpihan Hati itu.
0: Oh, Serpihan Hati dari Utopia ya?
1: Ya, Utopia.
0: Oke, okay, langsung digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Goyang-goyangnya buat Dayi Giti Payun. Uhun. Pokoknya mah semua wargi Dahlia, weh.
0: Siap, segitu aja.
1: Ya.
0: Segitu aja?
1: Iya, segitu aja.
0: Oke, okay, terima kasih banyak.
1: Gojinnya? Gojinnya buat Jenong Sukawangi.
0: Oh, ucapannya apa?
1: Ucapannya selamat sore aja.
0: Oh, meong congkong. Terima kasih banyak ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Asik atuh perungah go-go-go. Goyang.
0: Goyang Bali.

September esnya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Makasih banget udah pada stay tune bareng sama Ricky Lovania, wargi Dahlia. Iya, aku cuma mau ngobrol aja, wargi Dahlia, tahu gak sih? Hari ini entah memang lagi mahiwa atau gimana, kembali lagi ya orang-orang yang ngirimin voice note. Ada yang cuman kosong, ada yang cuma ngasih denger dia lagi ngapain, kusrak kusuk kusrak kusuk kusuk kusuk. Wargi Dahlia, voice note yang Ricky maksud adalah kalau misalnya pengen ngobrol atau pengen request langgam atau ngasih info, boleh. Jangan ngasih voice note yang aneh-aneh. Ya ampun, sama anehnya juga Wargi Dahlia dari kecil ya. Ricky tuh dari kecil nonton salah satu tayangan animasi yang namanya kartun SpongeBob Wargi Dahlia, Krusty Krab ya. Dari tahun 2006 gitu kalau nggak salah, benar. Dan di bulan September ini Krusty Krab alias SpongeBob-nya sudah berhenti tayang di berbagai macam TV, tayangan TV swasta, termasuk yang dari awal kan dari Global TV kalau nggak salah ya. Itu juga sudah lama tidak ada Wargi Dahlia. Jadi ini adalah merupakan sebuah kesedihan atau kehilangan kartun animasi yang sudah Ricky tonton dari zaman Ricky kecil sekali. Karena Ricky pernah kecil loh. Ricky nontonnya dengan menggunakan antena 27 km ya. Soalnya kan Ricky dari planet Pluto, Wargi Dahlia. Kesewa ayo nama. Jadi kalau menonton kartun SpongeBob ya harus dari mana? Dari YouTube mungkin, Wargi Dahlia ya. Tapi itu kan dari zaman Ricky kecil. Ayana gak sekolah Ricky-nya. Mami Ima, selamat sore. Katanya goyang-goyangnya buat Ricky, buat semua Wargi Dahlia dan juga buat Ricky. Semoga panjang umur, banyak rezekinya, banyak jobnya. Amin, doa yang sama juga buat dirimu ya. Kangko suara di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih banyak Mama Lilis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi sambil di warung goyang-goyangnya buat Wargi Dahlia semuanya. Dan juga buat Aditya Nisa Hanum, super gocinya buat Ricky Luven. Selamat bertugas, sehat selalu, banyak jobnya. Oke, terima kasih banyak. Yang tadi requestnya Kasandra Cinta Terbaik siapa ya? Mbak Yati gitu kalau gak salah. Ricky

0: Jonathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis, enggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Saya Jonathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: Ibu.
1: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin.
6: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Pargi Dahlia bersama saya Putri Berwi, berikut kilasan informasi. Pemerintah Kota Bandung kembali menanam 10 pohon mahoni di lokasi bekas penebangan liar di Jalan RE Marta Dinata Riau, Kota Bandung. Penanaman dilakukan tepat di titik semula pohon-pohon yang sebelumnya ditebang. Lokasi tersebut sempat menjadi sorotan dan dilakukan penyegelan beberapa waktu lalu. Pemkot Bandung akan memprioritaskan pembangunan jembatan penyeberangan orang di area SMKN 9 dan SMKN 13 untuk menjamin keamanan pelajar menyeberang jalur cepat Soekarno-Hatta. Proyek pembangunan JPO dimulai Oktober 2026. Selain itu, di waktu bersamaan juga mencakup pembenahan trotoar dan PJU di sepanjang koridor Cibereum-Cibiru. Masyarakat Malaysia berencana melakukan aksi demonstrasi di depan kedutaan besar

0: Selama 1 jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Wargi Dahlia, masih pantang Dahlia Indonesia Asik.

0: Masih di 101,5 dari FM Bandung, gue yang isi kasih keluarga. Dada kita udah masuk ke interval yang kedua. Dan selama 1 jam ini kita ditemenin dulu barengan sama Hydro Koko. Seperti biasa wargi dada selama 1 jam ke depan, masih dengan langgam-langgam Indonesia, wargi dada yang suka, oke okay? Yang pasti wargi dada nih yang sekarang lagi mungkin lagi masih di dalam perjalanan, atau masih di tempat kerja, di tempat sekolah, di tempat studi, tetap semangat ya. Apapun yang sekarang sedang dikerjaan, mungkin self-healing dan juga self-reward tiap orang tuh memang berbeda-beda. Tapi walaupun bahagia tiap orang berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gemparan aktivitas. Jangan mudah menyerah ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya NPD yang judulnya adalah Sempurnanya Aku, yang kemarin sempat requestnya sama Ricky Lepon udah diputerin ya. Baiklah, kalau begitu sekarang kita mau ketemu lagi sama request WhatsApp. Udah gitu buka lagi line telepon, udah pada ready, lanjut lagi. Selamat sore buat Mama Bayu DSM Kaguna Dharma hadir, ganteng. Semoga Iki sehat dan juga makin sukses. Amin, doa yang terbaik juga buat Mama Bayu ya. Terus udah gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Kak Ricky Lepon, tatang di Cisaranten, pengen langgamnya dong Dadali, Dadalinya. Tadi udah diputerin goyang-goyangnya buat semua wargi Dahlia aja dari Asa PZ. Terus buat Ricky Lepon seorang, thank you. Selamat sore kucing antarik segemoy. Kang Aib buat Batu Siti hadir, pengen hunting dong. Dari Stefan Pasar ibunya, oh iya kemarin belum sempat diputer ya. Tenang, nanti bakal diputerin, tunggu ya. Ngecini buat Ricky Lepon, sehat selalu, makin banyak jobnya makin setar membahana. Thank you. Udah gitu juga ada Kak Yeni, udah gitu ada Mama Bian Garut, ada T.I. Sugi, Dedek Mas, selamat sore juga. Udah gitu ada yang ngirimin voice tapi lempeng-lempeng bae, gak ada suara yang lain ya. Kakek Pujangga juga thank you banget. Ada Mami Imas, pengen goyangnya buat sama wargi Dahlia. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, banyak jobnya, amin, terima kasih banyak ya. Berikutnya kita angkat lagi line telepon. Di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia, asik.
1: Miau.
0: Mau.
1: Miau.
0: Mau ya. Selamat sore.
1: Sore.
0: Dengan siapa kak ini?
1: Sama Fahri dari Cihampelas.
0: Apa kabar Kang Fahri?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Di Cihampelas cerah-ceria.
0: Cerah-ceria, mantap sekali. Ini Kang Fahri itu yang kemarin sempat datang ke Radio Dahlia bukan ya?
1: Iya dong.
0: Oke, aku masih ingat.
1: Iya.
0: Baiklah, hari ini mau request langgam.
1: Tadi barusan Dewa 19, Larut.
0: Yang Larutnya coba kalau nanti aku dapetin aku putar. Kalau misalnya gak ada, mau yang lain?
1: Kalau gak ada mah lagunya si lagunya The Changcuter.
0: The Changcuter yang mana?
1: Main Serong.
0: Oke, okay, goyang-goyangnya buat siapa?
1: Buat Kang Lupen. Buat teman-teman gua ada Kang Gatra. Terus Kang Gatra, terus Kenny Lazuardi.

0: Siwan.
1: Oke, segitu aja.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Yang penting seru. Dahlia Prunga, go go go, goyang.
1: Goyang balik. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana. Nanti di telepon bakal balik lagi.

0: ya. Ricky Lovan sih manusia sejuta pesona. Jadi gemesnya kamu di acara Dahlia Indonesia Asik. Alahi
1: nyau. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke, Pak. Tapi,
11: kenapa?
12: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
11: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
13: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
13: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: Saya penggemar podcastnya Abang.
15: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
14: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
15: Kok tahu?
14: Aromanya Hotin banget.
15: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
14: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
15: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
14: Akur, Bang.
15: Hotin itu banyak variannya.
14: Oh, iya.
15: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
14: Yeah.
15: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
14: Betul banget.
15: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
14: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
15: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
14: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
15: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah tanya mandala. Oh, tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

sama Ricky Luven di gelaran Dahlia Indonesia Asik ya. Selama 1 jam ini kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko wargi Dahlia ya. Ngomong-ngomong, Ricky punya info kekinian wargi Dahlia yang bikin mengejutkan ya. Beritanya datang dari beberapa portal berita gitu kan wargi Dahlia. Dan sekarang beritanya adalah lebih dari 7.771 WNI yang telah kembali ke Indonesia setelah otoritas Kamboja menggencarkan penutupan ratusan pusat penipuan cyber scam center. Wow, dan KBRI Phnom Penh mencatat total 12.303 pengaduan warga negara Indonesia yang meminta bantuan terkait kepulangan dan dokumen perjalanan sejak awal tahun dan operasi.

informasi ini sudah di apa namanya? Sudah di apa namanya? Ditelaah lebih lanjut, dan kendala utama kepulangan mereka murni masalah keimigrasian atau overstay dan dokumen paspor yang hilang wargi Dahlia. Waduh. Deskripsi kerja yang sama dan akhirnya menjadi scammer alias yang digunakan untuk menipu-menipu orang lain. Waduh. Ternyata kebanyakan orang Indonesia wargi Dahlia sampai yang ketahuannya aja 7.771, yang enggak ketahuan enggak ngerti ya wargi Dahlia. Oh my god. Selamat sore Ricky Luven, ketemu sama request Kang Koswara di Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih banget. Udah gitu juga ada Mbak Yati, katanya aku hadir lagi ngeprek jahe katanya. Tariki mau digeprek juga ayam kali ah. Kak Sandra, cinta terbaiknya udah sama Ricky Luven diputerin ya. Terima kasih juga buat Mama Sri di Dayakolot. Pengen lintasan yang sama udah diputerin. Udah gitu ada Teh Asriani, ada Kang Caca yang ngirimin foto naudzubillah tiap hari. Fotonya lucu-lucu ya. Mas Bro di Maroko, thank you. Ada dari di Kirchon pengen Dewi-Dewi Dokter Cinta. Udah gitu ada Kang Agus Rohimat Nurwanda pengen request langgamnya yang sesi foto dari Novi Toning Ari Lesmana dong. Boleh, boleh, boleh. Gak usah pakai lama.

lengkap mie sesi potret sama Ricky Loven udah diputerin ya. Terima kasih banyak masih stay tune bareng sama Ricky Loven di mana di gelaran Dahlia Indonesia Asik di interval yang kedua ini. Sejam ini masih ditemani bareng sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Yang Wargi Dahlia sekarang nih yang lagi ngejeng-ngejeng siap-siap buat nih berburu tiket konser atau juga berburu nonton preview film-film kesayangan begitu ya, atau juga mau ponfit atau juga mau pada

Yang pasti apapun kegiatannya wargi Dahlia, mau selfie-ling atau selfie-reward yang lagi dikejar, Hydrococo siap nemenin segala aktivitasnya wargi seharian. Minum Hydrococo bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jangan mudah menyerah ya wargi ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydrococo. Karena Hydrococo don't stop now. Anyway, by the way, yang tadi requestin langgamnya Haunting yang ditunggu-tunggu, Ricky putar sekali.

Margi Dahlia, saya Betra Putra Onsu, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-56 untuk Margi Dahlia. Semoga sukses menjadi radio favorit di Bandung dan happy birthday.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik, barengan Ricky Luven. Mau. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Mau.

Selatan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.

Suara dipotong 101,5 dari FM Bandung. Gue kasih September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. Terima kasih banget buat Kang Uman Foto Jetty Roke. Thank you juga buat Teteh, siapa ini namanya ya? Teh Luki Melati, Teh Dewi Mimi Kocok, thank you. Ada Teh Ati Batu Lomong Cibide, maafin voice note-nya gak sempat keputar, waktunya terbatas ya. Udah gitu ada Kang Deddy Kurniawan, udah gitu juga ada Mamah Kalia Ranca Moyang, terima kasih banyak. Kalau gitu Ricky Lupanya pamit, kita bakal ketemu lagi hari Senin. Soalnya besok aku gak ada kesiaran, besok aku ada acara. Terima kasih banyak, kalau begitu sehat selalu, berlimpah-limpah rezekinya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah, go go go go.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.

0: Balieve.
1: Banten terus kontak Indonesia Pop.
2: Balieve, Bandung goyang.
3: September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia ya. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. 37 hari lagi wargi jelang gelegar 56 tahun Dahlia juara di lapangan Tegalga Bandung. Hari Minggu 11 Oktober jangan lupa daftar sebelum kehabisan, nantinya selo. Sekarang juga sebelum kehabisan waktu requestnya.

101.5 Dahlia FM. Dahlia FM.

saya Jay Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026.

0: pisang,
1: don't stop now.
0: Sama siapa ini teh?
1: Sama Teh Rida.
0: Rida Sita Dewi. Bukan.
1: Sari.
0: Siapa?
1: Rida Ratnasari.
0: Teh Rida di mana?
1: Di Nyeng Seret, Astana Anyar.
0: Nyeng Seret udah pernah menang belum, Teh Rida?
1: Belum.
2: Bohong.
1: Asli.
0: Gak boleh bohong.
1: Belum dapat.
0: Ya udah atuh coba bikin pantun pakai kata hidrokoko gimana?
1: Hari panas minumnya jamu.
0: Cakep.
1: Jangan lupa memetik duku.
0: Cakep.
1: Saat lelah melanda dirimu, hidrokoko penyegar dahaga.
0: Mantap, 100.000 buat Teh Rida ya di Radicing Seret ya. Teh Rida, ya. Jangan lupa hadiahnya diambil ya.
1: Ya.
0: Kalau nggak diambil nanti aku yang ambil.
1: Ya, oke.
0: Okay. Bawa KTP asli sama satu bungkus kosong hidrokoko varian apa aja ya. Teh Rida ya.
1: Ya.
0: Oke,
1: ya,
0: makasih okay. Teh Rida, Panteng ya, Radio.
1: Enak-enak goyangnya.
0: Enak-enak lagamnya.
1: Enak-enak lagamnya.
0: Dali ya, oke, makasih buat Rida Ratnasari yang sudah beruntung malam hari ini dapat Jumat berkah ya di kuis Don't Stop Now. Wargi yang masih belum beruntung, sabar jangan manyun ya. Nanti ikutan lagi aja kuisnya, pokoknya di KIP Dahlia Senin sampai dengan Jumat kuisnya ya, jam 6 atau jam 7 malam. Oke, sekarang kita rapat lagi di KIP Dahlia karena di jam kedua Teh Rida sendirian. Ada siapa? Pantengin aja pokoknya ya.
3: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang, dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya kuis Don't Stop Now dari Hidrokoko.
4: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: streaming siaran Radio Dahlia di aplikasi Noise dong.
1: N-O-I-T-E.
2: 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize. Daftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di Dahlia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
1: Pakai nasi, makin wow.
2: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
2: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Fresh Care.
0: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Rock, bisa ngerol sampai bijit.
0: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
2: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
2: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
2: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia. Sekarang jam 7 malam.
12: 7 malam.
13: Goyang.
14: Asik.
2: Radio Asik, Radio Dahlia.
15: Radio Dahlia.
16: Saatnya kilasan informasi.
17: Kilasan informasi.

Kabupaten Cianjur digegerkan dengan kasus pembunuhan seorang perempuan bernama Imas Maska, 44 tahun. Korban tewas di tangan suaminya sendiri, Asep Saipul Karna, yang terbakar

cemburu setelah menerima foto istrinya bersama pria lain. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga tewas. Jasad korban ditemukan di area peternakan ayam dengan luka parah di bagian kepala akibat benda keras. Polisi

0: trotoar serta ruang milik jalan. Namun pembongkaran tersebut menuai keluhan dari para pedagang. Mereka mengaku belum mendapat kepastian terkait kompensasi maupun lokasi relokasi. Saya Putri Berni, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan 101.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh
2: Kontak Indonesia Pol
3: Dahlia FM dan Bandung Goyang.

0: Radio Dahlia FM.
1: Wah bibir.
2: Wah bibir.
3: Wah bibir. Nantikan.

0: stay tune terus di Dahlia ya. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Masih edisi Jumat berkah. Setelah tadi Riri bagi-bagi 100 ribu di jam pertama, di jam keduanya berkah baru lagi nih. Gak sendirian Riri di KIP lagi ketemuan sama Adiu. Hayo, halo, selamat malam Adiu.
1: Halo Kak Eno, gimana kabarnya Kak Eno?
0: Baik-baik aja, cuman sisa uang tinggal menipis, gimana
1: aduh,
0: dong nih?
1: Aduh, itu juga aku teh mau curhat soal itu.
0: Sama
1: sekarang teh ya.
0: Itu kayaknya banget.

0: problem semua manusia ya.
1: Semua manusia ya.
0: Adi gimana kabarnya Adi?
1: Alhamdulillah baik Kak Eno. Baik, alhamdulillah ya. Baik banget.
0: Kamu terakhir kesini bulan apa sih?
1: Aku 4 bulan yang lalu.
0: 4 bulan yang lalu, masih anget dong ya?
1: Masih anget banget karena merasa di sini serasa rumah sendiri. Eh dah lihat.
0: Oh, masa sih?
1: Iya, aku teh kangen wae ke sini teh.
0: Jangan-jangan mau jadi penyiar ulah atuh ah. Adi, malam hari ini kamu bawain langgam anyar nih ya.
1: Ya.
0: Apa benar judulnya?
1: Aku dan kamu tak ingin terpisah.
0: Oh,
1: featuring
0: gitu.
1: Tiara Effendi.
0: Cuco iya. Spek wargi ya, Adi ini langgamnya viral nih ya. Sama singlenya waktu itu judulnya Meski Takkan Selalu Indah,
1: indah
0: ya.
1: Indah, bener banget.
0: Berapa tembus, berapa juta streaming?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa ya, YouTube-nya 1,6 juta wargi.
1: Alhamdulillah.
0: Malam hari ini bawa lagi langgam yang anget, gak tanggung-tanggung lagi duetnya ya. Gimana ceritanya bisa kerjasama barengan sama Tiara Effendi?
1: Tiara Effendi, oh iya aku teh sebelumnya minta maaf katanya sampaikan salam ke teman-teman Dahlia. Tiara Effendi karena sedang di perjalanan, jadi mohon sampaikan salam ke teman-teman Dahlia.
0: Aduh sayang ya, banget atuh ya.
1: Tapi nanti kita coba call.
0: Oke boleh nanti di segmen kedua ya.
1: Boleh
0: kita
1: banget
0: coba call Tiara Effendi. Gimana ceritanya nih kalian bisa punya proyek langgam aku dan kamu ini?
1: Aku dan kamu ini dibuat oleh produser aku, pencipta lagunya namanya Pak Diki atau Diki Abah. Beliau menciptakan lagu ini di 2009.
0: Mm-hmm.
1: 2009 dan lagu ini tuh saya sempat buatkan aransemennya untuk orang lain.
0: Mm-hmm.
1: Untuk orang lain dan di 2000 enggak rilis, sempat enggak rilis. Dan di 2026 kita coba di B Music Studio dan produser aku Pak Diki untuk diproduksi lagi.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita coba duet deh katanya di. Wah, hajar aja lah kita duet. Tapi belum ada kandidatnya nih.
0: Mm-hmm.
1: Untuk vokalisnya duet bareng sama siapa belum ada di situ. Kita coba bikin aransemen dulu.
0: Mm-hmm.
1: Kita bikin, kita buat 100% fix nih, aman nih. Wah, udah nih, udah jadi dan aku dibantu sama Kang Ari Firman juga The Groove dan Topan Ami Banyu gitaris. Di sana kita bikin, setelah selesai baru kita menentukan kandidatnya.
0: Mm-hmm.
1: Itu TK. Dan setelah kita berembuk ada nama, ada satu nama yaitu Tiara Effendi yang sangat cocok untuk lagu ini.
0: Ah, gitu. Iya, berarti emang ada sangkut paut sama teman-teman di Groove ya?
1: Sebetulnya enggak juga sih.
0: Enggak juga?
1: Enggak juga, karena enggak ada rekomendasi dari teman-teman di Groove juga, enggak ada.
0: Mm.
1: Ini dari kita aja.
0: Mm-hmm.
1: Tiara Effendi nih, cocok banget. Oh iya, Tiara Effendi.
0: Mm. Apa gas yang aja, yang menurut kamu bikin kayaknya yang paling cocok nih Tiara Effendi nih?
1: Karakter suaranya.
0: Okay.
1: Karakter suaranya. Mm-hmm. Itu cocok banget. Aku lihat, aku denger cocok banget. Kita semua berembuk, produser juga, Pak Diki. Oh ini cocok juga dia. Ya, kita hajar ya, coba aja. Aku kontak Tiaranya. Tiara, di mana kamu? Lagi di Jakarta sekarang. Mengaku, oh ini nih kita kasih dulu demonya. Kak, aku seneng banget ini lagu. Cocok banget. Oh ya udah, kita gas ya, gas langsung aja itu teh.
0: Gaskan aja pokoknya. Gaskan, ya.
1: Gak nyampe satu minggu langsung rekaman, langsung jadi master, langsung rilis.
0: Oh, oke. Okay. Ada kesulitan gak selama kerja sama barengan sama Tiara Effendi?
1: Sejauh ini gak ada sih ya. Mm-hmm. Tapi mungkin Tiara juga karena ada kesibukan dan lain-lain. Mungkin kita agak sulit ketemu juga. Cuman jarang ketemu aja sih. Karena Tiara di Jakarta dan aku di Bandung.
0: Oke. Okay. Nah kalau dengar dari nuansa musiknya ini kan agak sedikit beda dengan langgam kamu yang sebelumnya ya. Yang Meski Takkan Selalu Indah. Itu kan
1: ya,
0: lebih slow, lebih ya, nge-pop ballad. Mm-hmm. Nah yang ini kan, ini kamu yang terbawa Tiara Effendi? Atau emang kamu mau nyoba musik di genre kayak gini nih?
1: Enggak juga sih sebetulnya aku ini coba karena aku lihat situasi.
0: Ya.
1: Aku lihat sekarang tuh banyak banget galau-galau gitu ya. Di single keempat aku ini yang bareng Tiara Effendi aku ngedengernya pengen aja yang beda.
0: Mm-hmm.
1: Pengen yang beda dan warna baru.
0: Mm-hmm.
1: Di Adiu ini pengen warna baru nih. Ah kayaknya cocok juga nih dengan jenis lagu atau jenis musik seperti ini. Gitu. Jadi dipilihlah jenis musiknya lalu kita aransemen gitu gas.
0: Oke. Nah kalau dinyanyiin off air nih lebih seru mana, musik yang ngebeat kayak gini atau langgam-langgam sendu kayak single-single kamu sebelumnya?
1: Tergantung indoor atau outdoor.
0: Oh,

0: indoor?
1: Indoor mah ya galau-galau atuh ya. Gitu ya, sendu-sendu gitu kan ya. Kalau outdoor ya yang jelas ini sih.
0: Lebih bisa goyang-goyang ya.
1: Hype ya, benar-benar banget. Oh, si audiensnya juga lebih ke bawah.
0: Iya. Sejauh ini ada ini enggak pengalaman lucu waktu kalian manggung bawain langgam ini?
1: Waktu di Jakarta ya. Ini Jakarta kita di bulan apa ya? 3 bulan yang Juni ya. 3 bulan yang lalu. Justru ini lucu sih menurut aku. Justru ini tuh lagu ini belum rilis tapi kita udah
0: bawain
1: lagu ini. Kita berdua di panggung. Yang menariknya aku juga aneh sih di situ dia. Satu putaran kita main sampai chorus. Di chorus kedua audiens semuanya nyanyi dan gampang banget dihafal lagu ini.
0: Ah, kok pada tahu?
1: Nah ini. Itu kita belum rilis loh, beneran. Itu kita belum rilis banget. Justru kita main dulu manggung bareng Tiara Effendi, kita main. Kalau kata zaman sekarang mah cek ombak ya. Kita cek ombak dulu, coba. Itu beneran banyak banget yang nyanyi. Di depan audiens aku banyak banget tuh. Itu nyanyi pada nyanyi. Aku juga kaget. Ini aku takutnya bocor juga nih lagu ya. Tapi emang dilihat, oh enggak, ini putarannya isi listening banget katanya. Kok kamu bisa apa? Kak, aku sekali denger juga langsung hafal ini lagu. Waduh.
0: Luar biasa. Rezeki mah emang gak kemana ya. Berarti udah pada hatam nih wargi kalau udah dengerin langgam yang satu ini. Udah banyak yang cover juga di YouTube ya.
1: Banyak.

0: Luar biasa.
1: Banyak banget yang pakai.
0: Dikali rupiah berapa rupiah tuh?
1: Ada aja
0: pokoknya ya. Warga mau tanya-tanya sama Adil boleh ya, tinggal WhatsAppin aja 0811-222-1015. Pengen nanyanya lewat owner boleh, telepon owner nanti, atau pengen sambil liatin Adilnya di live TikTok Dahlia, buka aja di at 1015 Dahlia FM. Nanti kita lanjut obrolan kita barengan sama Adil, mungkin sama Tiara juga nanti ya.
1: Iya, Tiara juga.
0: Kita coba hubungin warga, tapi sabar abis yang satu ini.

Italia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalgar. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik. Gelegar semakin juara, didukung oleh Royal by Soclean.

0: latte.
1: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Fresh Care
3: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
6: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Roma Herbal.
8: Komix Herbal
9: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
6: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
6: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Pengen nonton penyiar siaran?

Jadi wargi semua ya, meski takkan selalu indah, yang langgamnya masih masih trending sampai sekarang ya, masih dijadiin back sound kontennya wargi Dahlia semua ya. Kontennya biasanya ngapain aja sih Adi kalau yang pada pakai back sound meski takkan selalu indah? Meski

0: sangat universal banget ya liriknya. Mm-hmm. Jadi ini banyak banget yang pakai untuk orang yang mereka sayangi. Mm-hmm. Sama orang tua mereka, sama pasangan mereka, sama anak mereka, sahabat mereka, mm-hmm. orang-orang terdekat mereka. Mm-hmm. Itu banyak banget di TikTok, di Instagram, banyak banget konten itu tuh di Meski Tak Akan Selalu Indah.
1: Berarti banyak temanya keluarga ya?
0: Keluarga, bener.
1: Keluarga, oke oke. Nah kalau Langgam Aku Dan Kamu juga tadi udah mulai trending kan ya? Banyak yang pakai backsound. Nah kalau ini kontennya biasanya apa?
0: Nah ini Aku Dan Kamu teh bucin-bucin gitu ya.
1: Love bombing gitu ya.
0: Bener. Banyak banget. Ini tapi banyak juga sih aku lihat tuh dijadiin konten-konten sama anak ya, anak sama ibunya banyak banget itu kak.
1: Gitu.
0: Banyak banget aku lihat di sosial media itu banyak banget. Terus pasangan-pasangan artis tuh coba lihat, itu banyak banget pasangan artis.
1: Oh udah banyak yang pakai ini.
0: Ada.
1: Nanti coba kita
0: si Badriah, si Tri Badriah terakhir tuh ya.
1: Mana lagi
0: rame banget. Eh rame kenapa sih itu?
1: Ah biasa pergosipan mah gitu.
0: Kita jadi enggak gosip atuh itu gimana?
1: Jangan enggak gosip lah ya, ngurang-ngurangin dosa wargi. Oh, ternyata dipakai sama si Bat juga. Ini langsung auto ngeluncur nih kayaknya ke sosmednya si Bat ya, dicari nih kontennya apa ya. Atau mungkin wargi udah kepikiran mau ngonten pakai Langgam ini temanya apa gitu ya. Kalian punya challenge-challenge gitu gak sih yang mungkin berhadiah gitu buat fans-fansnya kamu?
0: Nah ini aku mau sapa juga nih teman-teman ya sama fansnya Fatnik sama Onik nih teman-teman. Kemarin aku disupport banget sama mereka. Mm-hmm. Jadi ada salah satu di stasiun TV tuh sinetron namanya sinetron ini ya.
1: Sebut aja gak apa-apa.
0: AGZ. Jadi ada Nicole tuh. Mm-hmm. Nicole itu mereka ingin katanya Nicole nih yang jadi model di Aku Dan Kamu. Mm-hmm. Katanya. Ya sudah kita coba ya kesana. Mm-hmm. Ya. Mereka nunggu banget, mereka support banget dari fans-fansnya. Tapi ternyata itu mungkin belum saatnya, mungkin belum jodohnya karena Nicole-nya. Mungkin juga banyak kesibukan gitu. Mm-hmm. Jadi tetap tapi MV-nya tetap bakal kita buat kok.
1: Oke, berarti yang di YouTube itu masih video lirik?
0: Video lirik.
1: Oh, itu tapi lirik. Aku pikir udah MV loh.
0: Enggak, itu aku bareng Tiara.
1: Seproper itu.
0: Oh, iya dong. Itu aku bareng Tiara. Uh-uh. Video lirik.
1: Oh, begitu. Ya, kirain teh udah MV. Itu juga udah cucuk tahu.
0: Asik.
1: Itu di mana syutingnya?
0: Itu di Jakarta. Aku pas foto shoot langsung sekalian ngambil video liriknya. Dan alhamdulillah kak, alhamdulillah banget Aku Dan Kamu ini baru rilis 1 minggu udah trending ke 1 di Instagram. Alhamdulillah.
1: Luar biasa ya.
0: Itu baru 1 minggu beneran. Itu seneng banget.
1: Luar biasa.
0: Antusiasnya kenceng banget di Instagram trending ke 1 baru 1 minggu dan alhamdulillah di minggu ketiga itu masuk di 2 playlist sekaligus di Apple Music. Top 10.
1: Oh, mantap juara ya. Biar makin juara kita langsung terhubung barengan sama Tiara Evan di malam hari ini ya. Halo, selamat malam Kak Tiara.
2: Hai, selamat malam.
1: Kak Tiara di mana sih? Kok enggak datang ke Burangrang 28 Bandung?
2: Iya, aku sedang bersiap-siap mau manggung.
1: Oh, ya ampun. Diganggu dong sama kita ya. Aduh. Kak Tiara ada yang nyari nih Adiu katanya.
2: Iya.
0: Hei, kamu kemana aja?
2: Lagi bersiap-siap ini manggung.
0: Manggung ngajak-ajak aku ini.
2: Sama The Groove.
1: Oh ya ampun. Nanti bisa kali The Groove duet bareng sama Adiu ya.
0: Yoi, boleh dong, boleh banget. Ya.
1: Kak Tiara, aku mau tanya-tanya dong seputar Langgam duet kalian nih yang terbaru Aku Dan Kamu ya. Gimana rasanya bisa duet sama musisi viral, Cela, musisi handal nih?
2: Akhirnya ya setelah berkarya sekian tahun ini akhirnya ada loh yang viral. Nah, ini yang bersama Adiu berarti Kang Adiu memberikan jembatan untuk aku bisa ikutan ini apa kalau kata anak sekarang ini ya apa namanya manjat sosial ya.
1: Oh pansos gitu ya.
2: Pansos.
1: Oh ya ampun Kak Tiara sangat merendah sekali ya. Bukan aduh yang pansos ke Tiara bukan
0: aduh,
1: ya.
0: Aduh ini kamu ini ya. Suka kebalik suka dibalik-balikin kamu mah.
1: Kak Tiara ini ada rencana promo gak keliling barengan sama Adiu nanti selain di kota Bandung?
2: pengen banget mudah-mudahan sih jadwalnya ketemu, karena dari kemarin kita selalu nggak ketemu jadwalnya. Jadi tuh karena aku sekarang kan bekerja kantoran kan, jadi agak sulit jadwalnya kalau harus weekdays ke Bandung gitu.
1: Oh begitu ya, tapi nggak apa-apa lah.
2: Mudah-mudahan misalnya di Jakarta, di mana mudah-mudahan aku bisa, tapi ya ini terbaik yang aku bisa lakukan mungkin by phone dulu ya.
1: Oh gak apa-apa lah ya, apa-apa. Emang rencana dong. Nanti promo di Jakarta ada juga?
0: Ada, nanti aku insya Allah tanggal 14 dan 16 di beberapa radio di Jakarta.
1: Amin deh ya. Kak Tiara, ada yang mau disampaikan gak nih buat Adi sama Wargi juga yang lagi pantengin di rumah?
2: Yang pasti buat Kang Adi hatur nuhun pisan udah diajakin di proyek ini. Buat semua yang lagi dengerin, jangan lupa di request terus lagunya Aku dan Kamu. Terus semoga semuanya suka yang dengerin, terhibur. Mudah-mudahan yang hatinya sedang gelisah dengerin lagu ini bisa jadi happy lagi.
1: Oke deh, makasih Kak Tiara sudah menyempatkan ya gabung sama kita malam hari ini.
2: Iya dong, sama-sama.
1: Sukses langgamnya barengan sama Adi, sukses manggungnya malam hari ini ya.
2: Amin, makasih sehat semuanya.
1: Oke, makasih Adi, udah disampaikan.
0: Tiara, sukses ya, nanti ajakin manggungnya ya. Oke.
2: Iya.
0: Bagi dua ya.
1: Kak Tiara, makasih ya.
2: Makasih banyak.
1: Oke, dadah Kak Tiara. Oke, ini sebelum kita dengerin Adi nyanyiin langgamnya malam hari ini secara live di KIP ini ya, ada yang mau disampaikan buat Wargi semua?
0: Oh iya dong, jelas. Teman-teman yang lagi di Bandung, dimanapun kalian denger Dahlia di 101,5 FM nih ya, jangan lupa kalian wajib request Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah dari Adiu dan Tiara Effendi. Wajib banget. Dan kalian kalau pengen dengar terus nih ya lagunya, boleh juga di SP kesayangan kalian. Udah muncul tuh Aku dan Kamu di Spotify, di Apple Music dan lainnya. Atau kalian pengen juga nih tadi yang Kak Riri omongin, pengen video liriknya dilihat di mana, ada di adiu.official atau di B Music Studio di YouTube.
1: Oke, gitu, ada lagi?
0: Oh, jangan lupa kalian follow juga Instagram adiu.official dan TikTok adiu.official.
1: Oke, kalau begitu ya sudah siap kita jatuh cinta love bombing barengan sama Adi Wargi semua. Ini dia persembahan KIP Dahlia. Adiu, Aku dan Kamu Tak Ingin Terpisah.

0: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
1: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
2: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu.
1: Aduh, kena panas dan matahari mulu.
2: Worry deh, baju jadi bau.
0: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
1: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
0: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
3: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
0: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
3: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan.

0: Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul Bang, saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu kan bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan. Pas kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

September esnya apa? Stasiun terus di Dahlia Wargi, 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Jangan lupa ya, 37 hari lagi gak boleh kelupaan Wargi ya, harus merapat ke lapangan Tegalega Bandung. Di gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober mulai jam 6 pagi sampai capek ya. Nanti kita bareng-bareng goyang sama Alambah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiabe, dan masih banyak artis yang lainnya. Menangkan door prize 1

pakai Ang Kang Tatang. Kang Tatang Soherman, keren banget. Cisaranten sudah bergoyang, nomor wahin lagi. Goyangin jangan hanya kalau sok panjang, gerane jika nu nanti ngahajakeun si ganu biar capeun si penyiar nate ambe capeun gitunya. Aduh, ngegoyang deh, gelegar 56 tahun, dah lihat tetap juara, amin. Ya Allah, kayak di udara sepanjang masa, ingin atuh langgamnya ku ingin dari Bunda Rita. Kayak, goyangin pas semua warga Dahlia. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Ada Jajang juga di Jalak, langgamnya pertemuan, goyangnya buat semua warga Dahlia, gocinya buat Hani Cibolerang, buat Ayang Minum, makasih sama-sama. Ada Muhammad Idai di Ganesa, apa kabar? Hadir menyala Dahliaku, hatur nuhun, terima kasih banyak. I'm Mr. Agus Cat Bandit Cimbadoyot, langgamnya ngedukung, ngegoyang buat semua warga Dahlia.

cinta gocinya ayam. Ahai. Waalaikumsalam. Gak salah ya siaran malam-malam. Biasanya pagi ya kukluyuran malam. Sekarang mah Teh Ila. Kuala tuh Teh Ila. Sanurek nyelik abi berpikir panjang. Pikir nano gak sebab barakali. Asik. Bro gak? Go.

kasih banyak buat wargi Dahlia yang udah pada daftar ikutan gelegar jalan santai Dahlia ya wargi Dahlia. Yang itu yang tanggal 11 Oktober 2026. Yang tinggal hitung mah seberadanya 37 hari lagi wargi Dahlia. Yang tahu cenah di Ciwidey, besok kan ada siaran keliling Ciwidey, jualan juga di sana, terus juga jualan di Tegalega wargi Dahlia. Oh, tentu saja di Dahlia juga pastinya wargi Dahlia di Jalan Burangrang 28 Bandung. Ciwidey-nya di ya, nanti suami tercinta. Insya Allah Bu Nadine dari jam siaran Kopi Dangdut barengan Kak Adri, terus juga disambung sama Putri Barbie Bandar Dangdut Dahlia ya. Di Tegalega juga biasanya pintu masuk otista wargi Dahlia.

aja kupon door prize-nya ya. Menangin door prize-nya. Satu paket umroh, dua motor matic, satu sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Ya sora tiba saya tak kieu kene wae Gusti.

selamat bergabung di dunia goyang ya Irfan. Hatur nuhun lah Irfan ya. Irfan ngegogonya buat Ayang Minul deh, selalu salam kenal ya, dan juga buat semua warga Dali ya. Selamat bergabung di dunia goyang. Dani Rizal caringin juga. Saya tayang ngelepon kayak helanya. Teh Ila, kayak helah tuh Teh Ila nih ya. Awas kalangan abis kermacakan WA Teh Ila. Mendingan wargi Dahlia supaya genah temaninah maka 73028 hiji Dahlia.

0857 311 710. Soalnya kalau misalnya berebut di WA Dahlia, pakai trok, pakai trok, ada piringnya, jeng sendok. Sok jadi lalepas warga Dahlia jadi ngana, Easy RB, temen-temenan can sare, ya Allah, cacingannya didinya, tuh bisa sare, hadir ke kangen can. Aku memang orangnya ngangenin IRB, kalau kangen mas ini aja tuh dah, gampang atuh dah, kita mau masih ke rasa daerah di Bandung. Sok datang ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 8 Bandung, can arek kita di daftar deh. Mama Lilis, Mama Lilis, besok ketemu ya Mama Lilis, insya Allah ya Mama ya. Indah pada waktunya, pengen ketemu sama Dewi Persik, pengen dipoto, aduh. Sama Ayang Oge Mama, pengen dipoto sama Dewi Persik, untung kita nanti bergoyang sama Dewi Persik juga ada ya. Ayu Ting Ting, terus juga Alam Bah Dukun, terus ada Charlie Setia Ben, kespugu etamanya. Yang dirahasiakan S1, untuk ketang S1 masih ada lagi, dan lagi. Bu Ani suka jadi selalu pantengin Ayang Daan ya, alhamdulillah tuh Bu Ani. Ani hatur nuhun atacan bobo. Kada baru bu atau bima isi nama di kuping kente Ani. Suka asa kumaha teh perasaan teh asa kumaha gitu. Hey wargi Dahlia nuker lemburnya.

Gitu, wargi Dahlia gampang kan? Kemon kita goyang lagi deh wargi Dahlia ya. Udah lama kan gak denger langgam ini, sempat viral wargi Dahlia Tuti Wibowo akhirnya naik kembali wargi Dahlia ya. Karena Bunda Korla waktu itu nyanyiin langgam ini, mari kita bergoyang bareng-bareng sayang. Yang capek.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Umroh, Duanit Motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

dunia juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM dan berangkat 20

0: anjurkan tiap hari.
1: Bejo.
2: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

strawberry, oi, udah disiapin. Kacang bulu pun ada. Mantap jiwa. Terima kasih banyak, Bunda. Walaupun besok aku enggak ke sana ya, Bun. Titipin aja sama Kak Adri, kalau enggak sama Putri Barbie. Asik. Bunda sehat selalu. Terima kasih banyak, Bunda. Ini sok piatohan hari kiatan sok yang buru-buru isuk-isuk. Ampe buru-buru ke Ciwidey ketemu sama

ngejar kau aja, Bun, Bun. Ah, Buna minta dong, Bun. Ah, Buna suka gitu deh. Ah, Buna, Buna tolonglah, Buna minta lah langgamnya, Bun, minta gitu. Ayang minta langgam gitu, Bun. Soal dipuihin atau tidak mah itu mah engke kumaha engke we, Bun. Abah Iwan mozzarella. Aduh, si Abah, jadi Abah ngaran oke geus kolot, Abah. Nyari-nyari cangkeng pegal-pegal, nyari otot maketang lain kolot, lain bodak ngorahnya.

krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen ya. Hotin tersedia dalam beberapa varian, Hotin krim original, Hotin krim strong, Hotin krim aromaterapi, Hotin DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi, wargidal ya. Hotin koyo aromaterapi, ada juga Hotin balsam yang extra hot, Hotin Go yang dilengkapi aplikator dan juga cap pijat. Terus ada Hotin tube ukuran 30 gram itu baru travel size, harganya 10.000 ya. Terus ada Hotin hot spray, tinggal semprot saat pemanasan capek pegal kram langsung hilang, wargidalia. Ada lagi Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Asik asik asik. Pokoknya setiap gerak aktif maksimal dengan Hotin ya, wargidalia kesayangan ayah. Hotin krim panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam atasi capek dan pegal.

0: kali-kali atuh kakek teh ngirim makanan ke dia teh. Si kakek mau mending ngirim foto anu keur nyengir segala. Ih, ninggalah. Ari kakek ngomong-ngomong udah ini belum daftar untuk ikutan kelegar jalan santai Dahlia. Ah, sokemon yang banyak kakek ajakin teman-temannya, saudara-saudaranya, komunitas-komunitasnya. Hayu kita kemon, kita bergoyang di lapangan Tegalaga Bandung ya. Dari jam 6 pagi sampai selesai hari Minggu 11 Oktober 2026 sing sararehat sing palanjang umur sing lolobar rezekina warga Dahlia ya. Asik. Yang digoyang digoyang digoyang bareng ngayang saha iya.
1: Yang digoyang digoyang
0: ya. Dangdut Dahlia asik atau prung ah gogo go.
1: Goyang.
0: Anu asup teh kalakan ini nih gara.
1: Ya,
0: padahal mah dayang teh serius, mana ayang teh yang anak muda gitu.
1: Ayang yang baik hati, sehat selalu yang cantik, banyak rezekinya.
0: Amin, nenek. Nenek oke sing sehatnya.
1: Iya.
0: Nek, hari ngomongin job mah, nek, teh kudu bertambah, nek. Ayana pulang siaran oke langsung beberes rumah, nek. Tete job, nek.
1: Alhamdulillah.
0: Tong diseng serikan atuh, nenek. Bantuan ayang teh walaupun sama doa juga gak apa-apa, nek.
1: Amin, amin.

0: Nenek.
1: Aduh, Nenek siap digol ke gua yang Nenek.
0: Enggak.
1: Ayo nabi makan Nenek dah ih.
0: Ya dah sa. Kami, Nenek oke kayang temeni.
1: Meni naon sono Nenek. Aduh Nenek, Nenek Putri abi yang ngagabruk Nenek dah.
0: Gabruk.
1: Ayang nenek. Kelane nyanyi kelane. Yang digoyang digoyang ya. Asik.
0: Dangdut.
1: Sampai kecabut si nenek. Nenek lagamnya apa nek?
0: Ngapain repot?
1: Ah, mendingan selain no datur, dilarang ngatur, Nek. Sekali ya, kasari si Nenek mah. Nahun tadi tuh, Nek, ngapain repot? Yaudah, ya. Sal goyangkan buat siapa, Nenek?
0: Kanggo ayang yang baik hati, buat selalu ya.

0: nyamplang anak Budi jadi kita Lukman Baros.
1: Capek ya nih, bobo aja nih.
0: Akhirnya nih, tinggal gue mantep dimakan.
1: Ngapain repot banyak-banyak, Nek?
0: Kalau mau jalan-jalan aku Mas Santo yang jalan.
1: Ke mana nenek?
0: Mau bikin kanggo Nek, kanggo ayang, gua cuma ayang.
1: Ku nenek we lanjutin siaran anannya.
0: Gua cuma kanggo ayang.
1: Oh, nenek.
0: Angkat sami-sami nongol.
1: Panteng radio, Nek.
0: Panteng dalia.
1: Enak. Enak langgamnya. Asik. Tuh banyak kalah sama Nenek Putri, Wargi Dahlia sama Kang Ius tuh. Ih, Wargi Dahlia mah ih masa sih kalah. Ih, malu-maluin. Ih, yang digoyang-digoyang bareng ayang.
2: Yang digoyang-digoyang ya. Ketemu enggak goyang.
1: Aneh arore ama si Black Day, si Black Day. Ambil mah yang si Wildan.
2: Kekali itu kak belaka kidul.
1: Kak kidul kenaon?
2: Kergalau.
1: Kergalau.
2: Cuma kita Ciwidey sorangan, ayang.
1: Ah, reka Ciwidey abis ngilua.
2: Ayo tuh diakot.
1: Entah abis, kayak lamun Black ngilu. Jadi nanti bawaan anu ti Bunda Dinda. Kan berkarung-karung deh Bunda Dinda. Pengbawakan.
2: Siap lah.
1: Siap. Aku jadi malu. Aku jadi malu. Yang digoyang.
2: Digoyang, digoyang.

0: Gusti. Gumas ya. Langgamnya apa?
1: Langgamnya dukung aja lah.
0: Ya, selain donatur jarang ngatur ya.
1: Daerah yang enak kan udah.
0: Nyangga satu. Ada ketemunya Panteng Radio.
1: Panteng Radio enak.
0: Tuh ya. Aku salah awal udah gue. Hai tuh. Ih, padahal mah kan boleh dijawab dulu seperti itu. Terus goyangkan buat siapa? Bukan berarti harus udahan. Dari didinya Wildan. Ih, kamu mah pikirannya pendek sekali. Asal yang lain ada yang panjang.

0: penampilan saya Ayu Ting Ting di Kelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11 Oktober jam 6 pagi sampai dengan selesai di lapangan Segalegam Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bu Endang di rumahnya sambil pantang Dahlia Bu Endang. Selamat malam Bu Endang, teman-teman Bu Endang jangan bobo. Teila, sok Teila, ayo telepon lagi Teila. Ayo, berusaha terus. Mama Aji yang paling cantik Taman Cileunyi hadir ngegoyang lagi pantengin ya. Oh, apa sih yang enggak, Jenong? Oh, Jenong, sang pengembara Jenong Sukawangi hadir tayang. Yo, makasih. Lukman Pasar Baros juga apa kabarnya? Alhamdulillah aku baik-baik sayang. Tante Ciao juga apa kabar? Bu Ani disuka jadi lagi pantengin Dahlia. Wih, pokoknya buat semua warga Dahlia ternon. Ya teh antara yang udah digoyangin sama belum warga Dahlia nyampur awenya Uman Foto. Uman, aduh, jati roke ngegoyang buat Taman Abadi, Cibai, Teh Cugar, Teh Isar buat semua warga Dahlia aja. Oke, apa sih yang kebuat warga Dahlia ya?
1: Yang digoyang,
0: dangdut atuh. Dahlia, bro, nggak tahu. Teh, aku mayat teh, nih Kang Deden tadi gagah.
1: Jadi pabel.
0: Yang digoyang,
1: yang digoyang, ya.

0: Mas Isa. Terus?
1: Teli, Teratna, Mimi Ciwidey, Mama Lili Ciwidey.
0: Yo yo. Ah, Nila Lila.
1: Bunda Dinda.
0: Nila Lila. Apa
1: karena semua wargi Dahlia, weh.
0: Gocin.
1: Gocin mah kanggo.
0: Oke, terima kasih banyak begitu mah Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgannya Dahlia asik atuh prung ah gogo goyang.
0: Asik ning kuasa pi penting-penting ang dadan gusti mah ageng sigana kerja tuh cintrong prung ah gogo goyang.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berwi, berikut kilasan informasi. Dahlia FM. Jadwal pelayanan SIM keliling

Asep Saipul Karna yang terbakar cemburu setelah menerima foto istrinya bersama pria lain. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga tewas. Jasad korban ditemukan di area peternakan ayam dengan luka parah di bagian kepala akibat benda keras. Polisi masih mendalami

0: serta ruang milik jalan. Namun pembongkaran tersebut menuai keluhan dari para pedagang. Mereka mengaku belum mendapat kepastian terkait kompensasi maupun lokasi relokasi. Saya Putri Berni, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan

ke Dahlia langsung daftarnya Teteh cantik. Kayaknya memang boleh ke sini kalau misalnya dekat ke mana tuh namanya teh? Tegalega. Boleh ke Tegalega, besok ada juga di Tegalega ya, di pintu masuk Otistanya Wargi Dahlia ya. Pagi-pagi banget ya, takutnya kehabisan. Tapi kalau habis langsung aja ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 28 Bandung. Besok pun hari Sabtu bakalan mangkal. Di Ciwidey, Mixu Ciwidey Wargi Dahlia ya.

ada. Malam-malam baru kali ini nongol. Alhamdulillah ya. Santi Kopa juga terima kasih. Ayang ada JP di Moro Tresno. JP, culik aku JP. Kamarnya kasih culik ku JP. Dan terkendai ku JP ke rumah lain nyulik. Atau tamanya dan terkendai mah. Ah. Ada Apple nyere. Aku baik-baik sayang. Cikadu bergoyang. Udah gadis balikku udah. Goyangin buat yang suka ngegoyang aku. Atau Ron. Gocin buat semua pada Amel Konveksi. The four, sore yang tang ngopi di sanguan. Nyanyi tuh banyak ngopi di sanguan, oh, di nyemasuk ngimpi. Boleh ya di Katapang juga selalu hadir, selalu setia, alhamdulillah. Mama Fiandi, Mama Sri, apa kabar Mama Sri? Mama Sri sehat ya, kolot pun bergoyang di sore ini, sore lagi. Malam ini, begitu. Ya, bukan-bukan di sore kan. Halimun maksudnya Iman Halimun Halimudin Kang Eman.

0: Padahal hati-hati banyak modus penipuannya. Sekarang kepala lintar wargi Dahlia ya. Kayak cuma menyambangi rumah alias maling wargi Dahlia. Malingnya bisa sekarang memodern wargi Dahlia ya. Banyak caranya kepala lintar. Enak mah kudu waspada dan hati-hati. Bapak namanya tong sieun tapi waspada dan hati-hati. I'm Beb Derry juga malam lagi. Terima kasih banyak menyempatkan diri untuk bergoyang di malam hari ini. Yang digoyang-digoyang ya. Asik. Dangdut, Dahlia.
1: Dahlia, asik aku pun ya.
0: Mana JP, mana suaranya? JP.
1: Dangdut, Dahlia, asik aku pun ya.
0: JP-nya mana?
1: Ada suaranya.
0: Enggak ada JP.
1: JP-nya mana? JP? Itu ada lagi makan.
0: Makan naon atau makan angin?
1: Ada
0: ih. Ada dijaga ada, gitu. Ya. Teh?
1: Halo. Lagi makan batagor.
0: Minumnya jamu. Jamunya halo. Nomor 12. Rek ngajamu nomor 12 deh didinya.
2: Ngadi goyang.
0: Tong ngajamu nomor 12 wae didinya teh. Ripuh ke. Ripuh ke JP nomor 12 wae tong teteh tong dikasih teh. Jamu bengar. Jamu. Masa sih ayah jamu awet benghar tuh teteh. Teh si teteh serina nih telat atau enggak teteh. Yang digoyang digoyang ya.
1: AJP dengar. Yang digoyang.
0: Astagfirullahalazim ya. Bener delay kenapa bisa begini? Au. Au.
1: Au.
0: Enggak usah.
1: Delay, delay,
0: besan, delay, teteh.
1: Ayah.
0: Teteh, besok aku mau ke Ciwidey. Ah, lama ada yang ngeges. Ah, teteh, ah. Umat teteh, warik naon-naon oke sok, ah.
1: Iya. Kita ketemu sama Bunda Dinda.
2: Oleh.
0: Asik. Oleh. Jaga marwah, jaga marwah. Eh, mau goyang buat siapa?
1: Wah benar.
0: Wah mau benar ya mah. Eh, tanggapnya apa?
1: Digoyangnya buat semua warga Dahlia aja. Ayang mau benar ya mah.
0: Emang matakna teteh enggak semuanya. Nawan itu jebe. Anteng radio.
1: Roti buaya cuma ayah.
0: Roti buaya boleh apa sih yang enggak buaya sama buaya teriak buaya, oke? Anteng radio.
1: Anteng Dahlia. Enak-enak langgamnya,
0: prung ah, go. Terima kasih banyak, Aternon, Pisan Bayati Jamu, terus.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu-ibu yang terhormat, apalagi ibu-ibu orang Ciwidey, nantikan kedatangan Adri dan juga Putri Barbie akan jualan kaos di sana.
0: Asik, semoga laris manis.
1: Ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Laris manis Tanjung Pi. Pinang, angga Tanjung Pinang anu geulis kan ieu keur ngagoyang. Aduh.
0: Iya.
1: Mama, ai mama bobo jam sabaraha?
0: Ngantosan ayang we atosan?
1: Ah, yang benar. Jadi engke Idoy mah, Idoy tong didengerin ya.
0: Mama, tong
1: pas mama badai eta teh gugah teh pas subuh pak ustadnya mah nya.

Hanana. Nyanya tuh udah dinyaman lo bawa Hanana. Lo kemau lo menular gedalian. Lo rasa pisan adrenalin gitu nya. Memacu adrenalin. Tah, ini dia warga gedalian. Lo bawa pisan Hanana ya. Jangan lupa juga kita bisa menyaksikan live show yang spektakuler. Beli tiketnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Mau digoyang lagi warga Dalia? Ayo tuh kemon lah, kemon kemon, kita bergoyang lagi warga Dalia ya.

0: bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisokli. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu.
0: Charlie Van Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk. Pelukan Bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: di acara Gelegar Jangan Santai bareng-bareng 56 tahun tadi udah ya FM.
1: Gelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisel.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Tukang kapas aku mau wargi Dahlia. Ngomongin kapas wargi Dahlia jadi inget deh si BR Retail wargi Dahlia ya. Nah jadi kalau misalnya wargi Dahlia butuh kapas nih ya, kapas bulat yang si kecil untuk si kecil atau cotton bud gitu wargi Dahlia, langsung aja belinya ya di si BR Retail wargi Dahlia. Soalnya di si BR Retail tuh ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan. Itu praktis dan bersih, cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga buat kita sebagai orang dewasa wargi Dahlia. Kita cenah. Wargi Dahlia, ada juga cotton bud harmoni nih yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi Dahlia bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli cotton bud harmoni sekarang di CBR Retail, itu bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budnya wargi Dahlia. Tuh kan asik kan wargi Dahlia. Yeah. Langsung beli cus ke CBR Retail ya. Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bibul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Airati, kenapa baru hadir? Mentang-mentang batu jajar jauh ke Burangrang 8 Bandung ya. Tapi jauh-jauh juga nanti mah di Jug-jugnya, ikutannya, gelegar jalan santainya. Hari Minggu 11 Oktober 2026, mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Tegalega Bandung. Kita bergoyang bareng-bareng dan menangin door prize-nya 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Sok atuh wargi Dahlia ya, besok kan Sabtu tuh ya. Sok beli yang banyak, ajakin keluarganya, ajakin semuanya ketiduran. Aina lilir lewasnya yang minum kersiaran. Budi 33 Cikadu sore yang juga apa kabar? Terima kasih banyak keturunan besan Suryadi. Ah Suryadi, ada Nova juga, ini Nova mana? Nova Gatsuka. Hai Nova, hai Charlie. Charlie dibuka tanah Lembang Bandung lagi lembur sama Bang Badot sampai Dahlia off. Wah keren, terima kasih kalau begitu. Dasante Dahlia mah 28 jam terus menggoyang wargi Dahlia ya. Hai Andi Opo, Martabak Opo, Adi Ciwasra hadir ngegoyang. Terima kasih banyak atur nuwun pisan. Mau pamit ah wargi Dahlia, terima kasih buat OPP-nya. OPP-nya saha sih? Tommy? Apa Dennis? Ayah duaan pokoknya OPP nemenin Ayang Minol ya. Jangan kemana-mana karena bentar lagi bakalan ada Idoy ngegoyang wargi Dahlia. Dilanjut wargi Dahlia dangdutan Tarling kalau gak salah, berarti bener wargi Dahlia. Yang mesti pamit atuh nun, terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Jangan lupa panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgarnya. Kapan ketemu lagi? Insya Allah kapan-kapan ya wargi Dahlia.

cinta sama Idoi sepenuh hati, mana dong WhatsApp dari sekarang? Ditungguin pisannya di 0811-222-1015. Besok udah hari Sabtu. Punya rencana kemana sih Warkidalia besok hari Sabtu ya? Kalau yang lagi menjomblo kayak Idoi mah, boro-boro mikiran rekaman. Bisa sih ya, sendiri aja menikmati hidup. Kadang Warkidalia begitu ya. Ada juga yang sedang bahagia dengan pacarnya, besok mau jalan gak apa-apa, berbahagialah kamu ya. Kita bergoyang lagi biar tambah bahagia Wargi. Prungah. Go, go, go, goyang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Jual.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: enaknya lamun isuk-isuk tuh sarapan bubur saacan ke acara gelegar 56 tahun Dahlia juara nanti ya. Hari Minggu 11 Oktober 2026 sambil ketemu sama Alam di sana ya, penyanyi aslinya. Bukan main nih. 37 hari lagi berarti dari sekarang ya wargi Dahlia menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Catat ya caranya hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Cek Alam oge cenah jangan lupa sabu heula sarapan bubur heulang kayaknya. Alam misalkan rek acara gelegar, oke? Okay? Nanti di sana kita bareng-bareng bergoyang bersama Alam, Badukun, ya, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, ya, Charlie Setia Band, dan masih ada yang kita rahasiakan loh, ya. Emang ada hadiahnya? Ada lah, wargi Dahlia. Menangkan door prize, 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Begitu, wargi Dahlia. Pokoknya bareng-bareng nanti seru-seruan di sana bergoyang, wargi Dahlia, ya. Aduh, teka rasa gerah wargi Dahlia soknya. Tiba-tiba udah mau hari H aja. Jangan sampai tiketnya kehabisan ya wargi Dahlia. Segera beli wargi Dahlia. Bisa online, bisa offline wargi Dahlia ya. Jangan sampai kehabisan ya. Sudah beli tiket, terima kasih banyak. I love you, I love you, I love you. Kita goyangin dulu sudah masuk di WhatsApp. Di 0811-222-1015. Yang ada di TikTok, Idoy. Aku semakin lebar ya, wargi Dahlia. Iya. Gue udah lama ya, aku gak TikTokan ya, wargi Dahlia. Iya, biasalah ya. Kan TikTok aku ini lagi dikejar sama netizen, wargi Dahlia. Jadi aku jarang ya, buka TikTok ya, live ya. Sekarang kayaknya netizennya udah sedikit agak tenang gitu ya. Jadi aku live lagi, selamat malam. Ini sudah menghujat aku. Ada Kang Jajat di Pasco, apa kabar? Pingin digoyangin sama langgamnya gagal merangkai hati. Digoyang punya buat Umi Lila, semua wargi Dahlia aja. Makasih doi, sama-sama sayangnya. Ada Ciao, sehat Ciao. Digocin buat siapa kamu malam hari ini? Buat Mila katanya sama Idoy. Terima kasih. Ada juga Kang Tatang. Kang Tatang di mana? Oh, di Cisarantang ya. Dekat aku dong kalau di situ ya. Kawasan Bandung Timur ya. Pingin digoyangin cinta berawan. Pokoknya buat Teesa Kaca Piring, Ma Jenong, Noi Jahe, Bu Enjoy, Mimi Ciwide, semua wargi Dahlia aja. Makasih doi sama-sama. Ih, sukening semental loba langgamna anu leles. Tapi gak apa-apalah wargi Dahlia. Yang penting kalian bahagia. I love you lah pokoknya semua ya. Idoy, ini malah ayam bejek bubat. Apa kabar Maya? Maya malah. Ya, mau bergoyang buat siapa malam hari ini? Hah? Buat Bu Haji Ani, Haji Lia, Ratu Glowing, doi gak ketinggalan sama buat Kang Dadinya semua wargi Dahlia. Gocin buat Idoy, makasih. Ada yang mau telepon? Kalau gak ada aku kasih langgam aja. Gak ada, ada. Halo, Mandi Madu. Mandi Madu.
1: Asik atuh.
0: Mantap di hati.
1: Mantap di hati. Musiknya dangdut.
0: Rung A.
1: Goyang.
0: Siapa ini?
1: Nenek Putri doi.
0: Nenek?
1: Dan.
0: Kok suaranya?
1: Sehat.
0: Nenek sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Nenek belum tidur jam segini. Apa? Lain ditanya belum tidur kasurin hari didinya ya.
1: Bentar lagi.
0: Oh bentar lagi.
1: Iya.
0: Nenek. Sok atuh kita basah-basah ya.
1: Mangga.
0: Kehula ketang dan candi siapkan basah-basah na gena tadi nama mau angkat telepon. Bicara tuh nenek masih bisa kan? Bisa ya. Hayu basah hayu.

0: musik dangdut. Tuh agak goyang.
1: Nenek mau dukung Langgam Gagal Merangkai Hati enggak?
2: Kalah kah? Seri iri dinya.

0: dianggap naon atuh nenek?
1: Dagangnya terpesona.
0: Terpesona buat siapa?
1: Buat Ido yang baik hati dengan tentunya banyak jodohnya saya selalu. Anggo Umilila, Mahaji Eha, Ratna Kopo, Teh Nenek Ica, Tulis Peta, Kunayante, Teh Andin, Teh Nada, Teh Isa Ibun, Bu Andini, Mama Haru, Bu Astiani, Bu Ani, Pak Uci, Nenek Jibril, Itu Gerlong, Iwan Pawan Ngampra, Genta, Rokit, Lukman Baros,
0: Kecil,
1: Mang Ered, Asyani, Kang Suhana,
0: Docin,
1: Kang Widoyo.
0: Makasih, Kanteng Radia.
1: Kanteng Dahlia, enak-enak ragamnya. Dahlia pun aku goyang.
0: Goyang, wargi Dahlia mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud langsung aja belinya di CBR Retail. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan juga bersih. Ini cocok ya wargi untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga nih cotton bud harmoni ya wargi untuk bayi dan dewasa juga dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi beli cotton bud harmoni di CBR Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton bud-nya. Langsung yuk beli aja ke CBR Retail yang ada di Jalan Spadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kepo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Security yang lagi bertugas semangat di malam hari ini. Perumah.

Gigi Dahlia, aku punya tips malam hari ini. Tips ya, bukan tip. Kan kendaraan umum, sering menggunakan kendaraan umum maksudnya begitu. Atau mungkin warga Dahlia sering berjalan-jalan sendiri ya. Lagi di tempat keramaian warga Dahlia ya. Terus tiba-tiba warga Dahlia kehipnotis. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai ya warga Dahlia ya. Aku punya tipsnya dong buat warga Dahlia. Gimana caranya untuk mencegah hipnotis warga Dahlia ya. Yang pertama tentunya jangan melamun warga Dahlia. Ini harus dihindari ya. Membiarkan warga Dahlia ini, jangan sampai pikiran warga Dahlia ini kosong atau tiba-tiba bengong ya saat berada di tempat umum. Jadi warga Dahlia harus tetap sadar warga Dahlia. Dan ada lagi, batasi interaksi dengan orang asing ya. Pokoknya warga Dahlia jangan meladeni obrolan panjang atau ajakan dari orang yang tidak dikenal warga Dahlia ya. Hindari kontak mata langsung. Baik warga Dahlia ya. Lebih baik warga Dahlia menatap ke arah manapun asal jangan menatap matanya, alias jangan sampai kontak mata ya. Apalagi sampai kontak batin warga Dahlia. Bukan main nanti ceritanya ya. Waspadai ya sentuhan fisik warga Dahlia. Ini jangan sampai mudah kaget dan langsung panik tiba-tiba kalau misalkan ada orang yang nggak dikenal itu menepuk pundak. Jadi maka itu warga Dahlianya kita harus tetap sadar kalau misalkan ada yang tepuk pundak, ajak ngopi warga Dahlianya. Ku warga Dahlia, we, ajak ngopinya. Hayang naon ari didinya? Kita tanya, we, hayang naon ari didinya?

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. La radio goyang. Asik, asik.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng.

Tiada yang lain dong liburannya, langsung aja nanti warga Dahlia. Besok nih udah hari libur, tiada yang lain, mending ke Trans Studio aja ya. Iya warga Dahlia, ngomong-ngomong kalau mau liburan ke Bandung, jangan lupa liburannya ke Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler di sana ya. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, do you think world class in the theme park? Hai Idoy, apa ya? Ini biasa Mama Sri. Hai Mama Sri, pengen digoyangin sama langgamnya goyang BPJS. Pokoknya buat Idoy duluan, sehat selalu ya. Juga buat semua warga Dahlia, terima kasih. Mama kemana aja sih Mama Sri ini? Baru nongol lagi nih Mama Sri. Tapi aku bentar ya warga Dahlia, katanya kemarin aku dapat informasi, katanya turut berduka cita ya telah berpulang keramatullah atas meninggalnya warga Dahlia Adi Tega ya warga Dahlia ya. Iya turut berduka cita ya, gak nyangka juga warga Dahlia. Idoy kemarin dapat informasinya 2 hari yang lalu warga Dahlia ya, dari grup internal ya warga Dahlia ya. Kenapa ya, sakit atau gimana tuh warga Dahlia yang tahu mungkin ya. Semoga diterima amal ibadahnya di sisi Tuhan Yang Maha Esa, amin ya. Gak nyangkanya kan biasanya dia suka ada gitu ya, nelfon gitu warga Dahlia, atau juga mau acara gelegar tuh suka datang gitu ya biasanya warga Dahlia. Ya Adi Tega ya. Ya ampun, sakit atau gimana nih ya? Ada yang tahu nggak warga Dahlia ya? Kaget ya warga Dahlia, aduh. Gusti, Hakim, siapa ini di Cikajang Garut ya? Pengen digoyangin sama langgamnya. Apa? Aku diam bukan tak mau. Aku diam bukan tak tahu, aku diam bukan tak mau. Aku diam bukan tak mampu. Ya itulah digoyang pokoknya buat Idoy duluan. Terima kasih. Idoy, aku pengen digoyang sama langgamnya Do Anggrek dong, boleh? Ini dari Esa di Jalan Kecap Piring. Apa kabarnya? Sehat aja, Esa ya. Digoyangnya buat semua warga Dahlia aja. Okay. Terus ada Mama Fiandi, apa kabar? Digoyangnya sama Idoy. Ketemu lagi interval kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Madi Madu. Ada yang minta langgamnya pelan-pelan aja juga di TikTok aku ya. Siap atau ya? Go, go, go. Kayak.

dan Royal Bicycle mempersembahkan Gegar Jalan Santai Barat.

September 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu,

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerok, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim.

0: Miss Herbal.
1: Miss Herbal dianjurkan untuk jala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
2: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk sofet. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia Jual.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: Pagi Dahlia bersama saya Putri Berwi. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung.

Tewas di tangan suaminya sendiri, Asep Saipul Karna, yang terbakar cemburu setelah menerima foto istrinya bersama pria lain. Pelaku kemudian menganiaya korban hingga tewas. Jasad korban ditemukan di area peternakan ayam dengan luka

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus hati yang lembut. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
2: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
6: Roma Herbal aja dulu.
7: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, gengsi kasih. Keluarga Dahlia, interval kedua jangan sampai lupa nih, 37 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng nanti kita di sana bergoyang ya, ada Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiabet, dan masih ada yang dirahasiakan dong. Menangkan juga door prize, 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah ya. Hadir doi, hadir. Selamat malam Teh Rati yang ada di kawasan Jalan Tir Batu Jajar. Sehat ya di sana. Iso di Buah Batu, apa kabar? Pengen digoyangin doi sama langgamnya Carmilla dari Trio Macan. Gocinnya buat Idoi sama OPP-nya, terima kasih. Malam ada siapa ini? Ada Mas Gunawan di Riau ya, pengen digoyangin sama langgam cinta satu malam. Untuk bosku yang ganteng katanya Kang Mas Aguan. Oke. Malam dah, malam. Ini dari Yusuf di Kumambang. Pengen langgam kopi pahit ya. Langgam ya. Aku Chatbon Idoi. Oh, Chatbon. Apa kabar? Sehat Chatbon? Pengen request boleh enggak sih?
1: Boleh dong.
0: Langgam apa? Ranjang pengantin. Boleh ditungguin ya. Jangan lupa nih wargi Dahlia, mulai sekarang kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud langsung aja belinya di CBR Retail. Karena ya di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan juga bersih. Udah gitu cocok ya untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran baik yang wargi bisa pilih. Kalau wargi Dahlia beli cotton bud harmoni di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton budnya. Langsung yuk beli ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbol 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan.

bunga lintan Senin, logika 1, jam 10, logika 2.

0: sí. Goyang. Goyang. Malam doi, malam. Apa kabar ini yang belum dilayangin sama aku di malam hari ini? Selamat malam. Ada siapa? Wilujeng Wengi Aido. Iya, Wilujeng Wengi juga ya. Aku bertemu sama orang Cikadut. Siapa nih? Karsim di Cikadut, doi. Pingin oh ini langgamnya besok. Kalau ini mah di acara Dahlia Goyang Pantura, sayang. Besok ya. Apa kabar juga ini dari Tayati di Kopo Ida. Oh, udah bagus suaranya. Masa tadi kenapa emang suaranya? Suara aku memang begini. Dai, hai. Ini dari siapa ya? Oh, Cesanti di Kopo. Apa kabar Cesanti, sehat? Pingin langgam apa dukung ya. Goyanginnya buat semua aja yang lagi pantengin aja. Siap ate. Angkat telepon dulu deh. Halo, Mandi Madu.
1: Mantap di hati, musiknya dangdut. Rumah go goyang.
0: Siapa nih?
1: Pasar Baros, yang ini doi.
0: Siapa nih?
1: Lukman.
0: Si Kang Lukman Damang.
1: Damang, berkat doa Kang Idoi.
0: Hah?
1: Berkat doa Kang Idoi, Damang, alhamdulillah.
0: Aduh, kemana wae, atuh dininya teh.
1: Ayo wae, mencet-mencet, abus wae, susah abus. Nah, padahal di Ciduan ge,
0: Kang Idoi. Sadar, iya, maru karena naon, iya, menisok. Main ngaburak, wae, dia teh juga dukun, sugan manya. Lain, ya, sok buru basah.

0: Ayo teh kemana? Ke di pasar itu?
1: Di rumah Kang Ido baru pulang.
0: Oh baru pulang. So atopnya langgam apa?
1: Selendang biru Kang Ido.
0: Selendang biru. Goyang luas siapa?
1: Buat Kang Ido duluan. Buat Andin, Mama Bayu, Kang Agus, Cetbon, buat Pak Agus Ciboy, Pak Agus Cibo. Terus buat Mama Bayu, Kang Danu, Kang Genta, buat Bunayin, Teh Cibewa Ucin, Teh Isar, buat Teh Aisugi, Pak Dirmansa, Kang Suwe Herman, Teh Nado, Mang Nana, buat Kang Wawan Ngamprah, buat Kang Gis, Nenek Putri Donang Jepret, Bunda Yang Semamski, Erni Katapang, buat Jaya, ya, Ibu Ulia Katapang, buat Cugar Eri Pasko, Deden Cipteng, buat Abah Iwan, buat Eli Pada Larang, buat Dagopin, buat Bayar Sejamu, Mama Ika, Mama Ika, Fatihah Mama Ika, ya. Terus buat Teh,
0: oh, iya, iya.
1: Buat Teh Ratna.
0: Mama Ika meninggal ya?
1: Meninggal.
0: Innalillahi ya. Terus.
1: Iya, semoga tenang di sana ya.
0: Amin.
1: Buat Teh Ratna, buat Mama Haji, buat Teh Elis, buat Kang Suhana, buat Kang Tatang, buat Nimi Cide, buat Teh Ririn, Teh Reni, Bunda Imut, buat Paman Abadi, Mas Tantoli Panjang, Bun Joy, Santi Kopo, Hasan Ngkos, buat Teh Imas, Baci. Majalaya, terus buat semuanya aja lah ya. Gocinya buat Kang Ido aja.
0: Terima kasih Pantang Radio.
1: Iya. Pantang Dalia yang anak-anak pelanggan melaporkan aku goyang.
0: Oh, iya. Mama Ika ya wargi Dalia di Cinta Asih ya. Kemarin juga ya infonya Mama Ika juga ya turut berduka cita Mama Ika di Cinta Asih ya. Semoga tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin ya. Ya udah wargi Dalia kita goyangin dulu ya. Jangan kemana-mana tetap bergoyang barengan Idoi Katulampa. Di madu mantap di hati mestinya dangdut. Perungah. Go. Ya.

Ya udahlah Wargi Dahlia, pamit dulu idonya. Makasih sudah bergoyang bareng idoy. Opipi Tommy yang bertugas, terima kasih. Maaf ya gak bisa kegiatan semua ya. Sehat selalu. Ini satu langkah penutup di malam hari ini ya. Diminta sama Kang Yusuf di Kumambang. Prung ah. Go go go. Goyang. Selamat malam.

0: Kenapa tuh A'a gak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
0: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menenggoyang sik asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng aja penuh kasih torok bareng wargi Dahlia ya. Di begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Eis. Yang dari tadi udah nungguin AJP, sekarang udah hari Sabtu 5 September 2026. Mari digoyang di 0811-222-1015 ya. Bareng sama penyiar kamumetnya wargi Dahlia sampai jam 3 pagi. Prung ah, go go go.

Tengah ala genah. 36 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Minggu tanggal 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi wargi Dahlia di lapangan Tegalega Bandung ya. Bareng-bareng lagi kita bergoyang bersama Alam Bah Dukun, ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, terus juga ada Republik Band, ada Charlie Setia Band, dan masih ada yang kita rahasiakan nih wargi Dahlia ya. Menangkan door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, dan juga 1 sepeda listrik, dan pastinya ada uang tunai puluhan juta rupiah. Buat wargi Dahlia yang mungkin baru gabung juga di TikTok Radio Dahlia, boleh ya, jangan lupa juga di follow-follow ya Radio Dahlia dan juga @jayapucung.mc yang ada di sini ya. Yang baru gabung jangan lupa di tap-tap dulu dan juga love orange-nya, biar nanti kalau misalkan wargi Dahlia mau request ya langsung aja typing-typing ya. Mau nyapa dulu buat wargi Dahlia yang ada di TikTok nih wargi Dahlia ya, ada Apple Nyere juga, ada Kang Tony, ada Mang Awan, ada Bibi Bungsu. Terus juga ada Irma Wedding, wow, ada Pay juga. Boleh dong Irma Wedding kalau butuh MC ya. Digoyang kembali nih wargi Dahlia di 0811-222-1015. Terima kasih juga ada Kang Deddy Cicalengka, Apple Nyere yang udah memposting ulang ya. Hadir ada Teyati Kopo yang belum pulang ya. Aduh, tadi udah didatengin sama calon mertua, calon minantu merenanya. Cek si papi mah cenah. Langsung ditarima cenah. Dan ngesayang boga orok cenahnya, ngesayang boga incu Teyati teh. Dan dirinya caringin hadir AJP nu kasep torok baru melanggamnya ku puja-puja aja digoyang buat wargi Dahlia dan juga para pejuang rupiah. Ada siapa lagi wargi Dahlia yang mau digoyang sama AJP, boleh banget wargi Dahlia ya. Ada Ciao Karapitan juga hadir. Buat Mister Ala Genah dan juga wargi Dahlia semuanya, gocinya buat Kang JP nu kasep torok berem aja. Pak Tatang Suherman juga hadir AJP. Kang JP nu kasep torok berem di Cisaranten begadang Dahlianya langgamnya jangan pura-pura. Dari Bansur goyang buat Esa yang ada di kaca piring, buat Jenong, Nui Jahe, Bu Enjoy, Bu Lia Katapang, Ratna Kopo, Agus Catbonnya juga, Agus Cibo, dan juga Agus Cicalengka. Dan juga buat wargi Dahlia tercinta, gocinnya buat seseorang aja, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, senangnya AJP atau Nuhun. Buat AJP seorang. Hadir di sini yang udah pada gabung ya. Yang udah komen-komen ada Kang Ari Julian hadir. Terima kasih sudah mampir di sini ya. Terus juga suaranya menggema cenah dari Putra. Terima kasih. Salam gabung AJP dari siapa ini? Dari siapa? Ini namanya siapa sih? Kak Sela ya. Sehat selalu AJP. Terima kasih Kang Deddy Cicalengka atau Nuhun ya. Yang belum gabung boleh tap-tap dulu wargi Dahlia yang mau telepon sama AJP, tinggal tebak aja, boleh di WhatsApp-nya langsung aja AJP pakai jaket warna apa.

0: Sekarang wargi Dahlia lagi pantengin Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta. Selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soul Clip. Daftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soul Clip. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Hot in Cream.
1: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah seduh seduh seduh seduh konsleng lucap kalupur syukur akan jejek karena dada si jelek yuk
10: ragukan teras si konsleng.

0: Aduh, ulah tuai atau a ulah tuai cenatul ya. Digoyang barusan dari Rohmat Cijambe, AJP menikangen kakak cenatul. Ada Rama di Cijambe, langgamnya digoyang buat AJP duluan yang ganteng, gocinnya buat AR yang ada di Majenang buat Abah Iwan, terus juga buat Kokolim, Mas Asim dan juga Erik, Irji, Sayono, semuanya wargi Dahlia ya. Buat wargi Dahlia yang baru nonton ya, yang mau AJP telepon asal bisa menjawab, AJP sekarang pakai jaket warna apa? Jaketnya warna apa, wargi Dahlia nanti ditelepon sama AJP ya. Ada yang jawab cenah warna hijau, cenah asal nebak Kang Amar mah. Warna kuning, cenah Tatang Suherman, patatang, hey. Patatang, hey. Jangan pura-puranya nanti di jam kedua ya. Pengen versi ini cenah versinya Mansur S ya. Ada lagi ngejawab nih malam Nina Gaga Kadi langgamnya dong AJP yang dari Wiwik Sagita. Kita coba dulu ya wargi Dahlia. So kalau pengen tahu mah nonton dulu di TikTok. Jadi tahu ya. Ini yangnya yang mana? Yangnya yang mana nih? Yang dari Wali bukan? Oh dari Wiwik Sagita. Oke lah kalau begitu udah disiapin sama AJP ya. Warna putih, cenatu AJP, Ciwale, Nadir, lagi pantengin langgamnya secangkir kopi. Ibu Memes, apa kabar Ibu Memes yang ada di Gatsu, hadir AJP. Di 73028731110 ada Antapani, antara cinta tapi tewani, hadir ya. Dari Hans, Suryaman juga hadir, terima kasih. Kita angkat dulu teleponnya, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Begadang Dahlia. Waalaikumsalam. Begadang Dahlia. Asik atuh. Prung ah go.
1: Go ya.
0: Asik. Mama Ro, selamat sudah menjawab. Warna putih tadi udah noongnya di TikToknya.
1: Ya iya sih udah.
0: Mama teh di mana? Ciwalen teh.
1: Oh, Ciwalen dari Soreang ke atas.
0: Oh, di Soreang ke atas.
1: Iya.
0: Mama. Eta ningali tino TikTok kuma AJP gendutnya, ayeuna mah kasep teu.
1: Ganteng.
0: Masa?
1: Iya.
0: Nah, hatu jauh keluar mama. Tino ieu TikTok.
1: Betul aja, ganteng banget.
0: Kita gogo dulu mamanya di gogo AC.

0: lah ngamlo yang naon.
1: Kan itu secangkir kopi.
0: Oh secangkir kopi. Atau disiapkan kamu AJP.
1: Oh atas.
0: Mana atu digoyang buat siapa secangkir kopi na?
1: Buat Ajanu.
0: Dari mana Janu?
1: Lupa.
0: Tatanggi atau mata tangga sabelah. Abong sarua kasepna cenanya.
1: Ya, sama.
0: Kapanggi si mama. Digoyang lagi buat siapa, Ma?
1: Buat AJP aja.
0: Terus
1: sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada buat yang dengerin aja Radio Dahlia.
0: Oke, gocinnya buat siapa? Semuanya.
1: Sehat selalu.
0: Amin atuh naon panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak rojan.
0: Dahlia perung gogo.
1: Dahlia, go.
0: Oh ya, terima kasih. Di belakangnya Mama Rosti warga Dahlia ada siapa lagi ya? Ada Bu Ani suka jadi lagi pantengin, terima kasih Bu Haji. Cep Soma yang ada di Cipait lagi pantengin oyong langgamnya Mira Santika, asik. Buat Kang Yadi, teng sarang istrina cenate hati jamu Santi Kopo, Pak Dirmansa Mas Bro, nenek putrinya juga, Kang Deji Calengka, Kang Genta Teli Padarang Wawan Ngamprak gocin. Gocinnya yang buat AJP cenanya belia katapang juga selalu hadir cena AJP ya. Di belakangnya ada siapa lagi? Halo.
2: Halo.
0: Begadang Dahlia.
2: Asik atuh rumah gugu. Goyang.
0: Apa kabar Abah? Sehat, Bah?
2: Alhamdulillah, kumaha sembolihna?
0: Alhamdulillah, Abah. Nah, Abah teh geningan.
2: Kumaha kecoa?
0: Geningan ayamna jam sakieu. Biasana tos bobo Abah.
2: Ana mete tadi tos juga heula.
0: Oh, nya. Terus aya cuan ki ayeuna teh cenah. Namanya pisan. Ya atuh. Abah digogo dulu siapnya, digogo az.

0: malamnya pengen apa, Bah?
1: Yang mabok janda.
0: Ih, tadi gara-gara iya enak mabok janda si abamanya.
1: Mohon waduk mabok janda.
0: Gustin Agung Kopaja merenya komunitas. Penyuka janda si abah.
1: Penyuka janda.
0: Digoyang buat siapa, Bah?
1: Goyang nama Kang Wati Payutnya, mau kasih sehat amir rezekina. Kalau Bos Aris, Seras Abu, Yeram, Po, Epual, aku Ketbon, Benot, Mangoni, Seras Noi, Seras Mamsi, Taino, Mama Anjani, Taino, Kang Genta, Ratu Growing, The Chow, Benjoy, Dewi Pasco, Kecil Lago, Taisar, Kang Suherman, Milam, Sonar, Tayati, Aisugi, Rini, Watik, Seras Bedadinda, Mimi Dewi, Mama Lilis, Teheli, Bu Ani, Rukun Baro, Sang Siwan, Dara Kang Wawa, nama CBR, nama Nabadi, Nenek Putri, Mas Santo, Lanu, Endang Cahaya, Epul, Kemal, Aduh, Dayo, Luangi, Dede Cipteng, Mareha, Bunda Yansil, Nina Sko, Dede Katapang, Marija, Jelas Kabut, buat kita akan aja kayaknya begini
0: chat. Siapa tuh Nun, Abah sehat-sehat, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak programnya Dahlia, Purung Wagubu.
0: Goyang. Goyang, terima kasih Wargi Dahlia. Abah Tunuhun. Ditunggu kembali Wargi Dahlia di 73.000, 28.7.11.7.10 dan juga WhatsApp-nya 08.11.22.2.1.0.15. Dan juga jangan lupa nonton di TikTok Radio Dahlia dan juga Jaya Pucung.MC. Perungah. Goyang.

0: selalu simpan di acara Gregas Jangan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Konseling lucap kaluhur, syukur akan jejek karena dada si jelek.
12: Tamukan teras si konseling alalana. Bunga dinten Senin dugi ke Sabtu jam 10 dugi ke jam

Nana, Nana, Nana. Juga yang kemarin warga dari mau telepon boleh banget 73.000 28.713.11.710 nya. Hai, selamat pagi, ada Dewi yang ada di kawasan Ciwide. Terima kasih sudah bergoyang, sudah bergabung. Ada kakek Agus Cibo, pujangga, pujangga, pujangga. Buat penyiar kamemet aja, Kang JP nukasep torok bener melanggannya pengen berdendang. Ayo bergoyang, bersukaria. Dari Bang Haji Roma Irama. Digoyang buat Alukman, Kang Genta, Kang Asep Dapota, Kang Danu, Kang Hasan, Babak Jati, Suryadi, Kang Edek, Pesu Herman, Agus Ketbon, Deden Cipte, Ji, Mama Ape, Mama Lilis, Mama Elis, dan juga semua warga Dahlia. Gocin!

0: Gocinnya buat kakek Agus Cima Pujangga aja, dan juga ajaibnya ditunggu langgamnya, cenanya. Warna hidung bukan warna putih, udah. Mom Imas, hai buat penyiar kamamat aku yang selalu aku kangenin, Imas Cimohai, selalu pantengin kesayangan aku AJP. Oke, selalu banyak umur, banyak rezekinya, banyak jobnya, makasih penyiar kamamat, kangen kamaneh, nah. Halo, Begadang Dahlia.
1: Dahlia, prung ah, bobo ya.
0: Sama siapa di mana?
1: Bobby
0: di mana, Bob?
1: Di Cililin Cihampelas.
0: Cililin Cihampelas. Jauh ya. Abi kadi itu teh tapi sejuknya.
1: Sejuk itu dingin.
0: Kang Bobby di situ aya tanah nu kosong teh rek dibeli ku AJP.
1: Apa ka AJP?
0: Hah?
1: Apa?
0: Aya tanah nu kosong teh nu dijual.
1: Teu aya, aduh.
0: Ah, meneh di nyamah. Rek boga imah daerah Cililin aja pemah. Alah meni ngajuit, meni gandeng, Bobby. Kita gogo dulu ya, Bobby di gogo Aze.

0: Bobi, meni di hem-hem HP naik kamu kunaon.
1: Ya, rada
0: ada naon, ada gugup.
1: Hari ini sekian tuh, dingin.
0: Alah, yang dingin, nervous dari kamar. Gugup merenan. Huhahehe, huhahehe. Hoyong langgam naon, Bob?
1: Hoyong, nu iya gini. Lebih baik kau bunuh aku.
0: Tunggu naon. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan eta lain.
1: Bener?
0: Ya eta sok digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya buat diri sendiri aja yang lagi ngaput.
0: Oh lagi ngaput, ngaput naon?
1: Ngaput jaket.
0: Jaket, atuh sayangnya.
1: Jaket anak.
0: Oh, jaket anak. Gocin buat siapa?
1: Gocinnya buat KJP anu ganteng mempesona.
0: Cuk saha, iyalah emang pernah ningali.
1: Cuk
0: batur. Ya? Cuk batur. Cuk batur.
1: Cuk kami.
0: Iya tuh lalajo di TikTok meh apal AJP teh nu mana cenah buru. Ya. Sok. Udah.
1: Kuota aduh.
0: Ah, si etamanya segala tehnya. Hatur nuhun, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagarnya Dahlia. Trung ah, go goya.
0: Goyang di belakangnya Bobby, wargi Dahlia ada siapa lagi ya? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atau terima,
0: Hai Umi.

0: Chica, ang
1: kandarasan
0: de si Bobby.
1: Yeah, si Bobby, ano kadwa
0: ko? Kaya na ako,
1: langam na, hoyong naon, sayang.
0: Chica,
1: di juga ngomong. Ya, hoyong naon, langam na, sayangku, cintaku, anu gelis, anu bager.
0: Itu aja.
1: Nah, kau?
0: Nggak ada waktu, Beb.
1: Oh, nggak ada waktu, Beb. Nggak ada waktu, Beb. Digoyang buat siapa?
0: Buat aja, tentang cara film sukses terset. Melambung.
1: Amin.
0: Barusan Bobby mah baru ya.
1: Baru, iya
0: betul. Salam kenal.
1: Salam kenal ya Bob tuh.
0: Mas Yan Pacitan, Mas Tanto.
1: Iya.
0: Kang Genta, Kang Didi, Rupi Mangana, Setia Budi, lalu Tera Tengang, Teh Ajana.

0: mozzarella sama chef Arya, si black coffee buat semuanya aja deh.
1: Racunnya buat siapa?
0: Racunnya buat aku, jangan betul yang kaset. Eh itu yang betul lawan hati.
1: Hatur nuwun.
0: Sama-sama.
1: Panteng radio.
0: Yang dalian yang kena lamnya pengah, goyang.
1: Goyang warga daerah siap-siap di begadang lapar, langgam langsung putar.
2: Saatnya begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
1: Begadang lapar, langgam langsung putar warga Daria. Ada siapa yang beruntung langgamnya langsung digoyang sama AJP? Halo, begadang lapar. Langgam.
3: Halo, begadang lapar.
1: Langgam.
3: Investigatsu.
1: Langgam langsung putar.
3: Langsung putar. Goyang.
1: Goyang Bu Memes pengen langgamnya apa, sayang?
3: Langgamnya dari Rita, judulnya itu apa ya?
1: Rita Sugiarto, apa judulnya? Ku ingin oleh-oleh.
3: Tega.
1: Hah?
3: Tega.
1: Tega.
3: Yang gini langgamnya TA, sedikit ya.
4: Semakin mengalah.
1: Oh, itu semakin mengalah. Iya. Gocinnya buat siapa, Bu Memes?
3: Gocinnya. Pacar mama mau AJP-nya.

0: Banyak. Siap atuh nun Ibu Memet cantik begadang lapar langgam
1: langsung puter.
2: Begadang lapar, begadang langgam langsung puter.

0: Pergi dari semuanya, gajinya buat AJP sarang Kang Tommy aja. Ibu ya Katapang juga hadir, katanya masih pantengin, terima kasih. Tenining, Tenining Cikajang langganya pengen 1 juta luka cina AJP ya. Alah menigalau itu lah menggamte 1 juta luka, 1 juta luka udah disiapin sama AJP ya. Tadi Bunda Ritanya udah keluar di jam pertama nanti ya, ini nanti masuknya ke jam kedua. Hadir juga Mama Ami, waalaikumsalam. Digoyang punya buat pergi dari semuanya, para pejuang nafkah langgarnya pengen penantian aja. AJP gantinya buat si Mister Alagena dari Mama Ami. Di 73.28.73.11.7.10 ada siapa nih? Halo, Begadang Dahlia ya.
1: Begadang Dahlia ya. Asyik tuh, lu nggak go-go-goya.
0: Goyang, apa?

0: Langgamnya pengen apa?
1: Langgamnya yang ada di depan semuanya diputerin aja, saya ikut dukung lah.
0: Oke,
1: enak nih langgamnya.
0: Digoyang buat siapa Pak Dirmansa?
1: Belum jawab. Itu kan tadi nanyain tanah-tanah di daerah Cimahi Utara, Cipereup nggak jauh dari kantor wali kota ada tuh. Luasnya kurang lebih 30 tumbak.
0: Wow.
1: Bolehlah AJP kalau mau beli gitu ya.
0: Gitu. Juragan tanah aja petanya.
1: Iya, saya mah calo.
0: Sop.
1: Di sana ternyata udah biasa kan pertumbak ya. Tapi harganya dihitung per meter loh AJP sekarang.
0: Sudah per meter berapa? 6 juta.
1: Iya, sekitar 6 sampai 7. Itu 7 pinggir juta. Jalan gede, masuk mobil, lewat mobil.
0: Beli lah, kayak beli.
1: Iya, Cimahi Utara.
0: Sop. Digoyang buat saya siapa lagi?
1: Iya buat Gigogo ya langsung ya, buat AJP. Sehat selalu, adalah manali dolar, betulnya berkah. Sebelum saya lupa tadi yang sudah masuk ya, siapa Doni ya, udah masuk belum Doni?
0: Belum.
1: Umi Lila udah masuk juga. Kemudian buat Nenek Putri sama Kang Iusnya, Danu, Nada Dolar, Sece Dado, Umi Lila, Majiha, Mia Pastur, Bu Memes yang udah masuk juga di Begadang Laper, Bu Memes, Bu Pipi, Mangoni Nasgor, Buah Batu, Lukman Pasar Baros, Mas Tanto, Deddy Cicalengka, Pak Wawan di Ngampra, kemudian Oni Nasgor, Buah Batu, Irin Susu Murni, Ujang Roti, Asep Balon, Asep Mamen, Epo Nyere, Dekal, Kibar, Kokom di Horis, dan semua wargi Dahlia, buat Iwan juga.
0: Dah, gocing. Hatur nuhun panteng radio.
1: Gocingnya buat Jaya Pucung dan super gocingnya buat Abel. Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagangnya. Dahlia asik tuh, berunga. Go. Goyang.
0: Di belakangnya Pak Dirmansah warga dari ada siapa lagi? Hadir katanya orang Sukabumi, lagi manco. Pengen langgamnya dari Soneta Kehilangan aja, JP Hatunuhun siap. Hadir juga di 08112222105, Ati, Sunarti, Batu Lawang, ngajari Ciwide ya. Besok ada Radio Dahlia, ada Kak Adri kesana loh Ati ya. Hadir juga Astriani, waalaikumsalam. Pengen egois dong AJP. Yup. Gocinya buat kita bertiga aja sama Nenek Putri katanya.

0: penjaga lawang juga semua digoyang ya. Mas Bro, apa kabar Mas Bro yang ada di Maroko Ciampelas juga hadir begadang dariannya buat Cep Soma yang ada di Cipait, Saguling digoyang semuanya. Ada Dedi, Kang Dedi di Kumambang hadir lagi nongkrong Radio Dalia hoyong sebujur bangkai. Di belakangnya ada siapa lagi nih wargi Dalia? Halo begadang Dalia. Halo begadang Dalia.
1: Halo
0: begadang Dalia.
1: Begadang Dalia.
0: Asik atuh. Halo.
1: Goyang.
0: Goyang.
2: Sampurasun AJP.
0: Rampes. Ayo sawai ya teh. Halo.
1: Halo.
2: Kang Oni Nas.
0: Mohon. Ima Kang Oni. Jadi saha.
1: DRF.
2: Alhamdulillah. Kumaha sampulina.
0: Alhamdulillah. Iya DRF mana yang Cicalengka? Aduh. Aduh, ieu mah aya artis Kang Oni nalapo dangdut na orang Cicalengka ieu teh.
2: Atau bisa berguru.
0: Hah?
2: Bisa berguru.
0: Ieu mah imahna ge sagala aya meuni gede teh jeung jangkung Kang

0: Noni.
1: Wah,
0: benar. Ya,
1: tadi itu ontrok.
0: Sok ontrok tadi. Ya, DRF ya aku ker live di TikTok sok atuh sawer ka dieu, buru.
2: Lain jika anu pernah wae ka rumah asap itu Kang Jaya,
0: Pak. Ari pas pembukaan aku ka dinya, ari dirimu. Didinya anu poho kumaha? Iya. Nu aya tempat.
2: Jadi saya sambil lihat live kayak Kang Jaya ini.
0: Aya tempat. Aya tempat karaoke Kang Oni nya, aya tempat ieu, aya dokter handapna teh ieu.
1: Asik atunya.
0: Ah pokona mah meni resep teh pokona mah. Sagala aya di dinya mah. Rek monok di ditu ah Kang Oni abi mah.
1: Hayu bareng hayu ah.
0: Kang Oni dan juga DRF di Gogo siap bisa te.

0: Ha? So, kayang langgam naon cenah DRFT?
1: Kumenunggu.
0: Ha?
1: Kumenunggu.
0: Kumenunggu teh kumaha?
1: Ridho
0: Roma ya. Atuh menunggumu, arahin ku menunggu di dinya teh. Ya, kumaha artis dangdut. Menunggu, tama. Menunggu, ya. Kangoni, naon kangoni.
2: Naonnya nu enak, tenanglah ku masih alah.
0: Nyangis aya secangkir kopi, wey kanggo kangoni mahnya.
2: Siap.
0: Sok.
2: Tapi jangan kopi hitam, mah.
0: Ya, sok. Digoyang buat siapa dulu, DRF?
1: Buat Kang Jaya aja deh spesial. Kumenunggu DRF ya.
0: Siap. Mm. Ya. Oh, udah jadi mah kumenunggu DRF lah can ayah. Ya udah dinyate.
1: Tetangga.
0: Sok ya sa Kang Oni digoyang buat siapa?
2: Salam kenal buat juragan DRF ya.
1: Diantos Kang Oni ya.
2: Buat
1: Diantos Ayu.
2: Loni Rijal, terus Kapah Haji Nirmansa, Pak Iguan Majorela, Madurban Bule, terus Kang Nana Permana, Kang Nana Setia Budi, Kang Wawan Ngampra, terus Nakopi, Teh Indari, Teh Heli Padalarang, Sore Teh Padalarang, Kang Kerta,
0: Kajidir
2: Mata,
0: Kocin.
2: Buat kita bertiga aja, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
0: Amin, atur nuhun DRF dan juga Kang Oni, panteng radio.
2: Panteng dah ya, enak-enak langgatnya,
0: goyang. Terima kasih, DRF salah satu teman saya juga yang dulu juga pernah ikutan ya di sini. Ting juara kasabaraha si eta. Tapi enaknya jadi artis. Geus beunghar. Imahna di loba di mana-mana. Mobilna loba, warna-warni sok. Di belakangnya DRF dan juga Kang Oni Naskor ada siapa? Waalaikumsalam. Ka mana wae atuh Teh Ila?
3: Ya, kan JP kumaha
0: kabar. Alhamdulillah. Menikangan kata Ila.
3: Iya. Sebetulnya minggu gue pengen teh kesana lagi. Mm-mm. Tapi kadang-kadang suka bentrok terus.
0: Waduh, meni artis mah.
3: Banyak meni cucian.
0: Sugante banyak jobnya.
3: Enggak lah. Banyak cucian.

0: Udah we diganti itu.
1: Naon gitu. Kumaha ieu teh siksa eutik we?
0: Sejak cinta yang kau tanam, kau rebutkan, kau curahkan pada lain orang. Pas gitu.
1: Naon eta teh judulna?
0: Ya bagaikan di sambar petir.
1: Bagaikan di sambar petir.
0: Bagaikan di sambar petir. Mencintai dirimu. Duh, ayo kekasih.
1: Digoyang buat siapa, Tayla?
0: Yati jamu, Mahaji Eha. Teeli pada larang, Mulia Katapang, Mama Ika, terus Kang Lukman, Pasar Baros, Kang Genta, sama Kang... Mas Kum. Anu suka bikin roti teh, aduh lupa.
1: Mas Tanto.
0: Oh, Mas Tanto. Iya. Ah, pokoknya mah buat semuanya mah. Gocinya mah buat Kang JP sehat selalu.
1: Siapa tuh nuhun?
0: Iya.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak langgamnya. Perung lah. Gogo.

0: buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara. Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Setuh! Setuh! Sokelah cilet! Konsleng lucah kalupur syukur akan cicek karena dada si cilet.
13: Kamu kenteras si konsleng alalana. Kunga dinten seden dugi ke sabtu jam 10 dugi ke jam 1.

0: dah.
1: Cuma di Dahlia
0: bareng Jaya Pucu.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahli.

0: Italia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tinting, Dewi Persik,
2: aku datang hanya untuk kau.
0: Charlie Van Houten setiap

adalah lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Masih begadang Dahlia, masih bareng AJP Nukasep Torok Burung Wargi Dahlia. Dan sekarang sudah begadang lapar, langgam langsung putar Wargi Dahlia ya. Yang beruntung langgamnya langsung digoyang sama AJP. Terima kasih buat informasi-informasi ini Wargi Dahlia. Katanya beberapa menit yang lalu ya, ini meletus lagi apa nih, Krakatau katanya. Dan sampai ke daerah Ciwidey, serius. Nanti AJP belum dapat informasinya ini Wargi Dahlia ya. Coba buat Wargi Dahlia yang mungkin merasakan ada beberapa gempa atau gempa susulan atau lagi oyak jena AJP ini teh ya. Boleh informasi Wargi Dahlia di 0811-222-1015 ya. Halo, begadang lapar.
1: Anggam langsung putar.
0: Sehat Mas Ion?
1: Alhamdulillah sehat. Sendiri
0: sehat dong, alhamdulillah.
1: Ya,
0: Mas Ion, kita gogo dulu biar semangat ya Mas Ion ya.
1: Iya. Oke.
0: Okay, ini

0: ke Cililin cenanya, ke Cililin tarik pisan cenah. Serius, ini sampai dengar pisan. Aku nanti keluar deh kayaknya, jangan di studio terus. Langkahnya pengen apa nah, ini, ya. Mas Ion?
1: Menyulam kain rapuh.
0: Ini ada pilihan boleh nggak ikut gabung?
1: Apa tuh?
0: Ada bagai di sambar petir, ada penantian, ada satu rasa cinta, menunggu, ada yang dari Wiwik Sagita, ada jangan pura-pura, dan juga sejuta luka.
1: Bagikan di sambar petir.
0: Itu aja.
1: Iya.
0: Oke, okay, terima kasih gocinya.
1: Iya,
0: gocinya buat gocinya siapa?
1: Gocinya buat AJP aja, seng sehat ya. Ah, ya.
0: Amin.
1: Seng lancar jobnya. Sing lancar rezekinya, sing berkah.
0: Amin, atur nuhun doa-doanya ya Mas Ion ya.
1: Iya, sami-sami.
0: Iya, karena udah ini ya. Juga AJP harus langsung OTW. Langsung siap-siap gitu manggung ya. Lagi. Terima kasih Begadang Lapar.
1: Langgam langsung puter.
2: Begadang Lapar.
3: Begadang.
2: Begadang, langgam langsung puter.

Media. Sekarang sudah jam 2 pagi. Go, goyang. Sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng.

0: Nah, makasih langgamnya udah digoyang katanya ya. Gempa tadi di sore di Tasik Malaya mah katanya. Oh iya. Semoga tidak ada hal-hal yang buruk kembali ya warga Dahlia ya. Dan semoga itu hanya sebagai pengingat saja kita semuanya. 73.000 287 11 710 kembali digoyang, ada siapa yang mau telepon nih warga Dahlia ya. Terima kasih AJP penantiannya udah digoyang, melanjutkan aktivitas lagi, cenanya semoga Allah melindungi, amin. Hati Batu Lawang juga pengen telepon, Cendani Cimahi juga hadir Kang JP. Hatur nuhun juga buat Suryadi Rancayeki juga digoyang ya, buat Imas Elsa, buat Ria Katapang, TR Ika Katapang, Isar Ibu, TR Jamu Gocinnya buat grup wargi tercinta ya. Halo.
1: Begadang lapar.
0: Begadang Dahlia, asik atuh.
1: Burung ahak, go-go-go, goyang.
0: Jol, we lapar, dirinya teh kumaha.
1: Bawaan perut jadi lapar, berarti ya.
0: Lagi di mana gitu ya, Kang Adi?
1: Aku lagi hunting keluar cari nasi goreng, AJP, aku lapar.
0: Oh, pantesan ya. Sendiri, wae. Di mana memang, nak? Udah pulang rumah atau masuk kerja?
1: Udah di rumah, cuman keluar lagi cari makan.
0: Oh, suka BG aja, BG ke keluar. Cena ayam gempa, ayam nuba beledagan, ayam naon, cena gitu.
1: Naon beledagan?
0: Eta cena gunung meletus.
1: Oh gitu.
0: Kalah kaseri si Eta.
1: Ya, terus tadi beledagan.
0: Ya.
1: Lain sorana aja, BG bisa ke gunung meletus kemana?
0: Ciu! Bem. Lain jeung daek denya, daek de AJPD gitu teh nya. Sok cing aya suara cekang Adi lamun gunung meletus kumaha? Ah, eta mah hitut peureus ieu di dinya teh. Tapi kan nyampe ka orang Ciwide, Pangalengan, Cililin tapi ka soreange nyampe.
1: Tarasa meureun nya.
0: Hah?
1: Jadi Cibiru ke Ciwidey ngepi merenya.
0: Ini sama takna dirinya tuh kudu inget sholat ya.
1: Ini lain-lain kok inget sholat aku dilakukan.
0: Inget dahar cenanya berarti kudu inget ibadah cena gitu Adi.
1: Ya kudu seimbang segala nama
0: oke. Ya sok atuh kintun ka dia nasi goreng nangis ayah can.
1: Ayah kan tadi angin asup kan ayah tadi kan.
0: Ya nges asup Kang Oni mah. Ayah kan dipotokin ya hungkul nasi goreng nanti. Cena meh sebeh aja pe cena gitu.

0: Sok, langgamna ieu aya naon?
1: Langgamna aku mah mau itu.
0: Mau apa? Hah?

0: gadis Kalimantan.
1: Nges, eta mah.
0: Gadis Baliku.
1: Encan, eta mah.
0: Nah, eta mah gadis Baliku, eh.
1: Kan tadi dia malahin gadis, eh, bujang gitu. Nah, jadi ada gadis dek bujang.
0: Pokoknya mah neangan gadis, eh.
1: Oh gitu. Gusti. So, kata, digoyang buat siapa?
0: Goyang-goyang, kamu AJP dulu aja,
1: menunggu
0: ya. Nanti hati-hati pulangnya AJP ya.
1: Siap, atau nuhun.
0: Rasa aku gak enak nih.
1: Iya, mudah-mudahan lancar semuanya ya. Adi oge sarwanya, cing salamat sentosa.
0: Amin.
1: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langkahnya Dahlia. Perutah,
1: gogo-gogo. Goyang di belakangnya Kang Adi, wargi Dahlia. Iya, kalau kata gadis Baliku spesial buat Adi cenanya. Ada nuju nyari nasi goreng, nasi koneng biatanya. Perutah, goyang.

Dia Juara, Dia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Ala.

Anda lihat juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: minyak angin aroma genggaman.
1: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
0: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ.
3: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Koko.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Roma Herbal. Komiks Herbal.
5: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
2: Bejo.
6: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
2: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Pancelek disodor genggar. Sabtu.
8: Kamu kenteras, si konseling alalana. Bunga dinten Senin, dugi ke Sabtu, jam 10.00.

0: Masih di Pegadang Dahlia, masih bareng AJP dan konsep torok bareng Morgi Dahlia. Ya gimana cara belinya, harus ke Dahlia betul, 35.000 saja. Ini kaosnya seperti ini ya Morgi Dahlia ya. Tanggal berapa sena AJP? Tinggal 36 hari lagi Morgi Dahlia ya. Terakhir pun naon, ujung-ujung. Tinggal 36 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Minggu tanggal 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung Wargi Dahlia ya. Bareng-bareng lagi ikutan bergoyang bersama Alam Bah Dukun, ada Yu Ting Ting, ada Dewi Persik, Republik, Cari Setia Band, dan juga masih ada satu artis yang kita rahasiakan ya. Menangkan dan prize-nya Wargi Dahlia banyak banget. Ada uang tunai total puluhan juta rupiah, paket umroh, 2 motor metik, dan juga 1 sepeda listrik Wargi Dahlia. Siap-siap di Begadang lapar, langgam langsung puter Wargi Dahlia ya.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang, langgam langsung puter.
0: Begadang lapar, langgam langsung putar, 73.000, 287.11, 710 Wargi Dahlia ya. Halo Begadang lapar.
2: Langgam langsung putar.
0: Kamana Ciwidey, sehat Ati?
2: Alhamdulillah, ayo ke sehat.
0: Sehat, nanti ada ini, ada Kak Adri kesana.
2: Iya.
0: Is, seneng ya Ati mau ketemu sama Kak Adri ya?
2: Seneng dong.
0: Nanti dipotoin ya, kirim ke sini ya.
2: Iya.
0: Ati itu cina apa bebeledagan di Ciwidey kadang ngute?
2: Nggak tahu.
0: Hah?
2: Nggak ada dong.
0: Nggak tahu ya, nggak ada ya?
2: Nggak.
0: Tidur mungkin Atinya. kita gogo dulu ya. Iya teh sebenarnya tadi teh tos ya tos ke angkat teh Nenek Putri Ati. Tapi Nenek Putrinya kabur. Jadi we Ati yang menang ya. Iya
2: di
0: gogohlah asik.

0: Langgamnya pengen apa?
1: Pengen rindu.
0: Buat siapa?
1: Buat aja ya, Pak.
0: Udah gitu aja.
1: Udah.
0: Nyanyian rindu aja.
1: Iya.
0: Rindunya sama AJP sama Kak Adri. Pengen dua-duanya ya? Hah?
1: Enggak aja, Pak.
0: Serius?
1: Iya.
0: Emang kenapa harus AJP?
1: Kan aja
0: kayak
1: selalu aku kangenin.
0: Oh gitu. Iya dong, terima kasih Begadang Lapar.
1: Langgol, langsung kuter.
2: Begadang Lapar.
3: Begadang Lapar.
2: Begadang, langgam langsung kuter.

Aduh, gak kerasa nih Wargi Dali Ajaya Pucung harus segera pamit undur. Terima kasih buat Wargi Dali yang sudah pantengin AJP Nukasep Torok Berem. Danu yang baru bangun, cenah AJP yaitu kumaha atau baru bangun, cenahnya tuh bisa nelapon. Hati-hati lawang, barusan langgamnya udah digoyang ya ini ya. Ada Teh Ana juga, waalaikumsalam, yang ada di Cikalong Hilir juga AJP gocinnya buat Nukasep Torok Berem aja ya. Terus juga Ibu Memes juga atuh nuhun, Oni Nasgor, Ibu Ila, Khotija, ada Yusuf. Yusuf di Kumambang juga Jaya Pucung udah digoyang ya. Tadi alamnya udah digoyang buat Jaya Pucung aja banyak jobnya katanya. Amin, terima kasih ya Yusuf. Dan juga Nene Putri yang kokosehan dari tadi. Cenah, ah, dah. Mah, tuh bongana tadi buta, iya cenah tadi angkat pas begadang lapar ya. Pokoknya buat semuanya Wargi Dahlia, selamat bermalam minggu ya. Dan juga mungkin yang sekarang lagi parangun cenah gara-gara eta bebeledagan cenahnya erupsi Gunung Krakatau, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang gimana-gimana ya Wargi Dahlia. Semoga mudah-mudahan cepat mereda lebih baik lagi Wargi Dahlia dan tidak ada yang fatal gitu ya Wargi Dahlia ya. Tapi buat Wargi Dahlia tetap waspada Wargi Dahlia ya, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya diberikan kesabaran dan juga tawakal Wargi Dahlia ya. Hasan juga yang baru bangun, terima kasih juga Mas Tommy juga tunggun. Jaya Pucung pamit undur. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Burung Agung. Goyang. Assalamualaikum.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: barahiangan di dahlia sajam non sop Sundaan.
1: Wargi Dahlia, saksikan penampilan saya di televisi hari Minggu 11 Oktober 2006 di lapangan Tegalega Bandung di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
2: Radio Dahlia juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
3: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
2: Ayu Tintin, Setia Band Republik, serta Ayu Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisal Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisal Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bank.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: 105 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami dari hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Kebetulan sekarang hari Jumat, ditemenin sama Tommy, hari Sabtu maksudnya sekarang. Ditemenin sama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman yang udah hadir, yang masih semangat, yang sudah siap memberikan tausiah kepada kita semua, memberikan siraman rohani wargi Dahlia. Dan hari Sabtu ini seperti biasa kita akan membahas tentang hadis wargi Dahlia. Selamat pagi juga untuk wargi Dahlia yang sudah bergabung di 0811 222 1015, wargi Dahlia. Selamat pagi juga untuk wargi Dahlia yang masih beraktivitas, tetap semangat juga. Kalau tadi Tommy lihat di beberapa kabar media, di surat media gitu ya, ada suara dentuman di daerah Cimahi itu sangat terdengar lumayan kencang juga, dan getaran Cimahi, Batu Jajar, terus tadi itu di mana lagi, Cililin. Ya, mudah-mudahan ya tidak terjadi sesuatu yang hal-hal yang enggak kita inginkan wargi Dahlia. Pokoknya tetap stay safe juga untuk wargi Dahlia yang berada di Cimahi dan juga Bandung Raya wargi Dahlia. Nah, seperti biasa selama 2 jam ke depan kita akan menemani wargi Dahlia di Obsesi Pagi Dahlia. 1 jam ke depannya kita akan memberikan tausiah dari Bapak Ustaz Taufik, dan nanti ada sesi tanya jawabnya dari jam 5 sampai jam 6. Dipersiapkan pertanyaan dari sekarang, terus juga disimak juga tausiahnya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan sesuai tema juga boleh banget, ataupun di luar tema juga boleh wargi Dahlia. Nah, sekarang kita sama-sama simak dulu tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kamana wartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wargi Dahlia, Allah masih mengizinkan kami untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami di ruangan wargi menjadi wasilah untuk mendapatkan amal soleh, dicatat menjadi amal soleh, dan juga menjadi talabul ilmi. Mudah-mudahan juga kita bisa meningkatkan kualitas jati diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wargi, setelah kemarin kita mempelajari ada beberapa doa iftitah waktu kita mulai sholat, setelah takbiratul ihram kemudian membaca doa iftitah. Nah, hari ini kita sampaikan hadis, yaitu tata cara membaca surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu merupakan pokok

di dalam sholat, la sholat liman lam yaqra, dibati hatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Fatihah kitab. Jadi yang penting adalah Fatihah. Kalau kita sholat kemudian membaca Fatihah, sah sholatnya itu. Nah, ada tiga tata cara membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu. Yang pertama, wargi Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abubakar wa Umar kanu yastabtihuna sholata bilhamdillahi rabbil alamin wala yajkuruna bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman membaca Fatihah itu adalah dari alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini yang pertama. Hadisnya ya nomor wahid mutafakun alaih. Kalau ada hadis mutafakun alaih artinya kesepakatan ahli hadis yaitu Al-Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad. Nah, jadi kali kalau wargi umpamanya di Madinah mendengar baca Fatihah itu langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, bismillahnya tidak dibaca. Ini dalilnya. Ya. Jadi poin pertama membaca Fatihah itu adalah dari alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, kemudian wargi, ya di sini dijelaskan juga setelah la sholata liman lam yaqra bi umil Qur'an. Nah, tidak sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah, tadi di yang pertama bahwa membaca Fatihah itu Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya membacakan Al-Fatihah itu dari alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Hujaimah, la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kedua. Yang kedua, tidak dijaharkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim dibaca tapi tidak dikeraskan. Nah, jadi yang kedua adalah membaca Fatihah itu bismillahirrahmanirrahimnya tidak dikeraskan. Pelan membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu ya. Nah, jadi yang tadi yang pertama tidak dibaca sama sekali, yang kedua dibaca cuma tidak dikeraskan. Nah, yang ketiga, nah, maka Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan idza qara'tumul Fatiha faqra' bismillahirrahmanirrahim fa inna ihda ayatuha. Ini dalam hadis riwayat Ad-Darqutni. Apabila kamu membaca surat Al-Fatihah, bacalah dari bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada tiga tata cara membaca Fatihah itu. Jadi kalau wargi menjumpai ketiga macam ini jangan disalahkan, karena dalilnya sahih semuanya dan dalilnya bagus ya. Malahan yang membaca Fatihah bismillahirrahmanirrahim itu sedikit kurang dhabit ya, hadisnya kurang begitu sahih itu, dianggapnya hadis mauquf.
Jadi tiga macam tata cara membaca Fatihah ini wargi wajibul kudu memahami ya, supaya tidak mendatangkan permasalahan-permasalahan ya. Kenapa? Karena banyak orang yang fanatik, wah ya mah tadi baca bismillahna ya pasti Muhammadiyah, nah oh ya mah ya di sirken bismillahna, oh pasti ini mah persis, oh ya mah dibaca ya bismillahna ya mah pasti NU. Bukan begitu wargi, semua ada dalilnya, semua ada keterangannya. Jadi kalaupun nanti kita membaca Fatihah dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sah sholatnya berdasarkan dalil muttafaqun alaih, yaitu Rasulullah SAW membaca Fatihah yastabtihuna bilhamdillahi Rabbil Alamin, membacanya dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sok wargi di mana pernah menjumpai ada imam membaca Fatihahnya langsung dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Nah itu benar kan? Karena dalilnya kalau dilihat dalil, kalau menurut ilmu tarjih itu lebih kuat. Lebih kuat yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin daripada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat menurut ilmu ketarjihan adalah lebih kuat dalil yang menerangkan bahwa membaca Fatihah tatkala sholat itu adalah dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, sampai derajatnya muttafaqun alaih. Jadi kalau ada wargi menjumpai hadis muttafaqun alaih, itu hadis nomor wahid, nomor satu, paling baik ya, paling baik muttafaqun alaih. Berarti kesepakatan Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Nah itu yang pertama kita sampaikan. Jadi membaca Fatihah dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah jadi kalau wargi sekarang ikut bermakmum kepada siapapun, imamnya membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim, sholatnya sah berdasarkan dalil muttafaqun alaih itu. Jadi tidak asal-asalan, ini dalilnya adalah kuat. Kemudian yang kedua, membaca, dibaca Bismillahirrahmanirrahimnya tapi tidak dikeraskan, disirkan membacanya. Nah ya, jika kalau kita mendengar imam itu langsung saja dari Alhamdulillahirrabbilalamin, bismillahnya tidak kedengaran keras, nah sah sholatnya ya, sah. Kenapa? Berdasarkan dalil, ada dalil begitu. Jadi tidak sembarangan, sebab Fatihah ini yang menentukan sholat. Tidak baca Fatihah tidak sah sholatnya. Nah, kalau kita sekarang pemanya mendengar imam, taruhlah ya, imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, pelan membaca bismillahnya, kemudian membaca tahmidnya keras, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dikeraskan, benarkan. Mengapa? Karena ada dalilnya. Ya, jadi kita benarkan karena ada dalilnya. Karena semuanya ibadah itu berdasarkan dalil, berdasarkan perintah dari Allah, contoh dari Rasulullah SAW.
Apalagi sholat itu adalah salu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholat itu adalah pesanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak apa namanya, ya tidak asal-asalan. Ya, jadi kita adalah menggunakan dalil-dalil yang sahih. Ya, jadi yang nomor wahid, yang nomor bagus, mutafakun alaih, Bismillahirrahmanirrahimnya tidak dibaca. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahimnya disirkan, artinya tidak dikeraskan bacaannya. Dibaca, dibaca, tapi dipelankan, begitu. Nah, itu yang kedua. Jadi kalau nanti wargi ikut berjamaah dimanapun, pertama tadi qomat dibaca bismillahna. Jangan wargi menyimpulkan waktu sholat, aduh teu sah ieu sholatna. Nah, jangan begitu. Ya, kenapa? Karena ada dalilnya. Gitu, berdasarkan dalil muttafaqun alaih yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Gitu, ya. Nah, kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh yang lain, Imam An-Nasa'i, ya, Ibnu Khuzaimah, nah, itu bismillahirrahmanirrahimnya sir, dibaca tapi tidak keras. Nah, jadi kalau lagi sekarang pemah ikut berjamaah di Masjid A, bismillahirrahmanirrahim tidak dikeraskan, sah sholatnya. Ya, jangan dulu menyimpulkan, aduh, patihannya rusak. Nah, olah begitu, ya, karena ada dalil yang menerangkan. Kemudian yang ketiga, di sini adalah Ad-Darqutni menjelaskan, idza qara'tumul fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha. Begitu, apabila kamu membaca Fatihah, bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu di antara ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, jelas sekarang pergi, ya, jadi tidak akan mendatangkan lagi fitnah. Nah, yang pertama tadi bismillahirrahmanirrahimnya tidak dibaca. Nah, yang kedua bismillahirrahmanirrahimnya disirkan, nah, tidak dikeraskan. Yang ketiga, membaca bismillahirrahmanirrahimnya dikeraskan. Jadi ada tiga tata cara membaca Fatihah tatkala dalam keadaan sholat. Ya, apakah itu sholat wajib ataupun juga sholat sunat, sama, ya, sama. Sah-sah dan tidak sahnya sholat wajib atau sholat sunat yaitu dengan Al-Fatihah. Kalau tidak dibaca Fatihah, maka dikatakan la sholata liman lam yaqra illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat kalau tidak dibacakan Fatihah Kitab. Nah, wargi, itu diantara dari sekian jumlah hadis, ya, banyak hadis. Saya ambil tiga saja yang pokoknya, itu, ya, pokoknya. Jadi yang pertama, kalau wargi nanti masuk masjid mana saja, baca Fatihahnya langsung dari alhamdulillah, maka itu sah sholatnya, ya. Jadi jangan sampai kita beres sholat, naon aing mah teu make bismillah sholatna ge. Nah, Fatihah nanti teu sah, mana naonan kapan Fatihah teh teu bismillah. Nah, jadi jangan sampai kita
ya membocorkan artinya membocorkan diri kita bahwa diri kita itu odob nasib tenon bodoh pisan ya, masalah hadis tidak membaca gitu ya. Nah akibatnya ya menyimpulkan bahwa masjid ini tidak membaca bismillahirrahmanirrahim adalah katanya tidak dibacakan hadis Rasulullah. Bukan begitu ya. Jadi adalah karena ada dalilnya ya. Nah saya sering mendengar di Makkah, di Madinah membaca Fatihah itu dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya kita bisa bayangkan kalau itu fasad umpamanya rusak pasti sudah ada perbaikan dari raja, ya sudah ada perbaikan dari setiap orang muslim di dunia ini, ya. Jadi karena dalilnya adalah menggunakan sama di dunia ini dalil ini, maka membaca Al-Fatihah dari Alhamdulillahirrabbilalamin itu sah sholatnya, ya. Jadi jangan sampai kita menyimpulkan bahwa sholatnya fasad, nah sholatnya rusak. Nah begitu ya. Nah jadi itu yang poin pertama yang dikatakan hadis muttafaqun alaih. Muttafaq alaih itu adalah hadis nomor wahid, nomor hiji ya, hadis pangkuatna. Nah gitu ya. Jadi kalau nanti pemanya saya mau mencoba membaca dari Alhamdulillah boleh silahkan ya. Saya mau tetap saja dari Bismillahirrahmanirrahim boleh silahkan. Berarti semuanya berdalil ya, bukan asal-asalan, bukan ikut-ikutan ya. Bapak Ustadz iman temaca bismillah abdi genurutan, bukan begitu ya, bukan alasan itu. Pak Ustadz tidak membaca bismillahirrahmanirrahim itu karena ada dalilnya itu ya. Nah menurut dalil muttafaqun alaih maka Fatihah itu dibacanya dari Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kemudian yang kedua menurut hadis Ibnu Huzaimah ya. Jadi bukan Bukhari Muslim tapi Ibnu Huzaimah. Kalau hadis sudah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, itu hadis yang paling bagus. Jadi disebut muttafaqun alaih Bukhari Muslim dan Imam Ahmad. Nah dari hadis riwayat Ibnu Huzaimah bahwa bismillahirrahmanirrahimnya tidak dikeraskan ya. Jadi yang dikeraskan dari bismillah, dari alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi bismillahirrahmanirrahimnya dibaca tapi tidak dikeraskan. Ya orgi jangan sampai jadi fitnah nih, kudu paham ya, kudu paham ada tiga cara membaca Fatihah di dalam sholat begitu. Nah yang ketiga yaitu hadis riwayat Ad-Darqutni, nah itu dibaca bismillahirrahmanirrahimnya keras ya, bismillahirrahmanirrahim keras, alhamdulillahirrabbilalamin keras dari sana sampai dengan akhir waladzali. Nah saya kira ini jelas lah ya. Nanti kalau memang wargi belum paham

0: boleh ya. Nah, atau umpamanya semuanya ada sema sudah biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Nah dibaca gitu keras. Nah, jadi itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni, ya. Daraqutni Imam Hakim, ya, ya. Imam Hakim dan Imam Daraqutni. Nah, itu dibacakan Bismillahirrahmanirrahimnya itu, ya. Jadi semuanya komplit, ya. Cuma melihat derajat hadis, jelas yang tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahimnya adalah nomor satu paling kuat itu. Nu dimengisankeun, nah derajat kedua Bismillahirrahmanirrahim mengisan dibaca, nah tetarik. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahimnya dibaca keras, nah ini adalah derajat nomor katilu. Yuk wargi kita praktekan ya sekarang di dalam sholat subuh kita, ya silahkan. Itu adalah berdasarkan hadis-hadis sahih, ya. Jadi kalau wargi mengamalkan tidak akan disalahkan. Berarti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya ada sekitar 3 contoh, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipaham oleh semua wargi dan nanti kita akan lanjut, ya, selesai kita melaksanakan sholat subuh. Demikian mangga wilujeng melaksanakan ibadat sholat subuh, semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak untuk tausiah di pagi hari ini tentang tata cara membaca Al-Fatihah wargi Dahlia. Untuk wargi Dahlia yang mau bertanya nanti silakan dipersiapkan dari sekarang, langsung dikirimin aja di 0811-222-1015. Pertanyaannya sesuai tema boleh ataupun di luar tema juga boleh. Nanti bakalan kita bacain selepas melaksanakan ibadah sholat subuh. Jadi pantengin terus 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-Asik yang pastinya di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasien.
3: Aku berdandan hanya untuk kamu.
1: Charlie Van Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam.
5: Si dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Dahlia. 101,5 Dahlia FM.

0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
2: Pantang terus
0: Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sikas.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik kuriki Dahlia. Masih di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Selamat pagi untuk kuriki Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Nanti pertanyaannya insya Allah sama Tommy dibacain dan mudah-mudahan terjawab semuanya warga Dahlia. Dan masih banyak waktu juga. Kalau misalkan warga Dahlia yang baru saja bergabung, boleh yang mau bertanya di WhatsApp, telepon WhatsApp ataupun telepon on air. Kalau telepon on airnya di 022 73028 dan juga 022 73 11 710, warga Dahlia. Tapi sebelumnya kita lanjut lagi tausiahnya bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, wargi Dahlia. Kita bisa lanjut kembali setelah saya melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan sholat subuh yang kita laksanakan diterima Allah sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya. Wargi, tadi telah dijelaskan bahwa la sholata liman lam yaqra ila bifatihatil kitab, tidak sah sholat kecuali dengan membaca Fatihah. Jadi sahnya sholat itu adalah dengan Fatihah kitab. Kalau Fatihahnya tidak dibaca, otomatis sholatnya tidak sah. Nah, kemudian tadi telah dijelaskan ada tiga cara membaca Fatihah. Yang pertama adalah tidak dibaca bismillahirrahmanirrahimnya langsung dari alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahimnya dibaca pelan, ya, disirkan. Nah, baru setelah dibaca pelan membaca alhamdulillahnya keras. Yang ketiga, dari membaca bismillahirrahmanirrahim sampai alhamdulillah pun dikeraskan. Itu. Nah, itu derajat yang ketiga. Derajat yang pertama tadi tidak dibaca bismillahirrahmanirrahimnya, kemudian yang kedua dipelankan, disirkan membaca bismillahnya, kemudian baca alhamdulillah. Yang ketiga semuanya dibaca keras. Wargi Dahlia, insya Allah ya, kalau kita sudah memulai membaca Fatihah, ya, berarti kita sudah mulai sholat, ya, berarti di dalam sholat kita akan menghadapi atau akan mendapatkan tiga cara membaca Fatihah. Ya, kalau kita nanti ikut jadi makmum di salah satu masjid, kemudian di masjid tersebut bismillahirrahmanirrahimnya tatkala sholat berjamaah itu tidak dibaca, maka sah sholatnya, ya, berdasarkan hadis muttafaqun alaih. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahimnya disirkan, tidak dikeraskan, juga sholatnya sah berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Dzarqutni. Kemudian baca bismillahnya dikeraskan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dzarqutni dan Al-Hakim. Nah, itu ya, jadi kita sudah mendapatkan tiga ilmu, ya, di dalam tata cara membaca Al-Fatihah. Silakan wargi yang mau bertanya sampaikan pertanyaan tersebut. Yang mau sharing juga silahkan, ya. Yang mau juga kritik atau saran juga silahkan. Apa enggak?
0: Baik, terima kasih banyak untuk tausiah di pagi hari ini tentang tata cara membaca Al-Fatihah warga Dahlia. Tadi sudah dijelaskan, kalau misalkan membaca Al-Fatihahnya dari alhamdulillahirrahmanirrahim itu sah sholatnya. Terus juga membaca bismillahnya dipelankan juga itu sah sholatnya. Dan membaca bismillahnya itu dengan keras juga itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah tidak membaca Al-Fatihah. Nah, itu warga Dahlia. Selamat pagi untuk warga Dahlia yang sudah WhatsApp. di 0811-222-1015. Ada siapa nih? Ada Teh siapa nih namanya? Teh Yani, Yani mungkin nih ya. Ini ngetiknya agak kurang ini nih. Teh Yani di Banjaran. Kang Tommy, Pak Ustadz izin bertanya nih tentang, oh bukan tentang sholat ini mah. Bagaimana kedudukan dosa syirik itu dalam Islam dan mengapa dosa tersebut itu sangatlah berat? Hatur nuhun Pak Ustadz Kang Tommy.
1: Ya, musyrik itu bidar kila asfali minanar. Itu menurut Al-Quran. Jadi dosa syirik itu akan mendapatkan siksaannya di kerak atau di keraknya api neraka jahanam. Nah, syirik itu adalah memang perbuatan yang dosa besar, sekalipun kecil tapi dosa besar masuknya itu. Ya, nah, mudah-mudahan semua wargi bisa menghindar dari kemusyrikan-kemusyrikan. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Terus juga nih ada Kang Yayat maksudnya. Kalau misalkan berbohong Pak Ustadz, berbohong, entah itu berbohong sama teman-teman ataupun sama orang tua ataupun sama keluarga, itu menurut Islam dosa kecil atau dosa besar Pak Ustadz? Hatur nuhun.
1: Ya, tergantung bagaimana yang dibohonginya itu. Karena ada juga yang dibohonginya itu adalah masalah gede. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyataba wa ma'adahu minan nar. Nah, berbohongnya atas nama agama Allah, maka pitempatinana di dalam atas nama agama. Ya, menyebutkan ini dari agama Islam, dalilnya ini padahal buatan sendiri. Nah, itu ya. Jadi, yang serupa itu adalah man kadzaba alayya muta'ammidan falyataba wa ma'adahu minan nar. Siap-siap saja tempatnya di dalam api neraka. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga nih untuk Teh Imas.

0: upami ngebahas perkawi sholat Pak Ustadznya, ulah ninggalkan sholat berat siksa ana sawarna teh kitu. Ada jalma anu ninggalkan sholat teh teras nyarios deui bisi urang sok ninggalkan sholat baheula kerada balaga digdeg tah eta teh kudu sawarna teh kudu di kodoan sawarna teh wajib teh kumaha Pak Ustadz abi teh rada bingung kan ari sholat mah teu aya kodo kitu Pak Ustadz. Hatur nuhun.
1: Ya atas dijawabnya lira pan. Sholat itu tidak ada kodo, begitu aja. Jadi untuk apa kodo? Jadi tidak ada harus dikodo. Kalau tidak sholat ya bertobat saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya demikian.
0: Baik, ada Teh Yeni juga hadir di Banjaran. Kang Tommy, kumaha damang bosan? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Bade tumaros punten Pak Ustadz ya. Kumaha upami aya istri atau napi seorang ibu anu maksa murang kalihna gitu kanggo nikah sok cenah enggal geura nikah batur mah nu sausia anjeun tetos narikah piraku ieu teh acan tah hiji papaksa we teras Pak Ustadz gitu kumaha upami menurut Islam itu lepat atau napi kumaha Pak Ustadz?
1: Iya lepat hukumnya haram waris dalam pengertian ditikah. Nikahnya dipaksa itu tidak boleh hukumnya haram. Ya demikian.
0: Baik, terus juga nih ada Kang Yadi di Jatinangor mau bertanya kalau misalkan dosa fitnah sama gibah itu sama gak besarnya Pak Ustadz?
1: Malahan lebih gede gitu. Karena kadang-kadang gibah itu ada bisa adu domba gitu. Kilawakola adu domba itu lebih tinggi ya derajat dosanya itu ya demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon di 0811-222-1015 yang mau bertanya melalui telepon WhatsApp ataupun telepon on airnya di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ila, ini mau bertanya Pak tentang surat Al-Fatihah ini. Yang saya tanyakan seperti ini. Terkadang ada sholatnya teh assalamualaikum kayak keburu-buru gitu. Nggak tahu dibaca, nggak tahu enggak tah si surat Al-Fatihahnya. Nah lalu Ila ngasih tahu sama beliau, misalnya X, kamu sholatnya nah terburu-buru, dibaca nggak surat Al-Fatihahnya? Dibaca, kok asa cepet-cepet teing gitu, langsung melikum-likum gajleng gitu kan, udah kayak gitu. Nah itu hukumnya gimana? Satu, kedua, ini tentang saya pernah membaca antara dengan saudara itu kalau misalnya sedekah itu kan harus dengan saudara, sementara si saudaranya ini tidak akur gitu ya, istilahnya menjauh dari kita gitu, dari saya sendiri gitu, karena kami cuma berdua. Nah saya sebagai orang istilahnya ibu sudah nggak ada, bapak sudah nggak ada, karena dia takut diambil mungkin rumah, mungkin ya takut diambil sama Ila, jadi dia menjauh gitu. Itu mesti bagaimana Pak? Terima kasih, jazakallahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Tommy.
0: Sami-sami, Teh Ila.
1: Hatur nuhun untuk Teh Ila. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarganya. Ya, membaca Fatihah itu ada ukurannya. Sebab bapak wargi semuanya baca Fatihah itu wayuqifu inda kulli ayatin. Harus diwakafkan tiap-tiap ayat. Jadi bukan satu napas. Ari teh lama satu napas menten bacana. Silan mana dol. Kita begitu. Naon eta macana cek malaikat teh naon sing bener tuh ngomong teh mana teh teh. Menta naon gitu. Beletak gue ditenggel ku malaikat teh. Ente karasa teh gitu. Nah jadi baca Fatihah itu kena pokok ya. Pokok yang dipinta di dalam sholat itu adalah Al-Fatihah gitu ya. Jadi harus bacanya wa yuqifu inda kulli ayatin, diwakafkan tiap-tiap ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, wakafkan Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi tiap ayat diwakafkan. Nah, kenapa? Karena baca Fatihah itu Allah menjawabnya. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim.

0: asnada ya abdi. Nah, Allah menjawab langsung dari bacaan Fatihah tersebut. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim sampai waladulin itu dijawab oleh Allah itu, ya. Nah, sampai membaca waladulin, nah itu ada jawaban dari Allah itu, ya. Jadi kalau yang membacanya seperti anu diudag jurig, nah itu tidak akan bisa, ya. Kenapa? Karena rusuhan itu tidak al-ajalatu minai syaiton, gurung gusute ti syaitan. Nah, jadi bacaan-bacaan setan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua mengenai masalah menjauhnya saudara disebabkan karena harta kekayaan, ini adalah jangan sampai seperti itu, ya. Jadi harta kekayaan itu jangan menjadi alat untuk menjadi pecahnya keluarga. Sebab pecahnya keluarga itu adalah layad hulul jannata qatiya, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, jadi tahila disambungkan kembali. Kemudian silahkan untuk bermusyawarah kira-kira bagaimana, ya, supaya hasil dari musyawarah itu adalah mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Demikian.
1: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Kembali ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Abi di Gunung Sembung. Assalamualaikum Ustaz, Kang Tommy, sehat insya Allah.
0: Ya, mudah-mudahan Abi di Gunung Sembung di ketemu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sehat. Itu Abi itu, ya. Mudah-mudahan Abi jadi panjang umur penuh barokah, ya. Jazakumullahu khairan katira wa khairu jazai, Allahumma sholli alaikum. Amin ya Allah ya Rabbana, amin.
1: Saurna kieu pengalaman Abi nuju di perjalanan dinten Jumat. Sindang di hiji masjid, ibade ngiring salat Jumat lah. Imamna teh dina ngaos Al-Fatihahna, dina amin. Dina amin teh ngaos heula Rovik Firli amin gitu panginten ya. Tah ari abi mah ngaos amin we nyelengkung gitu tarik tah. Eta kumaha? Bosan pami ngaos heula Rovik Firli lepat teu hukumna pami kitu?
0: Lepat. Rovik Firli itu tidak ada di dalam ayat Quran. Sedangkan di dalam hadis gitu kan tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Sedangkan Rabbik Firli itu bukan dari ayat Al-Quran, bukan dari surat Al-Fatihah. Nah, jadi sulah menambah-nambah ayat Al-Quran.

0: membaca amin. Man yuafiku bi aminil malaika gufirolahu mata qaddama min dan bihi. Barang siapa orang yang membaca amin bersamaan dengan aminnya para malaikat Allah, diampuni semua dosa-dosanya. Demikian.
1: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Selamat pagi. Pagi. Buat Ibu Empoy di situ Patenggang, Pak Ustaz.
0: Ya, Bu Empoy kumah sehat.
1: Mudah-mudahan saya rehat sadayana. Assalamualaikum Ustaz Bade Tumaros.
0: Mangga-mangga kumah.
1: Bagaimana kita berjamaah sholat subuh, imamnya seorang tamu, terus tidak diajak, tidak memakai kunut. Kita ikut saja imam, sedangkan semua yang berjamaah itu selalu pakai kunut, Pak Ustaz.
0: Ya, kalau imamnya tidak kunut, ya kita ikuti saja. Kenapa? Karena inna maju ilal imamu liu tamabihi paida khabara faqabiru paida khara'a fansidu. Al-Hadis, ya. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Nah, makanya tidak boleh ada imam tamu. Imam itu harus ada imam rawatib. Siapa imam rawatib subuh hari ini? Hari apa? Sekarang hari Sabtu.
1: Sabtu.
0: Siapa imamnya? Si Anu. Nah, itu harus konsekuen, ya. Harus betul-betul. Mengapa? Karena di hadapan Allah nanti akan menjadi pemimpin, ya. Sholatnya akan diperhitungkan, ya. Jadi jangan sampai kita pas jadi imam sholat tidak ada, tidak hadir. Nah, itu adalah sangat-sangat jelek, ya. Demikian.
1: Baik, selamat pagi juga untuk Mamah Merlin di Ciwidey, Pak Ustadz Bade Tumaros. Murang kali anu ramana ngantunkeun kan tanggung jawabna janten kedah ti kulawargi almarhum, nyata leres, Pak Ustadz.
0: Iya, yang namanya orang tua ayahnya sudah meninggal dunia, maka yang bertanggung jawab adalah keluarga semua, ya. Jadi keluarga semua, siapa bibinya, uaknya, itu ya, neneknya, akinya, itu tanggung jawab. Jadi jangan sampai mengatakan ada siapa bukan saudaranya. Nah, itu diantaranya yang menghindar seperti itu akan mendapatkan masuk pada kategori orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, itu tahukah engkau siapa yang mendustakan agama? Ya, yang seperti tadi. Itu bukan saudara saya, itu kan anak yatim. Nah, itu anaknya, orang yang seperti itu adalah sudah mendustakan agama. Kalau mendustakan agama itu tinggal menunggu siksaannya dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Demikian.
1: Ada nih cerita. Waktu itu memang kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan, Bu Ustaz, ya, ayah sama ibunya tuh. Terus kata saudaranya, kata pamannya, bibinya, pas jenazahnya datang ke rumah duka gitu waktu itu. Terus mereka berilang, tenang, maksudnya gini, tong hariwang lah, ayah emang, ayah bibi gitu. Yeah. Waktu itu anaknya tuh sekitar usia 10 tahunan. Nah, Pak Ustaz, ternyata setelah bahwa orang tuanya meninggal sebulan lebih, ternyata Pak Ustaz ditelantarkan tuh sama ininya, sama saudaranya.
0: Gitu, ya, yang namanya ngurus anak yatim itu memang sulit. Sulitnya bagaimana? Kadang-kadang langsung ujian terhadap harta kekayaan dirinya, begitu, ya. Nah, kenapa? Karena akan ujiannya lebih berat lagi, ya. Umpamanya dulu lancar usahanya, nah setelah ini ternyata karena ngomongnya adalah tidak pasti, ngomongnya adalah hanya pseudo demokratis, artinya bohongan gitunya. Ameh kepake wengku di depan orang. Nah, kan beda ya mamang, ya bibi, ya anu. Yeah. Itu kan hanya bohongan ngomong begitu. Nah, ternyata setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu diterlantarkan anak itu. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal menunggu tanggal siksaannya yang akan didatangkan oleh Allah kepada orang itu. Demikian.
1: Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Yang mau telepon silakan di 0811-222-1015 atau di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Tadi ada

0: yang mau telepon. Menghilang. Nah, ini dia. Kita angkatin dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abah, Bang Tommy, tiasa lebet. Langsung wae kanu pertarosannya, Abah.
2: Oh, saya semih, mangga, mangga.
1: Tema anu dipertaroskeunnya, Abah, pertarosanana. Upami dina salat berjamaah, dina waktos imam ngawas Al-Fatihah dijaharkeun. Maka makmum ngiring ngaos dina hate atanapi cekap kupingkeun wungkul.
2: Mohon, mohon banget.
1: Nah, etanya pertarosanana teh. Salam we ka Ti Haji Iyam sareng Ibunda Haji Iyam sareng Api Haji Mumu, Bapak Ustaz sareng Umi, Abang Tommy, tehilap ka keluarga besar Abi Haji Gunung Sembung.
2: Mohon.
1: Abah, alhamdulillah Neng Dina tos ngalahirkan.
2: Alhamdulillah.
1: Putrana pameget. 4 kilo setengah. Alhamdulillah sehat itu. Lancar. Bang Tommy, Om Ebit, Umi, Bunda Haji Kokom, Cece Haji Nak, Tantun Bunda Nak.
2: Iya.
1: Diantos nononya apa?
2: Mohon mangga.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh kami Haji Yom ya, mudah-mudahan Allah berikan barokah sehat walafiat sekeluarga, putra putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya wargi, kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW yang jelas mutafakun alaih, bahwa di mana faida qira'a fan situ, di mana imam membaca, makmum mendengarkan. Ya, jadi ansit itu artinya mendengarkan, mengikuti bacaan imam. Itu. Jadi si makmum mengikuti gitu, tapi di dalam hati itu. Nah, jadi tidak ngegorowok si makmum mah gitu, ikut saja gitu ya. Malahan ada Rasulullah menyampaikan kepada Abu Hurairah, la'ala katakra ala nafsik biwaral imam bipati hatil kitab. Mudah-mudahan engkau bisa membaca di belakang imam itu adalah Fatihah kitab. Nah, itu karena doa bacaan Fatihahnya tidak kedengaran ya ke belakang itu, karena ya yang namanya sholat berjamaah tanpa pakai pengaras gitu kan tidak kedengaran. Nah, jadi untuk Ibu Hajayom, ya begitu ya, boleh silakan untuk mengikuti dan juga setelah diikuti di dalam hati. Nah, kemudian tatkala imam membaca surat, boleh saja makmum membaca Fatihah ya, dengan telasan tadi, la'ala taqra ala nafsik biwaral imam bi Fatihatil kitab. Mudah-mudahan kau bisa membaca di belakang imam Fatihah kitab. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sing-Asing, yang pastinya masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. 0811-222-1015. Selamat pagi buat Ibu Ipah. Ibu Ipah, ayah dua pertarosan sahurna Pak Ustaz.
2: Iya, boleh, males ya enggak.
0: Badan harus kan upami sholat munfarid satu acan Al-Fatihah ngawas ta'udzuhela teras bismillahirrohmanirrohim neme Al-Fatihah upami rokaan kedua mah dikawitan ku bismillahirrohmanirrohim kumaha upami kitu telepat kitu diatawisan walarana Pak Ustaz.
2: Ente mangga. Jadi badai ngawas Al-Fatihah dikawitan ku ta'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai selesai Fatihah. Boleh ya. Itu untuk rakaat pertama. Untuk rakaat kedua tidak dibaca lagi ta'udnya itu, langsung saja dari bismillah itu ya. Demikian.
0: Baik. Nah, pertanyaan kedua, badan naroskeun upami salat sunah syukrul wudu teh saatosna wudu teh teu langsung sholat kaselangku ayat tamu nanging teu lami kenging sholat syukur wudu atau nepi henteu Pak Ustaz?
2: Boleh, boleh. Memang seharusnya mah langsung gitu ya. Beres wudu langsung malah kan ada fikih yang mengatakan masih kena basih cina kucai wudu gitu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada sebenarnya ada Kang siapa nih Kang Ruahna. Kang Ruahna di Ciwidey. Pak Ustaz, punten upami setelah wudu apakah wajib kita mengelap wajah yang basah kena air wudu Pak Ustaz? Hatur nuhun.
2: Nah, tidak wajib itu mah. Malahan kalau bisa mah jangan di pakai handuk ya. Biasa-biasa saja karena itu tidak akan lama bisa kering begitu. Apalagi kalau wudunya di Arab gitu ya. 2 menit saja sudah kering,
0: kering
2: gitu ya. Ya tidak usah dilap gitu karena waktu itu Rasulullah dikasih mindil, dikasih sapu tangan oleh Rasul tidak dipakai waktu itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau bertanya melalui telepon juga di 0811-222-1015. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak Ustaz, Bang Haji Tommy.
2: Alhamdulillah. Neng Haji di mana ya?
1: Masjid Salih Pak Ustaz.
2: Masjid Salih. Mana wete di Garut tujuh ngalah jagong.
1: Pak Ustaz, pada tuh marah sekediknya.
2: Enggak.
1: Saupamikan. Kan kadang nuju sholatnya Pak Ustaz. Ayah hilap namanya Pak Ustaz. Asa hilap, teh hilap. Pas ngos al-fatihah tanah kita acan dah gitu ya Ustaz. Tapi ketika kita teh udah ruku ternyata kumak batalkan sholatna mohon ditemar saya tanya Pak Ustaz bilih lepat nutamionya Pak Ustaznya nutamio kadah terus ngaros bodoh mah kadah suruh tumaros ya Pak Ustaz.
2: Laras mohon
1: sarang naros dan teki ya Pak Ustaz anun surat al-Baqarah si bugo taloh teh maksana naon eta Pak Ustaz?
2: Non si begato ba.
1: Di atas olahannya Pak Ustaz.
2: Hatur
1: nuhun Pak Ustaz, Bang Haji Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk teneng di Sarijadi. Mudah-mudahan Allah berikan barokah sehat walafiat sekeluarga putra-putrinya disolehkan Allah. Amin.
0: Amin.
2: Ya, kalau seperti itu jangan dibatalkan, dilanjut aja ya. Nah, ternyata waktu ruku ingat itu sih dibaca gitu Fatihah teh tanapi teu acan langsung aja dilanjut. Nah, nanti setelah kita duduk tasyahud akhir ya, nah kita bacakan fil alamin innaka hamidum majid langsung sujud sahwi gitu ya. Sujud 2 kali sujudan gitu. Nah, itu disebabkan karena kita adalah masgul. Masgul teh naon atuhnya getol teuing gitu katungkulkeun ku bacaan gitu ya. Jadi akhirnya bacaan teh hilap gitu ya teh si dibaca teh acan. Masih mending kitu mah. Ye, lamun eta si teh neng keur sujud gara lami sujud dan teh dihitung gitu rakaat sujud teh. Ai tadi teh rakaat kahiji teh baca naonnya Fatihah jeung kul huwallah. Terus kan kedua tadi naon Al-Fatihah jeung Al-Kafirun. Ah tapi gening pas ente langsung duduk tasyahud awal. Nah, jadi tekedah ada sujud sahwi eta mah. Naon margina? Margi dihitungnya nyesok sana seorang ngitung dojuk sujud ngitung gitu ya. Hitung boleh saja tidak ada masalah ya dan tidak akan membatalkan sholatnya itu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan sibgoh. Sibgoh itu artinya celup, celepan. Celep tenon atunya. Dicelep ku Allah teh gitunya. Sibgat Allah, celupan Allah itu lebih sempurna gitu ya. Nah, kalau orang sudah dicelup oleh Allah itu ya, ketauhidannya akan mantap gitu ya. Itu jadi sibgohnya itu dicelep ku Allah teh. Kata uhidanana akidah syariah akhlaknya maka akan menjadi orang yang sangat baik ya. Demikian.
0: Baik, selamat pagi buat Mama Bintang. Pak Ustaz mau bertanya untuk sholat fardu di rakaat ketiga dan keempat setelah membaca Al-Fatihah tetap membaca surat pendek atau gimana, Pak Ustaz?
2: Ente, jadi yang dibacanya Fatihah saja, rakaat ketiga pada sholat maghrib cukup Fatihah, ya. Rakaat keempat pada sholat isya, ya, itu cukup Fatihah, gitu ya. Ketiga keempat Al-Fatihah saja, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Kang Iman di Cigaun Dewa, selamat pagi. Mau bertanya, Pak Ustaz, saya sudah beberapa kali masbuk di masjid jamaah sini dan sudah beberapa kali juga saya diingatkan untuk mengganti satu rokaat lagi.
2: Tambah ya.
0: Karena satu rokaat pertama saya itu Fatihahnya tertinggal sebagian. Katanya tertinggal basmalahnya itu tertinggal basmalahnya saja itu tertinggal satu rokaat katanya, dan kami juga di sini diharuskan mengikuti hal itu karena itu adalah keputusan ketua jamaah di sana. Nah, saya pernah dengar dari ustadz yang lain katanya mendapatkan ruku berarti mendapatkan rokaat. Mana yang benarnya, Pak Ustadz?
2: Ya, yang benarnya hadis Rasul, man adraka rakian faqad adraka rakaat. Siapa orang yang keburu ruku dengan imam, maka jadi satu rakaat. Asal baca takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Kemudian ruku, Allahu Akbar. Nah, itu akan jadi satu rakaat. Kita ambil hadis itu, hadis sahih ya. Man adraka rakian faqad adraka rakaat. Siapa yang keburu ruku dengan imam, maka jadilah satu rakaat. Nah, memang betul la sholat liman lam yaqra ila bi fatihatil kitab. Jadi ditahsis dengan hadis yang tadi gitu ya. Nah, yang keburu ruku dengan imam maka jadi satu rakaat. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi buat Teh Yuli. Punten Pak Ustadz bade tumaros upami bade sholat bade macakeun Al-Fatihah tapi ngawitana auzubillahi minasyaitonir rajim kumaha sah teu Pak Ustaz?
2: Atuh mohon memang kedah kitu. Dina tanggulila ya terus beres pamanya wasalji wal barad pamanya kalau menggunakan doa iftitahnya Allahumma baid auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin dan terusuan gitu biasa ya santai gitu ya santai gitu ya. Nah gitu ya. Nah kemudian masuklah bacaan Fatihah karena Fatihah itu dialogkan kita dengan Allah ya, dan kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab bacaan Fatihah tersebut, hamidani abdi, telah bersyukur hambaku kepadaku. Terus semuanya ayat itu dijawab oleh Allah itu ya. Makanya tidak boleh rusuhan dan baca Fatihah itu ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Pak Ustadz, ini sama Kang Opik, kalau misalkan di zaman sekarang kan banyak sekali berita-berita kebohongan di sosial media gitu ya. Nah, cara menyikapinya kita harus memfilter sendiri supaya kita tidak termakan kabar tersebut. Nah, Pak Ustadz, yang jadi pertanyaan adalah apakah kalau seseorang menyebarkan berita kebohongan itu akan mendapatkan dosa juga, Pak Ustadz?
2: Iya, sebab di dalam Quran itu in ja'akum fasikum binabaim fatabayyanu. Jika ada orang fasik membawa berita, jangan dulu dipercaya. Tabayunkan dulu. Harus jelas dulu siapa ini yang membawanya, ya. Kemudian bagaimana beritanya, terus kapan terjadinya dan segala macamnya sehingga pasti ini adalah benarnya. Nah, kalau sudah pasti benarnya, ini adalah kejahatan, jangan disebarluaskan. Langsung Rasulullah menyampaikan man satara musliman satarahullahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib kesalahan kekeliruan orang lain, maka Allah akan menutup aib kekeliruannya pada hari kiamat. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Teh Dewi di Banjaran, selamat pagi Teh Dewi. Ada pertanyaan Pak Ustad, mau tahu dong Pak Ustad, apa tanda-tanda bahwa hati seseorang mulai tertutup akibat terlalu sering melakukan dosa? Hatur nuhun Pak Ustad.
2: Ya, itu kalau hati tertutup itu akan nampak di wajah, ya, geuneuk malekmeuk wajahnya itu, ya. Jadi artinya akan kelihatan ketidakterbukaannya hati itu, ya. Nah, dipancing begini, begitu, begini. Nah, terus jadi ini adalah hati-hati, kalau hati sudah tertutup, ya, kita tidak akan bisa membawa dengan baik. Kadang-kadang kita yang membawanya akan lebih celaka lagi, ya. Jadi lebih baik menghindar daripada kita ikut berserta paham-paham itu, ya. Demikian.
0: Baik, Kang Indra, selamat pagi. Kang Indra di Majalaya mau bertanya Pak Ustad, apa hubungan antara istighfar, taubat, dan memperbanyak amal soleh dalam menghapus dosa? Terima kasih banyak Pak Ustad, sama-sama.
2: Ya, istighfar artinya memohon dilebur, dari kata ghafaro kan. Ghafaro artinya melebur, artinya dosa yang sebesar apapun minta dilebur, artinya ditiadakan. Itu istighfar, itu istighfar itu minta supaya dosanya dihapus, ya. Kemudian wa atubu ilaih, aku bertobat kepadanya. Nah, itu bahasa, ada bahasa tobat. Nah, setelah itu wa atubu ilaih, nah kemudian kita maju lagi untuk memperbaiki, ya. Jadi ada remed, ya. Remed itu artinya ada perbaikan-perbaikan. Nah, setelah kita melakukan sesuatu ada kekurangan, maka kita perbaiki, ya. Perbaiki dengan amal-amal soleh kita, ya. Jadi jangan dibiarkan diri kita terlunta-lunta tanpa melaksanakan amal soleh, ya. Jadi kalau kita ingin taubat itu adalah ada perubahan sikap dan tingkah laku, yaitu setelah kita memohon kepada Allah, mohon dilebur semua dosa-dosanya itu. Demikian.
0: Baik, Ibu Yati di Gatsu, selamat pagi. Ibu Yati mau bertanya di obsesi pagi hari ini. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Bu Yati di Gatsu. Salam kenal Kang Okang Tong Yogi, salam kenal kembali.
2: Iya, mudah-mudahan sing kenal sadayana.
0: Nah, itu. Ada pertanyaan Pak Ustadz, apa bahaya ghibah, fitnah dan juga namimah terhadap kehidupan seorang muslim dan hubungan antar manusia? Hatur nuhun Pak Ustadz.
2: Itu akan hancur binasa, ya. Dengan ghibah itu akan muncul yang disebut dengan kila waqala, akan muncul adu domba, ya. Jadi akan muncul menganggap enteng terhadap orang lain. Jadi dianggapnya dirinya lebih tinggi daripada yang lain, padahal manusia itu tidak seperti itu. Manusia itu sama semuanya itu, ya. Jadi dibuat oleh Allah itu, diciptakannya sama dari rahim, ya. Semuanya sama, tidak ada yang berbeda, kecuali ada orang yang berbeda itu dititipi oleh Allah banyak hartanya, ya. Ya, jadi yang ibadahna jasih mah benghar boga mobil di 18. Nah, itu maksudnya supaya mobilnya itu dipakai ibadah. Jadi bukan dipakai pamer. Kalau dipakai pamer berarti akan menjadi siksaan, ya. Itu yang disebut dengan berhala. Kalau kata Rasul, malaikat kepada Rasul nyebutnya berhala itu, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Ada Kang Asep Wildan di Ciampel Batu Jajar, Ayah Pertarosan. Oh, saumpamina mas kawin kucarogena teh dianggo ngabangun bumi itu Pak Ustaz. Eta kedah digentosan teu Pak Ustaz mas kawin eta?
2: Mas kawin itu nikhlah. Nikhlah itu artinya prestise, harga diri perempuan. Jadi mas kawin itu harga diri perempuan. Jadi berapa mas kawinnya? 4 gram emas. Nah, itu milik perempuan mutlak itu. Terus suami mau pakai harus pinjam, harus bayar gitu kan. Itu kan milik mutlak, milik perempuan. Tidak boleh diambil dengan apalagi gosob, ya. mengambil tak karuhan, pinjamil tak karuhan, pinjam saja harus dibayar mas kawin itu, ya. Karena adalah harga diri perempuan. Nah, kalau perempuan sudah tidak sayang kepada suaminya, kembalikanlah mas kawinnya. Itu adalah cerai satu, ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi untuk seseorang yang tidak mau disebutkan namanya. Kadang-kadang Pak Ustadz, yang namanya dosa itu kan ada juga dosa yang kita gak kerasa, atau dosa untuk karaos teh gini Pak Ustadz. Nah, mau apa nih, mau tahu dong, alah bahasanya ya. Mau tahu dong Pak Ustadz, apa saja yang, dosa apa saja nih yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kadang-kadang kita itu gak sadar kalau itu adalah dosa. Pak Ustadz, hatur nuhun.
2: Contoh ya, tiba-tiba wargi membenci Kang Tommy, kan tepukuh dosa tenon buat kehel. Nah itu namanya hasud ya. Nah bapak hasud itu ada yakulu hasanat kamata kurunar lahatubah. Nah seperti api membakar kayu bakar. Jadi hilang kebaikan-kebaikan itu dengan dosa yang tidak terasa tadi ya. Gitu. Jadi hati-hati membenci takaruhan itu, tepukuh-pukuh jangan ngabenci. Kehela yang maka usahatin yang mencit bahwa nah tepuguh-puguh nah untuk sana kan gitu kebet kehel. Nah kehel inilah yang akan mendatangkan siksaan yang paling gede untuk dirinya itu. Mengapa? Karena semua pahala hangus dimakan atau dihancurkan oleh kebencian tersebut yang disebut hasud ya. Demikian.
0: Nah itu tuh salah satunya itu wargi Dahlia yang tiba-tiba ngewa, tepuguh ngewa.
2: Kata tangga kan tepuguh-puguh julbaen
0: gitu. Julbaen gitu ya.
2: Bahan hasem gitu, juga teh ucing dicukahan gitu.
0: Ngi hasem artinya. Baik Bosan, itu adalah pertanyaan terakhir di pagi hari ini. Ada yang disampaikan sebelum kita pamitan Bosan?
2: Ya wargi Dahlia, insya Allah dengan tiga tata cara membaca Al-Fatihah, wargi akan lebih dewasa lagi ikut berjamaah dimanapun, mau di Makkah, mau di Madinah, mau di mana saja. Karena kalau di Makkah itu adalah dari Alhamdulillah semuanya itu ya. Nah, di kita pun juga ada masjid-masjid tertentu yang imamnya langsung dari Alhamdulillah gitu. Jadi jangan kita memberikan kesimpulan ya, ini katanya tidak sah sholatnya karena, nah jangan demikian, karena ada dalil berdasarkan dalil-dalil qot'i dari hadis-hadis sahih itu ya. Nah mudah-mudahan insya Allah lah ke depan akan lebih jelas lagi, karena wargi kita akan membaca hadis itu akan ramai nantinya gitu ya. Apalagi kalau umpamanya wargi mau mencari ilmu dengan kami, umpamanya minta berapa hari lah orang ngaji ilmu, ayo lah gitu ya. Nah kita akan siapkan untuk mencari ilmunya itu. Mudah-mudahan wargi semuanya diberi umur panjang penuh barokah. Wargi insya Allah hari Ahad besok ya, ditunggu oleh kami di Masjid Raya Bandung, pengajian obsesi pagi ya. Dan juga sekaligus wargi yang ikut ke rihlah atau wisata lagi sekaligus langsung melunasi apa namanya administrasinya ya. Ditunggu di Masjid Raya Bandung jam 9 pagi kita mulai ya. Dan juga kepada wargi yang ingin infak sedekah kibas zakat wakaf pun, kami tua kita, orang tua kita diampuni semua dosa-dosanya dan juga ditempatkan di surga Allah Jannatul Naim. Dan juga mudah-mudahan wargi yang sedang berniaga, mudah-mudahan perniagaannya dikucuri barokah Allah Subhanahu wa taala, putra-putrinya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa aftah lana fa innaka khairul fatihin wa afir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa nazina minal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini tentang surat Al-Fatihah, tata cara membaca surat Al-Fatihah. Terima kasih juga untuk Wali Gedahli yang sudah bergabung, ada Kang Tatang Suherman, ada Ibu Teti juga sudah bergabung, terus juga ada siapa nih, ada Kang Endang dari Tegal, Jawa Tengah. Teh Mimin, selamat pagi Teh Mimin. Ada Kang Iman juga tadi udah, Kang Ahir di Gunung Puntang, selamat pagi. Ada Ibu Ipah juga tadi udah, Kang Asep Dapota juga selamat pagi. Teh Ila udah tadi, Ibu Encum di Majalaya, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Kang Dodi juga, ada Ibu Engkom di Ciamplas, Cililin. Terus juga ada Ibu Cendani, Mpok Oneng juga, Bu Eha juga, terima kasih. Kang Ujang Pecai di Cianjur, Mas Gunawan juga hatur nuhun sudah bergabung. Mama Lilis, Teh Siti Nurmalia, ada Kang Danu juga, Kang Olet di Pasir Baru Cianjur, Mama Febi, Nisa Dustore yang juga selamat pagi. Ada Kang Aman Abadi juga, selamat pagi Teh Ane, terima kasih banyak sudah bergabung di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam di pagi hari ini. Tuhnya pamit Pagi Dahlia, Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prungah, go go go, go yang.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam.

Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

0: Selamat pagi wargi Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. September, S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia ya. Dan pagi hari ini Adri menyapa wargi Dahlia langsung dari Ciwidey ya, tepatnya dari Bingsu Ciwidey wargi Dahlia. Kita di sini sampai nanti jam 10. Dan suasananya pagi hari ini di Ciwidey adem banget ya wargi Dahlia ya. Aduh seru. Makanya nih wargi Dahlia yang ada di seputaran Ciwidey, kita tungguin di Mixu Ciwidey, gak jauh dari alun-alun.
1: Kita ini untuk pendaftaran.
0: Ready untuk pendaftaran gelegar 56 tahun Dahlia juara. Ya, wargi Dahlia tinggal siapkan saja, pokoknya yang mau borong boleh, atau yang mau beli satuan juga boleh. Tapi yang ada di rumah, wargi Dahlia yang lagi pantengin kopi dangdut Dahlia pagi hari ini, Adri tungguin juga WhatsApp-nya ya di 0811-222-1015. Teleponnya juga nanti Adri tungguin. Pokoknya kita bikin seru deh ya pagi hari ini di Ciwidey, di kopi dangdut Dahlia.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: lenggar lagi. Menggelenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku menandang hanya untuk kau.
0: Charlie Von Houten setia.

dunia juara bersama Royal Bicycle Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri.
5: Bisa ngerol sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: pagi ini banyak yang lalu lalang ya wargi Dahlia ya. Sekalian lalu lalang mau jalan-jalan mungkin ke alun-alun Bandung, mampir ke OPV-nya Radio Dahlia. Biar warga-warga Ciwidey ya, wargi-wargi Ciwidey gak kejauhan untuk melakukan pendaftaran tanggal 11 Oktober nanti di gelegar 56 tahun Dahlia juara. Oke, siapkan uangnya aja pokoknya ya, Rp35.000 langsung bawa pulang. Dingin banget nih, tangan orang Ciwidey dingin banget, luar biasa. Dari mana sih, Mon?
1: Dari parkiran biru biasa.
0: Asik, udah kayak Charlie gak sih? Ayo, boleh-boleh silakan. Beli dulu kaosnya boleh ya. Wargi Dahlia. Waduh, seru nih ya. Adem ya kalau di Ciwidey wargi ya. Tetapi gak semuanya adem ya pagi hari ini. Kalau wargi yang ada di kawasan Bandung Barat kayaknya masih bertanya-tanya. Ada apa tadi malam itu wargi Dahlia? Dentuman keras ya terdengar sama warga yang ada di seputaran Cililin katanya nih wargi Dahlia ya. Jadi kaget banget dari jam 11 malam semalam sampai tadi subuh itu sejumlah warga yang ada di sekitaran Bandung Barat yang mendengar jelas suara dentuman yang terjadi berulang dalam rentang waktu yang cukup panjang wargi Dahlia. Dentuman ini katanya dilaporkan terdengar sejak pukul 23 waktu Indonesia Barat, berarti sekitar jam 11 malam ya, hingga jam 3 subuh tadi itu terus-terusan gitu ada dentuman-dentuman wargi Dahlia. Entah berasalnya dari atas langit, entah dari bawah tanah, entah dari mana wargi Dahlia. Tapi yang pastinya kita masih belum bisa memastikan ya sumber dentuman itu asalnya dari mana ya. Dan saat ini juga pastinya sedang ditelusuri juga oleh ahli-ahli inilah ya, ahli-ahli bumi lah ya wargi Dahlia ya. Entah itu berasalnya dari mana dentuman ini, tapi mudah-mudahan saja tidak berefek ke hal-hal buruk ya, amin ya robbal alamin. Agak deg-degan ya, soalnya alam sepertinya tidak baik-baik saja belakangan ini wargi Dahlia. Jadi kalau ada dentuman-dentuman keras sampai terdengar ke kita gitu ya, membuat khawatir yang luar biasa. Tapi ya sekali lagi ya, kita berdoa bersama semoga tidak ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh dan dentuman-dentuman biasa saja lah mudah-mudahan itu ya wargi Dahlia yang terjadi semalam itu ya. Oke, wargi yang ada di rumah kayaknya Adri pengen dengar dulu dong suaranya dong lewat telepon, boleh deh di WhatsApp, boleh teleponnya di 0811-222-1015 atau lewat line telepon kita di 0227-3008 dan juga di 0227-3011-710 ya. Coba, apakah orang dari Ciwidey lagi? Apakah orang dari Majalaya? Apakah orang dari Cicalengka atau dari Cimahi kira-kira yang pertama menyapa Adri lewat telepon pagi ini? Yuk kita angkat teleponnya bersama Tommy di studio dan juga ada Mas Tomo di sana ya. Halo, kopi dangdut Dahlia.
2: Asik atuh prunga goyang.
0: Goyang. Sama siapa ini?
2: Sama Mama Lilis Ciwidey, Kadri.
0: Mama Lilis Ciwidey. Kita sudah nyampe di tempatmu Mama Lilis.
2: Alhamdulillah dingin ya.
0: Kita sudah nyampe di daerah kekuasaanmu ya Mama Lilis ya.
2: Dingin ya kan?
0: Iya.
2: Dingin banget ya.
0: Gimana?
2: Dingin ya.
0: Ih dingin, tapi seger, dingin seger. Oh, gitu. Tadi udah banyak juga beberapa wargi-wargi Ciwidey yang merapat tadi ya, pada beli kaos, pas salaman dingin semua.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Mama Lilis kayaknya langsung ngagogo aja Mama Lilis ya.
2: Oh iya, siap.
0: Yuk, kita goyang dulu, ngagogo dulu bersama Mama Lilis Ciwidey.
2: Ayo digoyang, mari digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut,
0: mantap. Dut. Waduh, luar biasa. Mama Lilis kalau dari rumah ke sini ke Mix You Ciwidey ini berapa menit sih?
2: Lumayan sih, cuman mama di sini aja ya.
0: Gimana?
2: Di rumah aja mama, nggak ke Mixu. Mau di rumah aja, nggak ke Mixu.
0: Oh iya iya, biasanya berapa menit kalau ke sini? Jauh nggak?
2: Nggak, dekat kok. 10 menit baik. Juga nyampe.
0: Oh baiklah baiklah, iya ya, kayaknya hari. Ini ya, nggak terlalu jauh ya.
2: Nggak, hari.
0: Iya.
2: Semalam juga itu anak mama itu kan nelpon, katanya berdebar-debar gitu, katanya semalam.
0: Gimana Mama Lilis? Kurang kedengeran ini di sini.
2: Oh gitu.
0: Iya, ya udah goyang-goyang aja Mama, buat siapa Mama?
2: Goyang-goyangnya buat Margi Cibide ya. Pada hadir semua ke Mixu. Temenin Kak Adri itu sama Neng Putri Barbie. Buat Pak Gegeng, Bunda Nenek, Bunda Dinda, Bibi Lung, Bu Poy. Itu siapa Charlie barusan udah di situ?
0: Di sini ada Simon juga nih, ada Simon ya, Van Houten.
2: Simon, buat Simon. Kang Genta juga, Kang Eden, Teh Isang, Umi Yuna, Teh Ain Sugi, Teh Yati, kamu sini, Teh Yati ke Ciwide. Bu Iin, tuh Bu Iin mau merapat katanya. Buat itu Nyi Rohimas sama Teh Iim. Pokoknya ditunggu di Mixu ya, di Mixu Ciwide, ditunggu semuanya waktu Ciwide. Itu Bu Salilin. Nenek Indah. Mama Fahri, Danu, Iman, Bu, itu sebenarnya
0: Mama
2: Mama.
0: Terima kasih Mama udah telepon ya Mama Lilis ya. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia pung goyang.
0: Goyang. Terima kasih Mama Lilis, terima kasih. Aduh, agak-agak ini ya komunikasinya ya. Iya, Mama Lilis terima kasih. Yang lainnya nanti lagi Wargi Dahlia ya. Pokoknya pantengin Kopi Dangdut Dahlia sampai nanti jam 8. Adri menyapa Wargi dari Ciwide pagi hari ini. Prung ah, go go go, goyang.

0: Ngopi napa ngopi? Diem-diem baik. Ngopi napa? Kopi dangdut Dahlia.
1: Dahlia.
2: Halo Wargi Dahlia, jangan lupa saksikan penampilan saya Ayu Ting Ting di Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia hari Minggu tanggal 11.

0: Denso, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Denso, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi. Poldanmi, pol.
2: Mau digoyang apa ngegoyang? Goyang langgam dangdut asik, ya di sini tempatnya. Di Kopi Dangdut Dahlia.
3: Kopi Dangdut Dahlia.

0: Wargi Dahlia, Adri masih menyapa wargi dari Ciwidey ya. Pagi hari ini tepatnya dari Mixu Ciwidey. Wow. Makin berjalan waktu, makin ramai juga jalanan ya wargi Dahlia ya. Yang beraktivitas hari Sabtunya, selamat beraktivitas saja. Jangan lupa jajan-jajan dulu ke Mixu ya wargi Dahlia ya, biar tetap seger, asik. Tapi kalau pagi-pagi jam segini sih mungkin masih dingin. Agak siangan nanti baru wargi Dahlia ya udah mulai kerasa panas. Kayaknya butuh yang seger-seger mampirnya ke sini pasti. Karena dengar-dengar tadi ya wargi Dahlia ya, di beberapa bagian Ciwidey ini sudah mulai ada kekeringan-kekeringan air ya. Aduh, daerah mana aja nih yang kekeringan nih wargi Dahlia, sampai susah air segala macam. Karena memang kemarau lagi melanda nih, lagi panjang. Tapi gak pernah kering mah di Mixu ya. Tetap selalu dingin, tetap selalu adem. Wow, nanti Adri mau ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang ada di Mixu Ciwidey. Tempat kita bersiaran sekalian jualan tiket keliling ya untuk gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Karena semakin dekat aja nih, berarti tinggal 36 hari lagi dong wargi Dahlia. Ya, 36 hari lagi, sekitar sebulanan lagi kita bakalan menuju gelegar 56 tahun Dahlia Juara di lapangan Tegalega Bandung. Dijamin semakin gelegar, dijamin semakin juara. Acaranya pada hari Minggu ya, tanggal 11 Oktober 2026 nanti, mulai dari jam 6 pagi. Ada jalan santainya, ada zumba masalnya wargi Dahlia, dan pastinya hiburan-hiburan menarik buat wargi Dahlia. Udah siap banget nih, ada Alam Mbah Dukun, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Band, dan masih ada bintang tamu lainnya juga ya. Yang sudah daftar pengen banget umroh, semoga menang. Selain umroh ada 2 motor matic juga, ada 1 sepeda listrik juga, ada uang tunai total puluhan juta rupiah siap diberikan juga buat wargi Dahlia ya di ulang tahun ke-56 Radio Dahlia tahun ini. Tedenok, selamat pagi Tedenok, sudah menyapa lewat WhatsApp. Ada OT dari Bancai, lagi mantengin kopi dangdut Dahlia, kata Kang OT. Terima kasih ya. Teh Ani Baso, tanjakan Sekehonje, selamat pagi Teh Ani. Ada Listi Ziran, halo Teh Listi. Waduh, ini orang pada larang nih, menjadi saksi dentuman semalam ya. Dentuman subuh tadi ya Teh Listi ya. Kayaknya, apa ini kata Teh Listi? Iya Kak Adri, semalam dentuman keras banget. Kiranya gempa, apa yang terjadi semalam? Ya kita masih belum tahu ya wargi Dahlia. Masih diselidiki penyebab dentuman yang terjadi tadi subuh di seputaran Bandung Barat yang terdengar jelas ya. Adris apa buat Bunda Yangse dari Arca Manik. Bunda selamat pagi Bunda. Terima kasih banyak sudah menyapa ya lewat WhatsApp ya. Ma'e, Ma'gegeng. Waduh, Hollywoodnya jadi ini bener nih. Kang Koswara dari Wadalarang. Ada Mama Fajar dari Katapang. Teh Santi dari Kopo. Ada TST dari Dago juga ya. Sudah menyapa, terima kasih banyak. Kang Deddy Kurniawan juga dari Nagrak Ciwidey. Selamat pagi. Mama Fajar dari Katapang. Halo Mama Fajar. Katapang ke Ciwidey deket lah ya. Boleh gaskeun ke atas ke Ciwidey Mama ya. Misterius dari Ciparai juga sudah menyapa, terima kasih. Satu lagi address apa buat Ibu Empoy dari Situ Patenggang juga ya. Terima kasih banyak sudah menyapa lewat WhatsApp ya. Sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman di Mixu wargi Dahlia, Adri pengen sapa yang sudah datang dulu nih kayaknya ya. Waduh, dari mana aja ini? Wow, selamat pagi Teteh.
1: Selamat pagi.
0: Sareng Teteh saha?
1: Teh Yani.
0: Teh Yani dari mana?
1: Dari Babakan Lampit Ciwidey.
0: Wih, mantap. Ini kesini beli tiket?
1: Ya, beli tiket.
0: Berapa tiket nih kalau boleh kepo?
1: 10.
0: Waduh, habis nih guys sama Teh Yani.
1: Sama teman-teman.
0: Adri pengen tahu deh kalau wargi-wargi yang ada di Ciwidey biasanya kalau acara Radio Dahlia tuh berangkatnya kayak gimana sih dari Ciwidey? Ini kan ada teman-teman, ada 10 orang nih.
1: Ya berangkatnya nyewa Grab.
0: Oh, pakai mobil. Oke. Okay.
1: Patungan.
0: Oh, betul. Itu perginya. Perginya biasanya jam berapa?
1: Jam 5 subuh.
0: Jam 5 dari sini. Karena acaranya jam 6 ya kita ya di sana ya. Nah, pulangnya juga sama.
1: Sama.
0: Kalau boleh tahu Teteh Yani, dari artis-artis yang ada Dewi Persik, ada Ayu Ting Ting, Alam ya, terus juga ada Setia Band Republik, pengen ngelihat siapa?
1: Semuanya suka.
0: Semuanya suka. Ya, jadi enggak bisa pilih salah satu ya.
1: Gak bisa semuanya.
0: Asik. Hadiahnya pengen apa?
1: Insya Allah kalau dijabah oleh Allah, motor.
0: Amin ya robbal alamin. Karena tahun lalu yang menang motor juga orang Ciwidey.
1: Ya amin, amin. Ya,
0: semoga tahun ini orang Ciwidey lagi yang menang motor ya. Teani, makasih Teani.
1: Ya.
0: Ini suka Panteng Dahlia ya?
1: Iya.
0: Oke. Goyang-goyang atau buat siapa yang di rumah atau teman-teman?
1: Ya teman-teman goyang-goyang buat ibu-ibu tok-tak semuanya. Manur, Neng Popong, Menyai, Teh Tuti, Teh Eli, semuanya.
0: Asik. Terima kasih Teh Ania, Panteng Radio.
1: Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya.
1: Iya. Brung ah, goyang.
0: Asik. Luar biasa Teh Ania. Ini yang di depan dari mana ya, wargi Dahlia ya? Kita ngajak obrol juga. Iya, Teteh, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Dari mana, Teteh?
2: Dari sini, belakang.
0: Oh, dekat ya?
2: Iya.
0: Dekat sama, ini orang alun-alun ini, wargi Dahlia. Namanya siapa, Teh?
2: Puji.
0: Teh Puji sama?
2: Teh Iyang.
0: Asik. Borong berapa tiket ini?
2: 6, baru 6. Biasanya mah banyak. Berapa? Ya.
0: Aduh.
2: Belum pada datang.
0: Oh, belum pada datang. Ini yang ada dulu ya?
2: Iya, yang ada dulu.
0: Iya, karena rencana mudah-mudahan nanti kalau jadi kita juga bakal hadir di Pasar Ciwidey. Cuman tanggalnya enggak tahu minggu depan, enggak tahu tanggal 20. Iya, pasar Oh, emang ada berapa pasar sih di Ciwidey?
2: Ya di sini sama sana.
0: Oh, ya itu dia kayaknya. Ciberem ya. Baik. Teteh mumpung di sini goyang-goyang atau sapa-sapa buat siapa?
2: Buat keluarga aja di rumah.
0: Iya, Teteh satunya mau nambahin?
3: Sama aja, buat keluarga, idem-idem.
0: Bareng-bareng dong, Panteng Radio.
2: Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak langkamnya.
0: Dahlia.
2: Dahlia. Brung, ah, go-go-go. Goyang.
0: Mantap, terima kasih Teteh. Nanti kita lanjut lagi wargi Dahlia. Ya, udah hampir jam 7 pagi. Makin seru nih, makin berjalan waktu makin seru nih kita ya. Siaran dari Mixu Ciwidey. Selain Adri, nanti ada Putri Barbie juga nemenin wargi di Bandar Dangdut Dahlia menyapa dari sini juga. Eh, ngomong-ngomong gak cuman di sini wargi Dahlia, penjualan tiket keliling, kita juga hadir di gerbang Otista ya pagi hari ini ya. Di gerbang Tegalega, pintu Otista. Jadi buat wargi Dahlia yang ada di Bandung, silakan merapat boleh ke gerbang Tegalega, pintu Otista. Yang ada di Ciwidey merapatnya ke Mixu Ciwidey alun-alun ya. Prunga, go go go, go ya. Yeah.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berwi, berikut kilasan informasi. Pemerintah Kota Bandung kembali menanam 10 pohon mahoni di lokasi bekas penebangan liar di Jalan RE Marta Dinata Riau, Kota Bandung. Penanaman dilakukan tepat di titik semula pohon-pohon yang sebelumnya ditebang. Lokasi tersebut sempat menjadi sorotan dan dilakukan penyegelan beberapa waktu lalu. Pemkot Bandung akan memprioritaskan pembangunan jembatan penyeberangan orang di area SMKN 9 dan SMKN 13 untuk menjamin keamanan pelajar menyeberang jalur cepat Soekarno-Hatta. Proyek pembangunan JPO dimulai Oktober 2026. Selain itu, di waktu bersamaan juga mencakup pembenahan trotoar dan PJU di sepanjang koridor Cibereum-Cibiru. Masyarakat Malaysia berencana melakukan aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Republik Indonesia terkait